0: YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
1: 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 8 pagi, sepada tentunya kita bakal ngobrol tentang gimana sih untuk di era digital dan apa hubungannya sama karma. Ya iyalah, kalau namanya karma itu selalu berada dimanapun dan kapanpun gitu ya. Termasuk juga di era digital seperti ini. Jadi apapun yang kamu lakukan, ya selain bisa direkam oleh yang namanya era digital di medsos dan sebagainya, ternyata karma itu udah menjadi medsos lebih dulu guys ya, walaupun tidak kelihatan guys. Nah oke, langsung aja kita ngobrol sama kakak Kade Ayu Winarti SOS MPD dari penyuluh agama Hindu Kabupaten Buleleng. Selamat pagi kakak.
2: Selamat pagi.
1: Ini jadi apa ya, topiknya agak-agak serem nih, kita bahas karma soalnya, karma ya. Soalnya ya, apa yang kita lakukan sekarang adalah karma yang terdahulu atau karma yang akan kedatang ya. Nah ini yang jadi pertanyaan, istilahnya kita kan di media sosial ini kan udah kita melakukan suatu karma yang baru. Kita nge-upload story, kita buat reels, buat konten, itu melakukan hal yang menurut kita mengundang karma baru. Misalnya ada likes di situ, apakah orang suka ataukah apa, gimana komentar netizen juga seperti apa, kan itu kan istilahnya tanggapan untuk diri kita. Nah gimana ini, apa hubungannya karma di era digital untuk sama yang sekarang yang ternyata gak bisa hilang juga nih. Apakah karma itu direkam diganti sama media sosial? Ya enggak ya.
2: Iya enggak.
1: Ya maksudnya karma tersendiri dalam agama Hindu.
2: Jadi mungkin kalau kita ketahui di era digital ini ya, jadi setiap aktivitas itu

0: lakukan, yang kita lakukan itu selalu di internet. Misalnya kita meninggalkan jejak digital. Jadi seperti unggahan, komentar, pesan, foto, dan video. Jadi di dalam riwayat pencariannya itu dapat tersimpan waktu yang sangat lama. Jadi di sana kita bisa, kalau kita bisa, misalnya kita meng-share hal-hal yang baik itu, pasti di dipakai ingatan sama orang-orang juga. Jadi kalau kita menyampaikan hal yang baik, disimpan, di-share kembali kan, seperti itu. Nah, tetapi ketika kita mengunggah sesuatu yang negatif atau seperti hoax seperti itu, jadi kita seperti dibilang ini meng-share sesuatu yang tidak benar seperti itu. Jadi kita di sana tidak benar seperti itu. Jadi kalau kita ketahui di dalam fenomena ini, di mana kita memahami bahwa adanya konsep karma, seperti konsep dalam ajaran Hindu ya terutama. Jadi di sana disebutkan hukum sebab akibatnya. Jadi kalau kita menyatakan bahwa setiap perbuatan itu akan menghasilkan buah atau konsekuensinya, jadi kalau kita ketahui karma itu kan hasil dari perbuatan yang kita lakukan, entah itu di dunia, entah itu tindakan fisik, entah itu dari perkataan kita, pikiran kita, itu kan seperti trikaya parisudanya. Jadi kita di sana juga ada ajaran Hindunya kan. Jadi sebelum apapun yang kita posting, apapun yang kita buat kata-kata kan seperti itu ya. Kalau kita di media sosial kan sebelum memposting itu kita harus berpikir apa yang kita buat, apa yang kita share, apakah sudah benar, tidak nanti menyebarkan kejahatan seperti itu. Misalnya kita menyebarkan yang tidak benar seperti itu, jadi nanti kembali hukum karmanya itu ke kita. Kalau kita men-share hal-hal yang negatif, otomatis kita mendapatkan karmanya seperti itu. Entah itu karma langsung seperti komentar-komentar netizen dengan membuat kita sedih seperti itu. Jadi kadang-kadang kan kalau kita membuat posting, tidak semua yang mungkin likes, jadi nggak mungkin semuanya. Kadang juga menurut mereka apa yang kita buat itu ada salahnya. Maka dari itu kita lihat dulu postingan apa yang kita buat, jadi biar tidak nanti merugikan diri kita sendiri. Maka dari itu kita sebagai manusia ya, jadi harus benar-benar sadar apa yang harus kita perilaku. Jadi kalau kita nih di Bhagavad Gita itu ada di sloka 5 bab 6 itu kan ada hendaknya seseorang itu mengangkat dirinya sendiri dengan kekuatan dirinya. Nah, jangan merendahkan dirinya sendiri, sebab dari sendirinya lah sahabat bagi dirinya sendiri. Nah, dan dirinya sendirilah musuh dari dirinya sendiri. Nah, di sana kan. Jadi kalau kita maknai di dalam era digital sekarang ini, nah seloka ini mengajarkan bahwa manusia itu bertanggung jawab atas perkembangan dirinya sendiri. Nah, gitu. Jadi kita harus tahu. Nah, bermedia sosial itu dapat menjadikan sahabat kita untuk digunakan untuk belajar, berbagi, kemudian untuk pengetahuan dan menyebarkan dharma. Jadi yang paling kita actionkan di sini adalah dharmanya. Karena itu merupakan bagian dari tugas kita sebenarnya sebagai manusia itu adalah menyebarkan kebaikan. Jadi kebaikan itu akan membuat orang itu merasa sadar itu. Jadi oh ternyata kalau kita berbuat baik seperti inilah hasilnya gitu. Jadi kita bisa membuat hal-hal yang positif di sana. Kalau kita berbuat jahat, oh inilah akibatnya gitu. Jadi di sana mereka tahu bahwa ternyata di dalam ajaran Hindu itu mempunyai sebab akibatnya, ada hukum karmanya. Apapun yang kita buat, tidak hanya secara fisik, secara digital pun ada gitu. Jadi kita harus pahami semuanya. Nah, mungkin kalau kita menjadikan media sosial itu dapat menjadikan musuh kita juga. Jadi digunakan untuk menyebarkan hoax seperti itu. Jadi itu termasuk menjadikan media sosial itu ujaran kebencian juga. Kemudian konten yang merusak diri kita atau orang lain, itu sama dengan merusak diri kita juga. Jadi itu juga ada karmanya sebenarnya. Nah, kemudian setiap individu itu memiliki kendali untuk memilih bagaimana teknologi untuk digunakan. Apakah teknologi ini untuk misalnya nih kita mempunyai TikTok, apakah di TikTok itu kita harus goyang-goyang aja kan? Tidak. Kita bisa menyebarkan seperti postingan kayak sekarang nih. Saya sering memposting setiap upacara agama gitu. Saya selalu posting tentang doa-doa Hindu, kemudian tentang hari raya suci yang sudah lewat seperti tumpek gitu. Apa sih sebenarnya mereka itu, biar buka TikTok itu mendapatkan informasi gitu. Jadi kita menyebarkan pesan dharma dari diri kita gitu. Jadi otomatis orang tersebut oh sangat bermanfaat nih. Jadi dia bisa baca. Kalau kita menyebarkan hal yang negatif, otomatis netizen itu kadang-kadang kan di sana kita banyak mendapatkan komentar yang tidak gitu. Jadi maka dari itu marilah kita harus sangat bijak gitu dalam bermedia sosial, harus benar-benar bisa men-share kebaikan dharma yang kita share gitu. Jadi di sini teknologi itu menentukan nasib kita juga sebenarnya. Jadi dia menentukan juga nasib kita, cara kita menggunakannya, bagaimana kita menentukan. Jadi di sanalah kita menjadikan sahabat atau musuh bagi diri kita. Nah, jadi kalau kita ketahui di zaman era digital ini kan, kalau kita men-share informasi yang benar itu kan sangat memberikan manfaat sebenarnya untuk semua orang. Jadi kalau kita menyebarkan hoax itu akan menimbulkan konflik sebenarnya. Tapi kita harus benar-benar di sana itu mengunggah konten yang benar-benar positif. Karena apa? Nanti kita kalau kita secara dalam ajaran Hindu itu kan, seperti yang saya tadi katakan itu, di dalam ajaran Trikayuparisudanya itu, berpikir, berkata, berbuat. Jadi sebelum apapun yang kita unggah, apapun yang kita posting, apapun yang kita komentar, sebelum kita mengetik kata-kata itu harus kita pikirkan dulu apakah tidak merugikan diri kita, seperti itu. Jadi itu juga ada karmanya, seperti itu.
1: Nah, jadi apapun yang kamu lakukan di media sosial itu semuanya ada karmanya, guys ya. Walaupun secara kenyataan ya, apa yang kamu tulis misalnya, kamu buat ya, memang sudah bakal terekam sendiri
0: terekam.
1: Jadi secara media sosial, itu udah direkam gitu. Tapi secara karma juga
0: Iya, secara karma juga direkam. Secara jejak digital kan masih melekat ya.
1: Itu karma sih media sosial. Tapi karma Hindu lain-lain nih guys. Iya, apa kamu tulis itu secara niat, belum tentu apa yang kamu tulis itu sama-sama niat kamu juga gitu.
0: Iya, sama. Jadi apa yang kita tulis itu yang kita terima hasilnya, seperti itu.
1: Benar. Sebenarnya sesimpel itu.
0: Sesimpel
1: untuk
0: itu.
1: Untuk karma di era digital, teman berdua ya. Tapi yang lebih menyakitkannya itu di mana, kalau misalnya kita mau aneh-aneh tapi kita cepat dapat karmanya di media sosial gitu ya. Kayak misalnya nih, hal kecil aja ya. Kita main media sosial nih, kita suka nge-like postingan orang, kita suka komentar, ya bakal rame juga, bakal di-like juga konten kamu, kamu juga bakal di-komen juga. Ya itu karma interaksi lah istilahnya, ya, kayak gitu.
0: Karma langsung. Jadi ya, seperti karma kan langsung. Karma itu ada sancita karma pala, ada prarabdha karma pala, ada kriyamana pala. Jadi ada karma yang dahulu, ada karma yang sekarang, ada karma yang akan datang, seperti itu.
1: Yes, gitulah karma berdua. Jadi karma itu selalu ada, walaupun di teknologi atau di era digital seperti ini ya. Nanti kita bahas lagi bersama Kakak Ayu. Jadi jangan kemana-mana.
2: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
3: Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.
4: RRI
3: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman Pro 2 masih bersama Kak Ayu yang pastinya di Spada, dan kita membahas tentang karma di era digital yang ternyata masih aja menjadi jejak yang tidak pernah hilang ya. Memang postingan apapun kita yang dilakukan di kita buat di media sosial itu gak akan pernah hilang guys, selama digital itu masih ada. Tapi kalau karma itu it's always gitu ya. Nah tadi juga kita bahas kalau misalnya kita bermain medsos atau di ya bermain teknologi di era digital itu ternyata memang berawalnya juga sama ilmunya, yaitu karena berawal dari karma kita ya, dan era digital itu karena karma kita ya, juga karena karma. Nah, kita. So sebenarnya untuk anak muda gimana sih untuk bisa menjaga si karma ini tetap baik? Ya itu intinya kan. Ya. Bagaimana caranya membuat anak muda ini tetap berada di jalan yang baik dan kemudian mencetak karma yang baik ya. Karena kalau misalnya kita melihat di media sosial sekarang lagi banyak ya, baik. Dari sisi negatifnya. Dari negatif. So stay positifnya nih, gimana caranya untuk bisa meningkatkan pengetahuan teman Pro 2 juga di rumah untuk bisa tetap stay positif di tengah era digital dengan ya istilahnya mencetak karma yang lebih baik dan positif juga sih.
0: Jadi sebenarnya ya seperti tadi disampaikan, jejak digital itu mengingatkan kita bahwa tidak ada tindakan yang benar-benar hilang sebenarnya. Bagaimana hukum karma itu setiap unggahan, komentar, tindakan di dalam digital itu akan meninggalkan pengaruh yang sesuatu saat kembali kepada pelakunya kan seperti itu. Nah jadi sebelumnya kita harus bisa menekan tombol kirim. Nah sebelum kita menekan tombol kirim atau unggah, tanyakan dulu pada diri kita sendiri. Nah, apakah postingan ini sudah sesuai dengan dharma? Nah, apakah ini membawa manfaat bagi sesama? Kan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memikirkan apa yang kita posting, apa yang kita bagikan itu harus benar-benar kita pahami dulu. Kita harus kan kita nih sebelum karena gini. Kalau kita ketahui di era digital ini tidak sebenarnya tidak menghapus hukum seperti tadi, hukum karma itu tidak kita bisa hukum. Jadi di sana itu justru membuat dampaknya semakin luas dan cepat. Ya, jadi kalau kita ketahui oleh karena itu bagaimana umat Hindu itu hendaknya menjadikan media digital itu sebagai sarana menjalankan dharma. Nah, di mana kita menebarkan kebaikan serta membangun harmoni di tengah masyarakat seperti sekarang ini. Jadi caranya itu adalah dengan kita benar-benar berpikir dulu. Nah, sebelum menyampaikan sesuatu atau meng-share sesuatu, kita harus benar-benar pikirkan sekali dengan matang. Apakah nanti itu tidak membuat merugikan diri kita? Misalnya, apakah nanti nggak ada karmanya gitu? Jadi sebenarnya itu kita harus pikirkan baik-baik, karena kalau kita ketahui di dalam jejak digital sekarang ini mungkin tidak pernah hilang seperti tadi yang dibilang, bagaimana karma itu tidak pernah kehilangan, bagaimana kita bisa untuk memperbaiki seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki hal-hal yang kita lakukan. Kalau kita ketahui sekarang ini kan terkadang kita juga sebagai kita nih harus memposting sesuatu itu memang benar-benar kita pikirkan nanti tidak merugikan diri kita atau merugikan orang lain, tidak membuat masalah seperti itu. Nah, terkadang dari postingan banyak sekali yang terjadi sekarang itu dari postingan seperti yang tadi dikatakan Adi itu di like. Nah, ketika dia like postingan itu, otomatis terkadang bagi orang lain itu terkadang itu membuat dikira itu kadang-kadang postingan itu karena dia like itu karena dia suka seperti itu. Jadi terkadang secara ini banyak yang menanggapi seperti itu. Maka dari itu kita yang benar-benar paham dengan dunia digital, kalau memang kita ingin menggunakan media sosial dengan baik itu harus dengan bijak sekali. Ya. Karena kalau tidak bijak akan membuat pertengkaran juga. Itu akan menjadikan pertengkaran juga, apalagi zaman sekarang. Hal-hal yang terjadi itu datangnya dari media sosial. Nah, terutama yang jauh-jauh kadang-kadang kan di sana bisa aja dia menggunakan media sosial dengan hal yang negatif, mencari pasangan, ada yang seperti itu ya. Jadi banyak sekali mereka-mereka yang ketemu di media sosial seperti itu. Jadi nah hati-hati gitu. Jadi kalau zaman sekarang itu kan bisa aja kita karena kan kalau kita lihat itu kan banyak sekali media sosial yang menipu-nipu seperti itu. Jadi penipuan itu terjadi di media sosial juga. Apalagi sekarang seperti zamannya seperti jualan gitu ya. Jadi ada yang menipu dengan cara seperti itu. Nah, tapi kalau kita yang sadar ini harus benar-benar memperhatikan sekali sebelum kita membeli sesuatu atau melihat posting-postingan itu, kita harus benar-benar pelajari sekali. Kita harus telusuri sumbernya, terus bagaimana. Karena kalau kita tidak paham di sini, kita akan terjerat di dalamnya. Bisa aja seperti sekarang kan ada online gitu yang pinjaman online itu, hati-hati. Jangan sampai kita terjerat di sana gitu. Karena itu akan membuat diri kita terjatuh gitu. Jadi secara kalau kita ketahui di sana kan banyak sekali yang kalau kita ketahui itu bahwa setiap langkah yang kita lakukan di media sosial itu ada sesuatu yang harus kita pelajari juga. Tidak semuanya harus kita langsung tanggapi gitu. Bisa kita jangan sekali-sekali kita bisa langsung menerima gitu. Jadi apapun itu di media sosial, apapun di zaman di era digital ini, kita harus benar-benar hati-hati. Karena kalau kita ketahui di dalam kalau kita hubungkan tadi dengan karma, itu memang sebenarnya ada karmanya. Jadi karma itu tidak akan pernah lepas. Dari jejak digital pun dia akan tetap melekat juga. Walaupun sudah dihapus, otomatis karena sudah di-share kan seperti itu ya, jadi otomatis sudah menyebar. Maka dari itu hati-hati. Makanya terkadang orang yang emosi ya, jadi kita ketahui ya. Jadi kadang-kadang orang yang emosi itu tidak berpikir panjang membuat postingan seperti unggahan atau komentar gitu. Dia langsung asal ketik aja, karena jarimu itu adalah, kalau dulu kan mulutmu adalah harimau-mu. Kalau sekarang kan jarimu. Hati-hati, iya. Jadi hati-hati, jari itu bisa membuat kita ke duka seperti itu. Ya, jadi jari pun juga bisa membuat kita ke suka seperti itu juga.
1: Ya, makanya sekarang kalau misalnya kita melihatnya dari sisi karma, berarti apapun yang kamu lakukan itu akan menghasilkan karma, entah itu langsung atau itu di belakang. Gitu ya. Karena konsep karma ya, kamu bakal itu akan terjadi, karma terdahulu, karma sekarang, yang sekarang atau karma yang masa datang. Ya, jadi sama aja, apapun yang kita lakukan di media sosial, seperti itulah perilaku kita yang akan kita dapatkan setelah kamu buat apa yang kamu buat itu.
0: Apa yang kita buat seperti itu pada akhirnya.
1: Jadi jadi sangat hati-hati, diingetin sama Kak Ayu di sini, hati-hati bagaimana caranya kita membuat konten, gimana kita itu bisa bijak bermedia sosial, itu hati-hati gitu ya. Jangan sampai kamu itu malah kena karma sendiri.
0: Karma
1: gitu.
0: Sendiri.
1: Kamu ngupload ini akhirnya dihujat, ya itu karma kamu sendiri.
0: Iya, itu karma sendiri.
1: Enggak bisa.
0: Enggak bisa kita
1: bantu gitu.
0: Iya, karena itu yang buat diri kita sendiri kan, seperti itu.
1: Benar. Itu udah terjadi dan banyak contohnya teman Pro 2. Kamu bisa lihat aja. Konten sekarang udah zaman seperti ini, goyang-goyang ya. Akhirnya dihujat sama netizen, gini-gini kenapa goyang-goyang aja gitu ya. Itu udah karma.
0: Itu karma.
1: Komen.
0: Iya, gitu, komen kan? Langsung kan. Jadi otomatis kan. Nah, ya. Itu kalau kita menyebarkan yang baik seperti apa ya, unggah-unggahan yang sifatnya dharma gitu, kebaikan. Jadi secara langsung mereka pasti, oh ini yang menyebarkan kebaikan itu. Jadi otomatis kita yang mendapatkan pahalanya, seperti itu.
1: Benar. Ya. Segampang itu atau sesederhana itu teorinya Tama Pro 2. So ya, make the positive about your content yang pastinya ya. Itu pesan ya, dari Kak Ayu ya. Oke, okay, closing statement untuk di topik kita hari ini buat dari Kak Ayu.
0: Jadi di sini saya di dalam jejak digital ini, pesan saya ya, pesan dharma saya itu mungkin tidak pernah hilang. Jadi jejak digital mungkin tidak pernah hilang. Nah, sebagaimana karma tidak pernah kehilangan jalannya untuk kembali kepada pelakunya. Jadi seperti itu. Jadi karma tidak akan pernah hilang dari apa yang kita lakukan, seperti itu.
1: Yes, ibaratnya kamu tetap diintipin, tetap diikutin dengan karma itu sendiri, tergantung kamu sekarang mau bawa karma itu kemana. Benar ya?
0: Iya.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Ayu, luar biasa banget. Diingatkan kembali lagi, kita di era digital, kita di era media sosial, tapi kita tetap ingat karma itu selalu ada ya. Thank you banget Kak Ayu, dan thank you juga buat kamu Tama Pro 2 yang udah station di Spada. Dan yang pastinya jangan kemana-mana, masih ada Gus Adi nemenin kamu di Spada. Jadi tetap station di Pro 2 FM, tempat terbaik kamu, karena kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja. Spada.

Dan buat kamu yang masih stay tune, thank you banget. Tapi gak usah dimu ngingetin, jangan kemana-mana ya, karena habis ini ada bakal talk show nilai-nilai keindonesiaan RRI Singaraja, live langsung dari SMA Negeri 1 Singaraja. Dan yang pastinya buat kamu yang pengen tahu topiknya, yaitu sekarang kita bahas tentang Gen Z cinta Indonesia yang jaga Pancasila di era digital, guys. Bersama nanti ada banyak narasumber, guys, ya. Ya, yang pertama ada Dr. Niputu Ayu Hervina Sanjayayati sebagai pembina pemuda pelopor Bali. Kemudian ada Niputu Rahayu SPD dari Wakahumas Mansa, dan ada KKI Nyoman Bagus Kesafa Putra Cita, ketua OSIS dari Semansa. Wow, seperti apa keseruannya ngobrolnya? Nanti bakal ada Kak Zaki yang nemenin kamu dari jam 9 pagi, oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Pro 2 FM, nama terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 Pro 2 RRI Singa Raja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, dan langsung aja kita langsung ke SMA Negeri 1 Singa Raja untuk talk show nilai-nilai keindonesiaan dengan topik Gen Z Cinta Indonesia Menjaga Pancasila di Era Digital. Bersama langsung aja dia, di sana ada

Senjata Pasupati sane Datma Utama to jeneng Sang Arjuna Dewa sane karupaya Mbah Pepanah.

0: Ampun mejanten, mejanten punika kekenyang kapi kulihang, make sedana ide sang putra Pandu, ide sang Arjuna. Ampura, niki pelambang kekawin Arjuna Wiwaha pada saat Arjuna nangun tape mendapat adiah Pasupati Suksma.
1: Inggih para pamirsa RRI Pro 1 Makemewah Pro 2 Singaraja Ampura Pro 2 Raina Mangkin titiang silih tunggil guru saking SMA Negeri 1 Singaraja jagi ngaturang pupuh ingian punike pupuh ginade rajeng miar sayang ngaturang pangenjali

Sapaannya kita teman Pro 2. Di sini siapa yang pernah dengerin Pro 2? Ada enggak? Habis ini harus dengerin. Setuju? Oke, gitu teman-teman ya. Dan

niatnya sih kata aku harus membara, tapi semakin lama teman-teman saya lupa, saya belum perkenalan tadi-tadi ya. Saya dari sini udah tadi pagi jam 4 saya udah nyampe ya, berperkenalan. Jadi perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Zaki ya. ZAKY. Siapa? Mirip Aliando enggak? Beda. Jangan gitu. Oke, nama saya Zaki teman-teman, bisa dipanggil Zaki, Kak Zaki boleh, apapun itu ya. Oke, Gen Z Cinta Indonesia menjaga Pancasila di era digital. Nanti kita kaitkan sama Hari Pancasila kemarin teman-teman. Kita sebagai generasi muda tentunya harus semangat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Dan tentunya harus kita, apa ya istilahnya, galakkan di kehidupan kita sehari-hari. Betul apa betul? Betul. Oke, biar gak lama-lama, namanya juga talk show guys. Masa aku sendiri? Ya gak mungkin dong. Kita hari ini sudah kedatangan 3 sumber yang udah siap akan memberikan materi. Istilahnya sharing buat kita pagi hari ini teman-teman. Kita sapa dulu yuk. Yang pertama ada Dr. Niputu Ayu Hervina Sanjayanti MPD selaku Pembina Pemuda Pelopor Bali. Kita kasih bos. Silahkan Kak Ayu langsung menempati singgasana yang sudah kita persiapkan. Silahkan dipilih mana. Tapi saya nanti di sini Kak Ayu paling kiri. Oke. Yang kedua teman-teman ada Ibu Niputu Rahayu SPD selaku Wakahumas Mansa. Panggilannya Ibu Rahayu, betul? Ibu Rahayu, silahkan Ibu Rahayu. Ibu Ayu, Ibu Rahayu, betul. Namanya sama guys, mirip-mirip. Yang ketiga, dari sudut biru, kita panggilkan ada Nyoman Bagus Kesava Putra Cita, Ketua OSIS Semansa Singaraja. Panggilannya Bagus, silahkan Bagus. Wah ganteng guys ya. Iya, bagus banget seperti namanya. Dan juga gak lupa teman-teman, saya sapa juga ada Kepala Stasiun. RS

0: Ya, tadi sudah diperkenalkan nama lengkap Niputu Ayu Hervina Sanjayanti. Saya alumni Semansa tahun 2004. Saya masuk ke sini lulusnya 2007. Adik-adik lahirnya tahun berapa? Oke. Oke, jauh ya. 2004, kemudian saya lulusan Universitas Pendidikan Ganesha, S1, S2, S3. Saya produk Uniksa, dan saya mengajarnya juga di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas MIPA, Prodi Pendidikan Fisika, jurusan Fisika dan Pengajaran IPA. Ada yang bercita-cita? Tidak ada ya. Adik-adik, kemarin kita sudah merayakan hari lahirnya Pancasila ya. Hari lahirnya Pancasila. Kalau zaman dulu, leluhur-leluhur kita itu harus memiliki kepiawaian dalam menggunakan bambu runcing, adik-adik. Tapi adik-adik generasi Z ini harus memiliki kepiawaian menggunakan jari. Paham maksud saya? Kan adik-adik pegang handphone, pasti scroll TikTok, scroll sosmed dan sebagainya kan pakai jari kan? Jadi adik-adik harus pinter-pinter menggunakan jari tersebut. Dalam hal apa? Dalam hal memberikan komentar, share, ya. Kemudian bisa menanggapi berita-berita hoax kan gitu kan adik-adik ya. Jadi adik-adik sebelum share, sharing sebelum sharing, kan gitu kan? Saring sebelum sharing kan gitu kan? Harus menyaring informasi dulu sebelum men-share-nya kepada masyarakat kan begitu adik-adik. Jadi menurut saya ada beberapa pesan sebenarnya ya yang bisa kita lihat dalam implementasi nilai-nilai Pancasila untuk generasi Z seperti adik-adik ini ya. Pancasila ada berapa? 5 kan? Nah, ada 5 ya, enggak mungkin 6 kan? Namanya aja Panca, Panca tuh 5 gitu kan. Apa saja pertama? Sudahkah adik-adik mengimplementasikan itu? Sudah enggak? Nah, jawabannya harus tegas ya. Generasi Z harus tegas ya. Sudah gitu. Tapi apa yang sudah dilakukan gitu ya adik-adik? Yang pertama, sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau kita kaitkan ke generasi digital ini, yang pertama adalah bagaimana adik-adik menghargai sesama ciptaan Tuhan. Dalam komentar, misalkan adik paling depan siapa namanya? Mira. Mira membuat status gitu ya. Atau di Insta Story misalkan. Kalau sekarang kan Instagram, kalau dulu saya Facebook ya. Kalau zaman saya Facebook, ada Friendster namanya dan sebagainya kemarin. Kalau sekarang Instagram, membuat story atau status gitu. Yang lain tentunya pasti ada yang melihat, ada yang like, ada yang komentar dan sebagainya. Kalau adik-adik Semansa tentunya saya yakin memberikan komentar itu pasti memberikan komentar-komentar yang positif. Tidak ada yang namanya cyberbullying ya. Itu adalah salah satu implementasi dari sila pertama. Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi adik-adik ketika memberikan komentar-komentar positif pada story orang lain, berarti adik-adik sudah menghargai derajat ciptaan makhluk Tuhan lainnya. Itu. Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Toleransi ya adik-adik. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adik-adik bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana bertingkah laku yang baik, bagaimana berpikir yang baik, itu salah satu implementasinya. Jadi adik-adik sesama teman gitu ya, saling menghargai gitu adik-adik ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Dengan adanya sosial media seperti sekarang ini, kita lebih bersatu kan, menyatukan yang jauh kan, biasanya kan gitu ya. Coba saja ketika di satu meja itu kadang ya, terkadang saya melihat, saya kan sering nongkrong di coffee shop ya bersama mahasiswa-mahasiswa saya biasanya kalau ngasih bimbingan. Saya melihat generasi-generasi Gen Z itu nongkrong, padahal mereka kumpul kok, tetapi mereka pada asik dengan handphonenya sendiri. Pernah nggak adik-adik mengalami itu? Yang senyum-senyum pasti sudah sering itu ya. Seperti itu. Jadi digital sekarang itu memang lebih adik-adik mempermudah pekerjaan manusia ya. Tetapi juga ada kalanya kita akan mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, kan begitu kan? Jadi adik-adik sebagai generasi Z perlunya memfilter itu. Sopan santun itu tetap harus ada, karena itu adalah nilai-nilai yang ada di Indonesia ya, terutama di implementasi dari Pancasila itu. Yang keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin ya oleh iman dan seterusnya. Berpendapat, kebebasan berpendapat. Era digital sekarang itu kan kebebasan berpendapatnya luar biasa kan adik-adik ya. Siapapun bisa memiliki panggung di era digital sekarang ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kalian ingin menjadi aktor yang seperti apa gitu. Semua bisa menjadi panggung, semua bisa menjadi content creator kan. Sekarang saja adik-adik bikin vlog, hi guys, hari ini saya mengikuti kegiatan talk show bla bla bla bla bla bla. Jadi yang namanya content creator, tapi jadilah generasi Z yang trendsetter, bukan follower. Itu adik-adik. Jadi kebebasan berpendapat seperti itu, kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab tentunya. Gitu. Sesuai dengan norma-norma yang ada. Begitu kan di Pancasila. Kemudian yang kelima adalah apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita di sini memberikan informasi kan tidak membeda-bedakan ya di sosial media. Sekarang tidak mesti seorang psikolog yang memberikan motivasi-motivasi kan di Instagram itu. Semua orang bisa kok memberikan motivasi, ya tentunya harus bisa difilter gitu ya adik-adik ya. Seperti itu. Jadi tidak hanya makna secara luas kita mengimplementasikan Pancasila itu, kelima sila itu, tetapi kita mulainya dari diri sendiri. Growth mindset itu penting. Pola pikir bertumbuh itu penting. Kalau karena kita tidak akan bisa dibantu oleh orang lain ketika kita akan menumbuhkan komitmen kita. Itu semua berasal dari diri kita. Kita tidak akan bisa, memang mungkin Bu Rahayu sebagai wakasek kesiswaan bisa menyampaikan kepada adik-adik proses menghimbau. Sekarang kita akan melaksanakan, kalau dulu namanya profil pelajar Pancasila ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bisa menginformasikan kepada siswanya, oh ini. Tapi yang akan bergerak kan kalian sendiri, yang menjadi motorik, penggeraknya kan kalian. Adik-adik sendiri. Tidak akan ada gunanya ketika guru-guru adik-adik itu memberikan informasi bla bla bla 1 2 3 4 dan seterusnya, tapi adik-adik sendiri tidak memiliki komitmen untuk menanamkan, untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, tidak akan bisa. Semua berasal dari sini adik-adik. Semua berasal dari niat. Kali adik-adik belajar energi kan? Energi di fisika, belajar energi kan? Energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan, kan begitu kan? Tapi bisa berubah bentuk. Kita bisa hanya bisa mengubah bentuknya. Itu sama dengan kita. Kita memiliki energi itu untuk berubah, untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu. Kita tidak bisa menghilangkan. Kita tidak bisa menciptakan energi itu, tapi adik-adik akan bisa mengubah, misalnya energi negatif. Aduh, males dah sembahyang ini. Aduh, Dek, tolong dong membanten saiban itu kan kalau dalam kita ya, di kita. Aduh malas. Nah, itu adik-adik sudah tidak ada energinya, sudah negatif itu. Tapi ubahlah energi negatif itu menjadi energi syukur, energi bersemangat kembali dan sebagainya. Mungkin itu Bapak. Bapak lagi. Adik ya.
1: Bapak aja, guys.
0: Sorry okay. Itu. Ya.
1: Terima kasih Kak Ayu. Kalau kita lihat nih Kak Ayu, tantangan di zaman sekarang sebenarnya apa yang sedang teman-teman kita sekarang rasakan untuk mengamalkan di kelima Pancasila tadi? Tantangannya sebenarnya apa sih gitu?
0: Tantangannya sebenarnya hanya berasal dari diri mereka sendiri, tantangannya. Ya. Istilah gensetnya mager ya. Mager ya istilahnya. Apa itu mager? malas. Kalau di fisika itu hukum pertama Newton, kelembaban, mempertahankan keadaan awalnya. Itu sebenarnya menjadi tantangan mereka. Tidak selain kita melihat faktor lingkungan ya, karena semua berasal dari motivasi ya. Motivasi berasal dari intrinsik dan ekstrinsik kan. Motivasi itu berasal dari diri sendiri, dorongan dari diri sendiri, komitmen dalam diri, dan juga ada motivasi dari luar atau lingkungan, orang tua dan sebagainya. Jadi tantangan terbesar adik-adik itu adalah musuh terbesar dalam adik-adik itu adalah diri adik-adik sendiri. Percayakah itu? Seperti tadi saya informasikan, Bu Rahayu sebagai wakasek kesiswaan, tolong dong jangan ini patuhi. Ada buku saku gak sekarang? Masih ada buku saku. Kalau saya pernah tuh dicatat di buku saku karena saya pernah terlambat datang ke sekolah. Jangan dicontoh ya. Itu, kan ada buku saku. Itu udah faktor eksternal itu. Kemudian himbauan dari wakasek humas, wakasek kesiswaan dan sebagainya. Sudah diinformasikan bla bla bla bla bla. Tapi adik-adik di sendiri, motivasi adik-adik sendiri tidak ada. Itulah sebenarnya tantangan terbesar dari adik-adik kita di generasi Z ini.
1: Iya, mungkin kalau kita ngomongin tantangan, pastinya dari setiap individu-individu ini berbeda-beda tantangannya, Kak Ayu. Tapi sebagai secara umum deh, kita bilangnya secara umum menyeluruh, yang harus mereka lakukan sebenarnya apa? Untuk melawan rasa malas itu tentunya. Gimana tuh, Kak Ayu?
0: Oke. Kembali lagi saya sampaikan, kemalasan itu energi ya. Ya? Jadi adik-adik sendirilah yang harus mengubah rasa malas itu menjadi semangat, kemudian apa namanya ingin berubah menjadi lebih baik lagi seperti itu ya. Dan tentunya pasti dan adik-adik perlu memiliki target. Adik-adik di sini Gen Z perlunya menjadi siswa yang ABCD ya. Setiap yang bertemu di RRI yang pasti selalu sampaikan jadilah pemuda atau jadilah mahasiswa, jadilah siswa yang ABCD. Kalau adik-adik punya tantang A, A itu apa? A, amati sekitar adik-adik. Kan adik-adik sudah tertantang nih, ada kendala nih, oh saya harus amati nih. Oh ternyata kondisi seperti sekarang seperti ini. Kita yang mengamati lingkungan sekitar, kita yang sadar gitu ya. Sadar terhadap lingkungan seperti apa dan sebagainya. Sadar amati diri sendiri, refleksi diri. A, B. B itu adalah berdampak. Ya? Belajar adik-adik, B itu adalah belajar, berdampak. Jadi ketika adik-adik tahu, oh kekurangan saya di sini, saya tidak bisa nih mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini, banyak sekali nih tantangannya ke depannya. Oh saya gak bisa aja jadi content creator, saya itu orangnya introvert nih, saya itu gak saya malu kalau selfie, saya malu dilihat orang lain, itu kan tantangan ya. B, belajarlah, belajarlah mencari solusi yang tepat untuk diri sendiri. C, cerdas. Cerdas semuanya, tidak hanya cerdas intelektual. Karena setiap adik-adik ini memiliki struktur kognitif yang berbeda kan? Ya. Jadi cerdas itu cerdas semuanya gitu. Cerdas mengambil keputusan yang akan diambil ketika ada solusi-solusi yang permasalahan tadi. Cerdas mengambil solusi gitu. Kalau D, D itu adalah dampaknya nyata. Nah, pertanyaannya, kalau saya memberikan solusi seperti ini, dampaknya baik enggak untuk orang lain untuk dan diri saya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Semua intinya itu adalah berasal dari diri kita sendiri. Refleksi diri itu penting sekali. Seperti itu. Ya. Makasih.
1: Oke, jadi intinya emang harus datang dari diri sendiri ya. Kayak gitu, teman-teman. Bisa enggak mengamalkan ABCD tadi? Bisa pelan-pelan ya teman-teman ya, namanya juga hidup harus pelan-pelan, harus kita tetap grow up teman-teman ya. Thank you Ayu. Aku mau sekarang mau ke Ibu Niputu Rahayu SPD teman-teman sebagai Wakahumas Semansa. Ibu Rahayu selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, aduh gimana kabarnya hari ini Bu Rahayu?
2: Sehat
1: ya. Aduh Rahayu. Terima kasih banget nih ya.
2: Kan namanya Rahayu.
1: Ibu Rahayu betul ya, Rahayu ya, hari setiap hari panggilannya apa? Kalau di sini Ibu Rahayu tergolong galak enggak teman-teman?
2: Gak pernah dibilang.
1: Oke, kita spill tipis-tipis sekarang teman-teman. Bu Rahayu sebagai Wakahumas Semansa gitu ya, melihat teman-teman sekarang, kalau kita kaitkan, kalau kita ngomongin humas kan hubungannya sama masyarakat dan juga lingkungan sekitar supaya tetap nyaman gitu ya. Gimana melihat anak-anak sekarang apalagi Gen Z ini, ada bedanya gak untuk mereka merepresentasikan Pancasila dalam kehidupan di sekolah?
2: Ya, baik, terima kasih. Pertama kami ucapkan terima kasih karena telah diberikan ruang oleh Pro 1 RRI, Pro 2 RRI. Singaraja untuk kegiatan hari ini. Jadi selaku Wakahumas sekaligus saya adalah guru PPKN juga di sekolah gitu ya. Kalau dulu namanya, sekarang namanya adalah mata pelajarannya Pancasila. Ini terus memang berubah, dulu PMP, kemudian PKN, jadi PPKN, sekarang namanya Pancasila. Namanya berbeda, rohnya sama gitu ya. Jadi kalau saya memandang gitu dari dua sisi ini, bahwa saya merasa selaku masyarakat, selaku orang tua, selaku guru, bahwa generasi Gen Z sekarang adalah generasi yang mungkin jauh lebih berat dibandingkan dengan kami. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Karena tekanan daripada generasi Gen Z sekarang itu jauh lebih besar dibandingkan dulu kita. Kalau di zamannya saya mungkin hanya permasalahannya masalah finansial gitu ya. Mau sekolah jauh, enggak ada uang. Paling itu. Sedangkan hal-hal yang lainnya seperti norma itu kita masih tidak terlalu banyak tekanan ya Bu Epa ya. Jadi tapi kalau dalam sekarang tekanannya itu sangat berat. Kenapa? Karena di zaman sekarang media sosial itu sudah sangat luas. Seperti dunia itu ada di dalam genggaman gitu. Jadi generasi Gen Z sekarang sebenarnya ada dua sisi sebenarnya. Dengan kemajuan teknologi sekarang gitu ya, satu sisi itu akan menjadi sebuah hal yang sangat baik untuk perkembangannya, tetapi satu sisi akan menjadi tantangan terbesar juga buat kalian semua gitu. Jadi saya merasa bahwa apa tantangan yang sebenarnya dihadapi generasi Gen Z sekarang, nanti akan kita kaitkan dengan Pancasila. Generasi Gen Z sekarang tekanannya adalah satu, tekanan dari media sosial, rasa ingin dipublish gitu, kalau enggak rasanya minder gitu, atau juga pengaruh-pengaruh bullying dari media sosial. Kemudian juga ada norma-norma yang kerap kali mereka dapatkan di luar dari norma-norma yang dibelajarkan di rumah dan di sekolah. Ini sebuah tantangan, karena kalau mereka tidak bisa, ini akan menjadi bahaya bagi mereka. Ada norma-norma yang diberikan oleh di media sosial, kemudian dilihat oleh generasi kita, kemudian ini akan menjadi perang batin bagi generasi Gen Z ketika tidak bisa mencerna dengan baik. Jadi kalau menurut saya di zaman sekarang sebenarnya kalau kita bicara Pancasila ya, di tengah gempuran adanya budaya, ideologi dan lain sebagainya, kita harus memiliki satu pijakan yang kuat untuk bisa kita melangkah menjadi tetap ajak dan baik. Teknologi bisa berkembang, teknologi oke berkembang dengan cepat, tetapi nilai-nilai kebaikan tetap harus ada dan lestari. Pegangannya adalah saya percaya bahwa Pancasila memiliki nilai itu. Ketika di tengah gempuran teknologi dah ada kehancuran di depan mata kita, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita berpegang pada teguh nilai-nilai itu. Nilai-nilai itu apa? Pancasila. Selama ini kita semua gitu ya harus mengakui, seringkali kalau kita berpikir Pancasila selalu hanyalah berpikir tentang pelajaran gitu ya, menghafal pasal-pasal dan lain sebagainya, walaupun itu benar gitu ya, walaupun benar. Tetapi sebenarnya kalau saya dari segi guru PPKN, nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya sudah ada pada di tengah-tengah kita dan sudah sering kita praktekkan. Cuma kadang-kadang kita lupa memvalidasi bahwa itu adalah nilai Pancasila gitu. Kita sering menganggap bahwa nilai Pancasila itu harus sesuatu yang hebat dan luar biasa. Tidak. Nilai-nilai kecil, nilai-nilai sederhana yang kita lakukan sehari-hari adalah bentuk nilai-nilai Pancasila. Karena itulah yang memang sebenarnya, gitu ya, yang diamanatkan oleh para founding father kita. Apa itu? Tadi sudah Bu Hera sudah menjelaskan panjang lebar tentang nilai sila 1 sampai sila kelima. Udah? Ketika anak-anak sudah rajin sembahyang, maka banggalah gitu, tepuklah dada kalian gitu, bahwa saya adalah orang Pancasila gitu. Karena apa? Sudah mengamalkan sila pertama. Pancasila. Satunya adalah bersembahyang, beribadah. Itu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak harus misalnya kalau memang tidak bisa menyumbang misalnya, terus bikinin rumah warga miskin, tapi kalau bisa sangat bagus. Tetapi hal-hal kecil bisa kita lakukan. Sayangi orang tuanya. Hargai orang tuanya di rumah sebagai orang tua. Kan sila kedua itu menekankan tentang harkat dan martabat manusia, menempatkan manusia pada tempatnya yang sebenarnya. Artinya bahwa ketika kita menempatkan orang tua kita pada tempatnya yang sebenarnya, apa yang terjadi? Bahwa orang tua kita akan senang, bahagia. Ketika ibu sudah bahagia di rumah, maka rezeki akan mengalir, akan lancar gitu. Dah kalian pun akan senyum-senyum, minta 100 dikasih 200 karena ibunya sudah bahagia. Nah, sebenarnya hal-hal kecil seperti itu adalah bentuk nilai-nilai Pancasila. Nah, ini menurut saya inilah yang perlu mungkin bagi generasi kami ya, terutama juga guru-guru harus belajar mengupdate gitu. Bahwa jangan selalu menekankan oh ini salah, ini benar. Tetapi mari sama-sama kita gitu belajar bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di zaman sekarang. Guru harus lahir, harus hadir sebagai pendamping gitu bagi siswa-siswanya untuk bisa nanti berkembang gitu. Media sosial menurut saya ya, media digital sekarang ini adalah sebenarnya wadah bagi kita untuk berkarya. Generasi muda memiliki peluang yang besar untuk berkarya, untuk berprestasi, bukan hanya scroll-scroll aja gitu ya. Nah, satu Korea, kemudian film Indianya, kemudian apa lagi. Tetapi bisa berkarya dengan cara satu boleh membuat konten, itu misalnya. Dah, konten-konten yang positif itu sangat bagus gitu. Itu juga bagian bentuk dari kontribusi kalian selaku generasi Gen Z untuk menularkan hal-hal positif di zaman sekarang sebagai bentuk pengawajantahan dari nilai-nilai Pancasila. Dah, apapun itu, dah. Jangan takut konten tentang pendidikan, konten tentang lingkungan gitu ya. Nah, itu juga yang sudah saya lakukan gitu ya. Walaupun saya guru PPKN gitu ya, saya juga sudah membuat konten gitu ya tentang biopori, tentang lingkungan hidup gitu ya. Dan Astungkare gitu ya, termasuk tinggi itu ya penontonnya hampir 20,7 juta gitu ya. Dan itu artinya dari sana alam semesta menjawab gitu. Saya selalu mengatakan, sekecil apapun yang kita lakukan untuk alam pasti bermanfaat untuk bumi kita. Itu juga bagian dari prinsip dari Pancasila. Gitu ya. Astungkare itu juga yang mengantarkan saya bisa meraih 10 kategori artikel ilmiah dalam lomba PGRI dari 6.000 artikel yang masuk. Nah, itu adalah bentuk dari apa yang saya kerjakan, itulah yang saya tuliskan. Hari ini apa yang saya lakukan, itulah yang saya bagi. Di sini kita berbagi. Ibu berbagi juga dengan anak-anak. Ibu yakin anak-anak juga pasti punya nanti banyak pertanyaan, punya tantangan tersendiri gitu ya dalam mengaplikasikan dengan nilai-nilai Pancasila.
1: Baik, kita kasih aplaus guys. Lumayan ya, pagi-pagi udah dapat 4 SKS hari ini ya. Oke. Ibu Rahayu nih tipenya menjelaskan enak teman-teman ya. Jadi pagi-pagi dapat pelajaran PPKN tuh aduh. Apalagi tuh kalau kata Bu Rahayu tadi sebenarnya PPKN itu pengamalannya tidak hanya tentang pasal-pasal ya, setiap hari kita kebiasaan sehari-hari ada kaitannya sama Pancasila semua. Tapi kalau kita berbicara real di lapangan nih Bu Rahayu, melihat siswa-siswinya di SMA Negeri 1 Singaraja ini, kebiasaan mereka sebenarnya kalau di sehari-hari ya di lingkungan sekolah ya, udah kena belum, udah menyentuh ke sila-sila itu belum sebenarnya?
2: Oke. Ini jawabnya secara jujur ya. Oke, secara jujur. Jadi ini bentuk refleksi juga buat anak-anak semansa. Kalau kita lihat dari pengamalan yang sudah dilakukan anak semansa gitu ya, dari yang saya lihat gitu ya. Semenjak 2017 saya di sini gitu ya. Sila pertamanya sudah. Kenapa anak-anak semansa memiliki ritual, bahkan mungkin saya yang mencontoh. Ya, jadi saya yang mungkin mencontoh karena dulu saya kan berasal dari sekolah yang lain. Kemudian dipundasi ke sini, saya belajar bahwa pagi-pagi mereka dari segi disiplin, walaupun masuk 7.30, 6.30 mereka sudah ada di sekolah. Apa yang mereka lakukan? Bukan ngerumpi, bukan ngegibah, tetapi mereka sembahyang. Sembahyang ke Padmasana, sembahyang ke setiap pura di sini, kita kan banyak ada ya. Hampir kita punya apa 8, kemudian langsung ke Jagatnata. Saya sangat bangga. Hari ini saya, mungkin hari ini baru saya mengatakan ya, langsung nih live nih di Pro 1, bahwa saya bangga menjadi guru SMA 1, punya anak-anak didik yang sangat concern, sangat peduli dan sangat bertakwa dengan Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya adalah dengan kalian selalu sembahyang tiap pagi. Saya juga adalah salah satu guru yang mengikuti jejak-jejak kalian itu. Dah, kalau dulu mungkin ya mohon maaf, saya pagi-pagi mungkin hanya di rumah saja sembahyang. Kalau di sekolah jarang, kalau purnama tilem. Tapi semenjak di SMA 1, pagi-pagi wajib. Makanya ada bijo itu, masih bijo saya ya. Nah itu adalah pertama. Yang kedua, sila kemanusiaan. Mereka memiliki nilai-nilai yang sangat bagus. Mungkin hari ini juga saya akan sampaikan bahwa anak-anak Semansa sudah 2 kali, mungkin yang ketiga kali ya, sudah melakukan kegiatan kemanusiaan yang mungkin belum pernah dilakukan oleh sekolah lain. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh. Salah satu yaitu adalah bumbung kemanusiaan dengan membangun 1 buah rumah untuk 1 keluarga miskin. Jadi ya, 1 itu kerjasama dengan Kuarcab. Kemudian yang kedua kita lakukan secara mandiri. Jadi itu sumbangan setiap tahun, setiap ulang tahun. Kemudian di tahun yang ketiga ini kita lakukan ke dalam. Kita memberikan bantuan kepada anak-anak yang memang kurang mampu. Jadi dari sumbangan itu yang dikumpulkan itu yang dilakukan. Jadi itu salah satunya, salah duanya banyak sekali. Oke, sila persatuan. Nah, jadi ini ke apa? Rasa persatuan yang dimiliki anak-anak Semansa itu sangat tinggi. Itu terbukti dari kuatnya alumni Semansa. Jadi mungkin di Buleleng sudah tahu ya tentang alumni Semansa itu bagaimana hebatnya. Saya pun salah satu adalah sangat kagum. Mungkin salah satu-satunya yang memiliki alumni Semansa yang kuat itu adalah Semansa. SMA 1 Singaraja, karena itu banyak lahir tokoh-tokoh hebat dari Semansa gitu. Sedangkan yang keempat, nah ini tentang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, musyawarah dan gotong royong. Anak-anak Semansa dari dulu sudah melakukan cara pemilihan ketua OSIS mirip seperti pemilu. Bahkan mungkin dulu kalau di sana nyontreng, kita sudah dengan menggunakan digital ya Gus ya. Kita sudah dengan menggunakan teknologi, salah satu bentuk transparansi. Kemudian berikutnya adalah setiap bulan anak-anak DPS itu menyebarkan angket tentang boleh mengkritisi kebijakan-kebijakan sekolah. Salah satunya saya dikritisi juga masalah humas. Dah, Ibu Rahayu mohon dibantu agar kantinnya, karena di bawah di humas itu, agar bisa dibantu dengan menggunakan kiris dan lain sebagainya. Bu Rahayu gini, ya itu saya terima. Dah. Nah, itu bentuk transparansi dan apa kebebasan kita berekspresi. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini dari segi pembayaran uang komite, ada juga anak-anak yang memang bebas, yaitu dari awal sekolah karena dia masuk jalur afirmasi. Nah, itu sih kalau diceritakan panjang nanti. Ya, itu sih bentuk yang sudah kami lakukan di Semansa. Okay.
1: Baik, terima kasih. Berarti kalau kita lihat dari 5 kesila Pancasila nih, teman-teman di sini siswa-siswanya sudah kena semua ya, Bu Rahayu ya. Ini kalau aku dulu mungkin diajar Bu Rahayu nggak pernah bolos teman-teman. Betul, enak banget jelasinnya beliau. Nanti kita doakan pokoknya Bu Rahayu sampai pensiun di sini ya. Iya. Yeah. Terima kasih Bu Rahayu. Oke, sekarang aku mau ke Nyoman Bagus, ke Safa Putra Cita, Ketua OSIS Semansa. Kita langsung menyentuh gen Z ini, pemeran utamanya, teman-teman sebagai Ketua OSIS juga Bagus. Gimana kabarnya hari ini, pagi hari ini?
3: Baik, maaf. Asenggara baik, Kak.
1: Sehat ya?
3: Sehat, namanya kan juga Bagus.
1: Namanya juga Bagus.
3: Sekarang saya Bagus. Banget.
1: Rupawan Bagus juga, namanya Bagus juga. Oke, Bagus, sebagai Ketua OSIS, tapi sebelum kesana aku mau tahu dulu deh. Kalau kamu pertama dengar kata Pancasila sebagai anak muda generasi Z, apa yang kamu bayangkan, pikirkan?
3: Baik, terima kasih. Tentu sebelumnya tentang tadi pembahasan mengenai Pancasila, Jujur hari ini saya sangat berterima kasih karena diberikan kesempatan juga sama RRI Pro 2 Singaraja dan juga dari Burhayu sudah mengajak saya sendiri untuk bisa ikut berpartisipasi dalam menyampaikan sebuah isu-isu penting, tantangan penting bagi kita generasi muda, generasi Z saat ini. Dan tentu saya hari ini lumayan grogi juga karena mungkin pengalaman saya sendiri pertama ini dan juga tadi teman-teman dan juga audiensnya itu adalah teman-teman saya sendiri. Biasanya saya ngomongnya biasa-biasa saja, sering bercanda, tapi sekarang saya harus ya istilahnya harus lebih mudah serius dan juga bisa memberikan yang terbaik lah untuk teman-teman biar saling memahami satu sama lain. Jadi tadi ibunya bilang adik-adik, kayak sekarang anak-anak, sekarang kayak saya dengan teman-teman aja ya. Oke, untuk pertama kali saya mendengar Pancasila. Kalau pertama kali itu tentu Pancasila ini kan semuanya pasti sudah paham, udah pasti dari kecil, dari SD ataupun SMA ini pelajaran PPKN itu pasti selalu ada dan harus ada sebenarnya. Dan mengenai Pancasila ini saya sudah dengar dari SD apa itu Pancasila, bagaimana isinya, apa implementasinya, itu saya sudah dengar dari SD. Dan ketika saya mendengar Pancasila ini awalnya saya hanya merasa, oh Pancasila gini negara, simbol negara. Awal pas masih kecil itu ya, saya mendengar itu sebagai simbol, sebagai lambang, hanya sekedar itu aja. Karena saya melihat saya disuruh selalu menghafalkan lambang-lambang setiap silanya. Tapi dan juga isi-isinya. Sampai sekarang untungnya saya masih hafal gitu. Dan ketika saya dewasa saat ini dari SMP udah saya menyadari bahwasannya ketika kita melakukan sedikit sesuatu apapun itu kepada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri itu merupakan bagian dari Pancasila itu sendiri gitu. Misalnya sebagai contoh ini saya sharing aja langsung, saya pernah mengalami, saya kan juga menggunakan sosmed sama seperti teman-teman di media sosial itu kan mungkin banjir informasi, apapun informasi sekarang nanti di luar negeri udah tahu langsung, jadi sangat cepat di era sekarang. Saya punya pengalaman ketika kayak tahun lalu deh, saya melihat suatu video yang dimana video itu diunggah oleh seseorang, saya kurang tahu namanya dan juga memang oknum ataupun orang yang tak dikenal, mengepost suatu video yang dimana tanpa mengisi keterangan yang jelas. Mereka mengepost suatu video mengenai tentang umat-umat dari umat muslim yang diperlihatkan itu menyanyikan menyanyikan lantungan muslim itu ke tempat pura. Awalnya saya ketika melewat FYP TikTok seperti itu, saya agak kaget sedikit. Wah, kenapa seperti ini? Saya lebih ke diam dulu deh, takutnya salah. Nanti saya yang salah ataupun orangnya itu memang yang ingin men-share seperti itu. Lalu saya bingung, lalu saya menanyakanlah ke, saya bukalah komentar-komentar gitu. Banyak komentar-komentar ini ada yang pro, ada yang juga kontra. Misalnya ada juga mereka yang kontra gitu. Mengapa seperti ini? Bukannya pura ini tempat umat Hindu? Bagaimana terjadi seperti ini? Dan juga ada juga yang pro, ah ini bukti untuk kita saling toleransi dan sebagainya gitu. Tentu di sini saya hanya menyimak dan juga melihat bagaimana video tersebut bisa di-share langsung di media sosial. Ternyata setelah ada orang yang mengklarifikasi di komentar tersebut adalah ternyata apa sih tujuan dari umat muslim itu menyanyikan suatu nyanyian ataupun di tempat pura. Yang sebenarnya terjadi itulah bukan seperti itu. Yang sebenarnya terjadi adalah itu tuh bukan pura, melainkan itulah pemakaman. Pemakaman yang dimana pemakaman tersebut berakulturasi dengan muslim dan juga Hindu. Gitulah istilah yang saya baca ketika ada orang yang mengklarifikasi dari video tersebut. Tentu di sini saya agak sedikit lega, oh ternyata bukan yang pro, bukan yang orang yang pro itu benar, bukan yang kontra itu benar, tapi ternyata adalah yang sebenarnya ini orang yang mengklarifikasi inilah yang menurut saya tepat dan juga orang yang mengklarifikasi ini adalah orang yang pengalaman ataupun tinggal di sana. Jadi pengalaman saya sendiri di sini adalah bagaimana arus informasi itu sangat cepat. Banyak teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian mungkin yang sekiranya belum memahami bagaimana kita meng-share suatu informasi itu. Banyak Bapak Ibu guru ataupun teman-teman kita main share aja tanpa memberikan keterangan yang jelas. Tadi saya nonton video, kemarin saya nonton video itu, keterangan itu sangat tidak jelas maupun tidak memberikan deskripsi yang sangat bijak ataupun sangat jelas ataupun padat. Jadi disinilah membuat masyarakat yang menonton karena memiliki kemudahan dalam mengakses tontonan video tersebut mengalami pertentangan ataupun perbedaan pendapat, ada yang pro, ada yang kontra, itu kan sebenarnya hal yang biasa. Tapi untuk menyikapi itu adalah orang yang bisa mengklarifikasi dengan baik sesuai dengan apa ya keadaan yang di lapangan itu sendiri. Pelajaran yang saya alami bahwasannya itu tuh juga termasuk ke dalam Pancasila itu sendiri. Bagaimana kita bisa menghargai ataupun bisa memberikan informasi dengan jelas tanpa harus terburu-buru untuk memberikan informasi, karena ini akan membuat adanya masyarakat itu mempertanyakan selalu apa sih yang sebenarnya dalam video ataupun dalam unggahan tersebut. Dan juga bagi saya sendiri itu termasuk dalam Pancasila. Bagi saya sendiri ketika saya mendengar sebuah Pancasila ini adalah saya menyadari bahwasannya setiap yang saya lakukan itu pasti sudah berkaitan dengan Pancasila. Dan saya mengharapkan ke teman-teman semuanya bahwa tantangan terbesar saat ini seperti yang tadi Ibu sampaikan, bukan teknologinya, bukan era digitalnya, melainkan diri kita sendiri. Teknologi itu bukan tantangan, itu malah hal yang sangat menjadikan peluang kita untuk bisa hidup ke depannya lebih baik dan juga tentu lebih sejahtera. Tapi hambatan ataupun tantangan ini terjadi dari diri kita sendiri. Kita ini harus bisa mengontrol diri kita sendiri, bagaimana kita melakukan hal-hal yang positif dan juga bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain itu sendiri. Jadi kan bisa sering kita saya dengar bahwasanya teknologi itu pisau bermata dua. Benar sekali. Pisau itu kan teman-teman ibaratkan pisau itu kalau ini kita motong sebuah jajak ini, kita butuh pisau. Ini menurut kalian pisau ini positif apa negatif? Ketika kita ini, apakah bakal memberikan kita kemudahan atau kesusahan? Tentu kemudahan. Sedangkan jika kita ini pisau ini kita kasarnya kita tusuk orang misalnya, mohon maaf, itu kan merupakan tindakan negatif. Itulah pisau itu ibarat seperti teknologi yang kita gunakan saat ini di era kita. Salah satu teknologi yang sering kita pakai adalah handphone itu sendiri. Jadi teman-teman semuanya, saya juga lagi mengusahakan ini bagaimana saya bisa, ya istilahnya, kalau saya pengen berani berkomentar, tapi saya sekarang ingin mengusahakan biar lebih baik saya diem tapi mengetahui informasi segala hal tentang hubungan di luar negeri, tentang negara kita, daripada kita cari perhatian ataupun mengomentari suatu video tentang negara kita, tentang geopolitik dan sebagainya, tapi tanpa latar yang jelas ataupun ilmu yang jelas. Karena lebih baik kita menyimak, langsung kita eksekusi, memberikan solusi nanti ke depannya ke orang lain dengan mensosialisasikan, daripada kita hanya untuk mengomentari yang jelas untuk kita dinilai lebih baik ataupun

0: belajar matematika karena besok ulangan. Setelah itu saya jam 2 ini harus harus misalnya harus bermain ke teman buat tugas dan sebagainya. Jam 3 ini saya harus membantu orang tua karena saya diminta tolongin kemarin dan sebagainya. Jadi saran saya itu teman-teman itu harus buat target yang jelas untuk hari berikutnya. Biar nanti ketika target itu tidak terpenuhi, itu ada penyesalan dalam diri kita sendiri. Oh, kenapa sih saya tidak memenuhi target itu sendiri? Harusnya nih saya bisa loh. Padahal sebenarnya bisa karena kita udah buat target, tapi karena kita kemalasan kita itu sendiri itu membuat kita target itu tidak terpenuhi. Jadi harapannya teman-teman itu bisa buat target yang jelas, apa sih yang akan dilakukan besok, apa juga yang akan dilakukan di kemudian masa depan ataupun dampak ke depannya. Karena dengan ada target itu teman-teman bisa komitmen kayak aku yakin hari ini pokoknya besok saya harus menyelesaikan semuanya. Titik. Kalau udah kayak gitu komitmennya, coba dalam diri pikiran ataupun dalam hati pikir dah pokoknya besoknya itu saya harus melakukan apa yang saya targetkan kemarin. Itu sih harapan saya teman-teman untuk bisa tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila di era digital saat ini. Terima kasih.
1: Hidup bagus. Luar biasa. Coblos nomor satu ya bagus ya. Coblos nomor satu. Oke. Sama satu harus sama satu ya, bagus ya. Oke, inilah enaknya punya narasumber bertipe kayak bagus ini teman-teman. Karena pertanyaannya satu, dijawabnya banyak, itu sangat menguntungkan sebagai host. Thank you, bagus ya. Oke, kita sekarang boleh untuk nanya-nanya dari teman-teman. Ibu-ibu sekalian, kakak-kakak, kita tanya ya. Ada yang mau nanya teman-teman? Aku berdiri deh, capek dulu guys, serius. Enakan berdiri kalau saya. Ayo, teman-teman, kasih mic atau saya maju atau gimana? Dikasih mic. Oke, pertanyaannya apa? Mungkin langsung bisa ditanggapi sama narasumber kita pagi hari ini. Siapa tadi? Diperkenalkan namanya, kelasnya, asalnya, nomor HP-nya juga enggak apa-apa. Silakan berdiri.
2: Oke, jadi sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan nama saya Septi dari kelas 11J. Di sini saya ingin bertanya kepada mungkin boleh dijawab oleh Bagus Kesafa atau Bu Rahayu atau mungkin Ibu juga boleh menjawab. Jadi pertama adalah di era sekarang di mana teknologi itu sudah semakin berkembang dan menurut Ibu dan juga Bagus sebenarnya yang akan membahayakan masa depan Indonesia itu apa sih? Apakah para Gen Z yang memang tidak mampu mengamalkan dari nilai-nilai Pancasila itu atau justru para pemimpin kita yang sebenarnya sudah tahu tetapi justru tidak mampu mengamalkannya. Dan juga selain daripada itu pertanyaan saya yang kedua itu adalah mengapa ketika mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini justru lebih dibebankan kepada generasi muda? Kenapa hanya generasi muda saja? Dan yang terakhir, karena ini adalah sesi diskusi kita, saya sedikit mungkin kurang setuju dengan pendapat Bagus Kesafa yang mengatakan bahwasanya lebih baik kita diam. Padahal sebenarnya di era digital saat ini, kita sebagai Gen Z yang sudah melek dengan teknologi saat ini adalah senjata kita untuk mulai melek terhadap permasalahan di negara kita. Apalagi jika kita hanya terus diam, ketika kita tahu apa yang terjadi di negara kita, justru kita malah mendukung komplotan-komplotan elit untuk istilahnya bisa dibilang tidak mengamalkan nilai Pancasila itu sendiri. Memang pada dasarnya ketika kita berdiskusi, kita pasti akan menemukan yang namanya pro dan kontra. Dan disanalah letak serunya teman-teman. Letak serunya itu adalah ketika kita menemukan pendapat pro dan juga kontra, kita sama-sama mencari siapa sih yang benar di sini dan di mana sih solusinya. Jadi bagi saya ketika disampaikannya bahwasanya lebih baik kita diam, justru itu malah kita membiarkan komplotan elit itu mulai membangkang istilahnya kepada kita yang di mana kita adalah rakyat yang justru bisa dibilang rakyat yang menjunjung tinggi demokrasi dan transparansi. Itu saja, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Tadi siapa namanya?
2: Septi.
1: Kelas berapa tadi? Kelas 11. Ini salah satu pertanyaan yang kritis dari siswanya Urahayu, luar biasa banget teman-teman Pro 2 semuanya pagi hari ini. Jadi mungkin bukan tidak setuju ya, mungkin lebih ke diluruskan lagi apa yang disampaikan sama Bagus tadi seperti itu. Mungkin karena waktu juga kita mungkin bagi-bagi ada pertanyaan yang lain, mungkin agak dipersingkat juga jawabannya. Silakan. Ibu Rahayu silakan.

0: Ibu juga boleh kok kalau mau berdiri biar lebih
1: lepas, boleh. Oh iya. Di sini aja.
0: Di sini aja, silakan.
1: Okay. Saya takut soalnya kan di sana muda, saya udah tua. Oke. Okay. Untuk safety pertanyaannya luar biasa. Saya bangga menjadi guru karena siswanya kritis-kritis bertanya. Oke. Okay. Dalam hal ini saya setuju dengan safety. Ya. Saya juga kasihan gitu ya. Pertanyaannya safety mengingatkan saya kemarin saya nonton drama Mandarin. Apa namanya itu ya? Jadi saya ikut-ikutan. Begini, ada seorang anak yang selalu ditekan oleh orang tuanya karena orang tuanya CEO. Woi, kan itu ya? Ya, terus anak ini akhirnya memiliki karakter yang buruk. Kemudian dicarikanlah seorang perawat. Nah, perawat ini diberikan tantangan, diberikan gaji 200 juta kalau bisa mengubah. Dia bilang siap karena ingin perawat ini ingin menyembuhkan kakaknya. Akhirnya setelah lama memang dia memiliki karakter yang buruk. Apa yang terjadi? Suka marah, suka melempar-lempar. Ternyata saya berpikir anak-anak sekarang itu ya, safety adalah bagian dari ribuan generasi Gen Z yang memiliki pemikiran begitu, termasuk anak saya. Kenapa kami-kami saja diberikan tekanan? Oh, bahwa Pancasila itu harus, kenapa gak orang-orang tua? Banyak kok orang-orang tua yang seharusnya menjadi panutan malah tidak menjadi panutan. Nah, kita harus terbuka dalam hal ini. Nah, akhirnya itu bertanya begini, kamu mungkin ditekan ya, kamu sakit, saya merasakan juga. Tapi tahu gak kenapa kamu dilakukan seperti itu? Karena kamu ingin dipersiapkan oleh orang tuamu untuk mewarisi CEO. Kalau enggak akan diambil oleh orang lain. Kamu mau hidupnya susah? Enggak. Dijawab sama anak itu. Kamu mau hidupnya berantakan, enggak punya apa-apa? Enggak. Kamu ingin hidup makmur, sejahtera seperti ayahmu? Iya. Karena itulah kamu dibegitukan. Artinya apa, anak-anak? Bahwa saya juga enggak setuju kalau hanya masalah ngomongin masalah Pancasila selalu dibebankan kepada generasi Gen Z. Saya juga enggak setuju. Kita orang tua gitu, saya gitu ya. Kita harus memberikan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Ketika anak-anak kita dah sekarang ada kerapuhan dan lain sebagainya, sebagian juga adalah salah kita karena kita tidak memberikan ruang dan mendidik mereka untuk siap menghadapi tantangan zaman. Ya, mungkin safety senang ya. Iya, ada yang mendukung saya gitu ya. Iya, sama gitu ya. Tapi tahu enggak kenapa kalian diberikan beban itu? Jawaban tadi, karena kalian adalah nanti yang akan mengambil estafet, tongkat estafet kepemimpinan negara ini. Kita enggak tahu ya, Pak Soeharto lahir dari seorang anak petani yang ngarit itu, tapi akhirnya jadi presiden. Udah, banyak seperti itu. Udah. Saya yakin dari sekian orang ya, nanti di antara kalian dia pasti akan menjadi pemimpin. Karena itu harus dipersiapkan dengan matang. Ketika mempersiapkan kadang-kadang memang perih dan sakit, tapi itu harus dilakukan gitu ya. Jadi anak-anak ketika diberikan beban itu dah, jangan merasa menjadi sesuatu, oh saya itu tersolimi. Tidak. Kalian harus mengubah mindset tadi bahwa saya adalah harapan dari orang tua untuk masa depan yang lebih baik. Harus dirubah mindsetnya. Sehingga kita apa? Kita menjadi besar hati. Saya ini harapan ini gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Itu akan menjadi cemeti bagi kalian untuk berbuat lebih baik, berkarakter lebih baik, untuk belajar lebih baik, sehingga kalian siap untuk nanti menghadapi tantangan di masa depan yang jauh lebih berat lagi. Nah, mungkin itu satu ya. Yang lainnya saya akan bagi dengan Miss Erna sama Bagus. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Bu Rahayu, kita kasih plus guys. Nah, karena kita berkejar-kejaran juga dengan waktu, mungkin nanti safety untuk lebih jelasnya bisa didebat si Bagus. Nanti ya disampaikan sama safety ya Bagus ya, karena kita waktu juga. Ada lagi yang ingin menanya? Boleh dari sini dulu. Oke, perkenalkan namanya, kelasnya dan langsung pertanyaannya. Yuk, silakan.
2: Baik, di sini saya akan perkenalkan dulu nama saya dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Pro RRI 2. Dan di sini nama saya adalah Desa Putuna Mekadianti dan saya berasal dari kelas 10E. Jadi di sini saya ingin bertanya terkait tentang saya sebagai generasi Z juga sering melihat adanya di media sosial itu masih marak adanya mungkin perundungan atau cyberbullying dan juga dan lain sebagainya, dan juga masih banyak oknum-oknum yang memprovokasi adanya informasi-informasi yang mungkin kita harus menseleksi atau selektif untuk memilih informasi tersebut, supaya kita tidak terpengaruh oleh adanya oknum-oknum atau provokator-provokator lainnya yang ada di dunia digital. Dan juga di sini saya yang kedua, adapun penggunaan AI slop, di sini juga kita sudah tahu penggunaan AI dan juga ChatGPT yang mungkin bagi kita itu sangat bermanfaat, tapi di sini di sisi lain atau di sisi terburuknya adalah kita mungkin mendapatkan scam atau penipuan, dari mana AI ini sudah sangat marak digunakan dan juga sangat cerdik digunakan oleh oknum-oknum yang tidak jelas dan juga oknum-oknum yang merugikan. Mungkin di sini pertanyaan saya, apa ada program dari Pro RRI 2 itu untuk membantu untuk menyuarakan rakyat-rakyat yang mungkin dibungkam dan juga sesuatu yang marak di Gen Z sekarang, dan juga scammer-scammer yang ada di dunia digital yang mungkin bersifat universal dan kita tidak tahu siapa-siapa saja yang menjadi oknum-oknum tersebut, mungkin tidak perorangan tapi mungkin itu berkelompok. Adakah program-program dari Pro RRI 2 ini yang membantu menyuarakan dan tidak membungkam apa namanya orang-orang yang ingin mengajukan aspirasi tersebut di dunia digital, seperti itu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Tadi namanya siapa? Cepet banget terus gitu.
2: Luna tadi namanya.
0: Luna.
2: Iya.
0: Oke, Luna. Terima kasih. Pertanyaannya tentang bully sama maraknya penggunaan AI yang banyak menyebarkan berita-berita hoax. Mungkin aku ingin ke Kak Ayu ya sebagai pembina pelopor Pemuda Bali. Silakan Kak Ayu.
1: Cek, izin berdiri ya.
0: Nah, sama saya, boleh. Silakan.
1: Karena sudah capek duduk dan juga biasanya kalau menemani adik-adik atau pemuda biasanya saya lebih asik langsung interaksi ya dengan adik. Pertanyaan dari Luna ya. Dek Luna tadi menyampaikan bahwa banyak sekali yang berkaitan dengan AI, ada berita hoax dan sebagainya, itu bagaimana caranya menyikapi. Kemudian untuk pertanyaan kedua terkait dengan program RRI, nanti mungkin langsung dari pihak RRI yang akan menyampaikan ya. Seperti yang kita bahas tadi ya, AI itu kan teknologi ya, teknologi. Yang namanya teknologi, teknologi itu kan membantu, membantu mempermudah segala proses yang dilakukan oleh manusia, kan begitu kan. Teknologi itu hanya alat bantu, dan yang tetap cerdas itu adalah adik-adik sendiri ya. Jadi adik-adik yang kalau berkaitan dengan AI kan, adik-adik yang membuat prompt itu kan manusianya. Tolong dong dibantu membuat bla bla bla bla bla langsung. Yang cerdas itu adalah adik-adik sendiri, kita sendiri, manusia itu sendiri. Jadi kitalah yang bisa memfilternya gitu. Kan tadi Tiang di sini dengan bersama dengan Bu Rahayu juga menyampaikan saring sebelum sharing. Saring informasi-informasi yang adik-adik dapatkan dari media sosial, dari AI itu sendiri, baru kita bisa sharingkan gitu. Bagaimana caranya? Kan begitu pertanyaannya, bagaimana caranya? Kan begitu kan? Disinilah peran kita. Tidak langsung dari AI kita langsung kita share, kita jadikan makalah, kita jadikan tugas-tugas adik-adik, tugas-tugas mata pelajaran, tidak. Tapi kita lihat dulu, benar tidak? Benar tidaknya itu adik-adik mungkin akan diberikan referensi kan, dari ketika menggunakan AI itu adik-adik akan ada referensi di sana. Cek referensi itu. Nah, kemarin kan ada berita nih terkait dengan ada ilmuwan dari Indonesia, mendengar enggak berita itu? Yang dia melakukan konferensi di tingkat internasional, banyak sekali dia menjadi presenter tetapi jurnal atau artikelnya tuh tidak benar-benar ada. Karena kan dia risetnya di luar beberapa negara katanya. Tapi satu pun dari negara itu tidak ada menjadi kolaborator dari penulis itu. Kan biasanya ada penulis satu, penulis dua, penulis tiga. Semuanya orang Indonesia. Tetapi riset yang dia lakukan itu di seluruh dunia. Kemudian itu dipertanyakan. Ternyata ada yang sudah mengklarifikasi. Ternyata memang benar-benar ada yang menggunakan banyak AI tanpa dia ngecek ya, tanpa dia cross check itu benar apa tidak risetnya gitu. Jadi saya harapkan adik-adik tidak seperti itu. Tetap tidak semata-mata langsung copy paste dari AI itu, tapi kita kita cek dulu kembali. Karena tidak semua sumber-sumber yang ada di
3: AI itu memang benar-benar sesuai dengan fakta dan realita. Jadi dari Dek Luna sendiri yang memang kita sendiri yang ngeceknya gitu, kebenaran dan kepalsuannya gitu ya, adik-adik ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan cyberbullying, ya, terkait dengan perundungan. Begini, teknologi ada seperti AI, kemudian sosial media yang sudah mendunia dan sebagainya, itu yang menjadi filternya. Itu nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya yang menjadi nilai. Pancasila itu sebenarnya menjadi filter ya, Bunda ya. Filter adik-adik semua. Oh, ternyata beritanya seperti ini. Benar enggak dia? Benar enggak dia memang sadar seperti itu menulis? Misalkan adik-adik kan ada orang-orang yang kadang membuat story yang agak-agak sensitif lah. Kita sendiri yang memiliki kesadaran itu, kesadar bahwa ini benar nggak dia, orang ini sadar nggak. Jadi kita yang memiliki kesadaran itu, aware terhadap lingkungan itu begitu. Jadi apapun itu, banyak berita-berita yang terkait dengan bullying, cyberbullying dan sebagainya, kita jangan ikut-ikutan gitu loh. Seperti yang dilakukan oleh Deva, kayak bagus ya, bagus tadi. Ada berita, kita tidak langsung menjas. Oh, ternyata ini salah dia, bla bla bla bla, tidak. Tapi kita lihat dulu, oh ternyata ada pro, ada kontra. Oh, ternyata kita tunggu dulu klarifikasinya seperti apa, atau kita memang riset kecil-kecilan mungkin mencari informasi yang memang faktanya, oh ternyata tidak seperti itu. Jadi tidak ikut-ikutan, ingat. Kita tidak piawai menggunakan bambu runcing sekarang, tapi kita harus piawai menggunakan jari kita. Pada saat kapan kita memberikan komentar, pada saat kapan kita share dan sebagainya gitu. Jangan sampai tangan kita lebih cepat dari pikiran kita. Karena kan begitu, seperti ini nih, tanpa adik-adik memfilternya dengan nilai-nilai Pancasila itu, adik-adik langsung share ke grup, langsung komentar, oh ya ini, tidak. Tapi kita berpikir dulu, seperti yang saya bilang ABCD tadi, kita harus cerdas, C-nya itu cerdas, memfilter hal-hal seperti itu begitu. Jadi adik-adik, kemudian untuk program-program, ada nggak nanti, Kak, programnya?
0: Ya, boleh langsung saya tanggapi ibu ini.
3: Ya.
0: Mungkin ya, ke ibu saya ya. Boleh ya, langsung ditanggapi ibu, silakan.
4: Oke, baik. Terima kasih mengenai tadi apakah ada di RRI yang tentang apa? Program bullying. Oh ya. Untuk mengantisipasi anti hoax di RRI ada, yaitu di program 1 itu ada program yang namanya Cek Fakta. Jadi di situ penyiar menginformasikan, misalnya ada sesuatu yang berkembang di masyarakat, ini hoax atau tidak. Nah, itu di situ penyiarnya akan memberitahukan itu ternyata hoax dan tidak bisa dipercaya. Jadi memang kami sebagai media radio, visi misi dari RRI adalah menjadi media yang relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Nah, di sini program-program dari RRI itu berisi pendidikan, budaya, hiburan yang berkualitas, relevan, berdampak dan juga menginspirasi sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan. Nah, tidak hanya relevan tapi juga memiliki dampak. Dampaknya itu tentu saja harus berdampak positif, dan kami semua di RRI ini program-programnya meliputi ada program 1, 2, program 3, program 4 dan kami menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Demikian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu. Mungkin saya izin menambahkan juga Ibu ya. Selain di Pro 1 teman-teman, seperti yang Ibu Ani tadi sampaikan, ada Cek Fakta. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin menyuarakan aspirasinya, mungkin punya POV, pandangan berbeda tentang menyikapi bullying di era sekarang seperti apa, di Gen Z, atau juga untuk mengatasi berita-berita yang mungkin perlu dicek lagi kebenarannya, teman-teman bisa nanti kita carikan waktu, bisa ngobrol di pagi dari jam 8 sampai jam 9, namanya Spada di Pro 2 RRI Singaraja. Selamat pagi teman Pro 2. Atau juga yang kedua ada di Sore Ceria teman-teman, di jam 4 sampai jam 5. Kan udah pulang sekolah itu ya? udah pulang sekolah. Jadi minta bisa nanti kita mampir ke sana, kita carikan topik yang mungkin teman-teman kuasai, nanti kita bahas di sana 1 jam. Kalau pagi enggak apa-apa ya, pagi nanti kita ambil waktunya beberapa siswanya untuk dialog di Pro 2, bisa Ibu ya? Tuh, bisa guys ya. Sambil kita main-main ke studio Pro 2 RI Singaraja. Mungkin seperti itu Luna ya. Aman, terima kasih. Berikutnya ada lagi yang mau bertanya. Yuk kita, aduh banyak lagi guys. Kumaha ieu teh? Kita ke cowok yang sana dulu. Sorry guys ya, Bro. Kita ke sana dulu. Silakan.
5: Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hoya dari kelas 11. Jadi di sini memiliki sebuah pertanyaan, di mana sejak tahun 98 itu kan kita sudah bagaimana kita meningkatkan yang namanya kebebasan untuk berpendapat dan juga bagaimana kita meningkatkan hak asasi manusia. Nah, tapi saya juga melihat bagaimana kasus di sekolah-sekolah yang di mana semakin kesini itu aturan di sekolah itu bisa dibilang semakin mengutamakan yang namanya kebebasan ataupun yang bisa dibilang hak asasi manusia, yang dimana itu justru membuat siswa itu menjadi berani untuk bertindak semena-mena, yang dimana itu melanggar aturan ataupun norma yang ada di sekolah itu. Yang mana kan dulu saya juga sering mendengar dari guru pada saat menjelaskan bahwa mereka itu dulu bisa dibilang keras didikannya dan juga aturannya itu benar-benar ketat. Tapi semakin kesini itu malah justru aturan itu yang dibuat semakin lemah dan kita yang semakin kuat untuk bisa memanfaatkan aturan itu untuk melakukan sebuah kesalahan gitu loh. Bukankah itu bisa membuat generasi kita yang seharusnya menjadi tonggak utama untuk masa depan nanti semakin lemah secara apa ketahanan malangnya. Nah gitu. Jadi mungkin bagi saya bisa dianalisis gimana sebenarnya pendapat dari Ibu ataupun dari Bagus terkait peristiwa ini, karena bagi saya ini membuat dari pembina juga kesulitan untuk bisa meningkatkan kedisiplinan, karena disiplin kan juga kunci utama dari kesuksesan. Itu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Wah, suaranya gede banget ya. Penyanyi kamu ya? Suka nyanyi gak dia guys? Oke, suaranya bagus banget, besar. Oke, mungkin pertanyaannya, kenapa di zaman sekarang itu aturan bisa menguntungkan apa ya istilahnya, melepaskan aturan yang udah ada dengan kegiatan-kegiatan ataupun pribadi yang mungkin kurang setuju dengan aturan-aturan yang ada itu. Mungkin ke siapa yang ingin menanggapi? Bagus, silakan Bagus.
6: Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, rekan saya juga Hoya, dan terkait dengan menanggapi terkait masalah itu, tentu hal ini merupakan hal yang saat ini sedang terjadi, dan saya sebagai OSIS dan juga rekan saya Hoya sebagai Kamtib mengomentari terkait permasalahan hal ini. Tentu hal yang saya ketahui, dulu memang zaman dulu itu memang kita diberikan lebih banyak, diberikan tekanan-tekanan ataupun aturan norma daripada kita diberikan kebebasan. Tapi sekarang kita melihat bahwasannya kita di remaja ini seolah-olah lebih dikasih kebebasan karena memenuhi untuk hak individu ataupun hak asasi manusia lainnya. Yang saya pahami dalam hal ini adalah kenapa aturan itu bisa dibuat, kenapa aturan itu bisa terlaksana, itu tuh berdasarkan apa yang terjadi di kondisi masyarakat itu sendiri. Zaman hari ini dan juga zaman terdahulu itu sangat berbeda sekali. Misalnya dalam konteks kita saat ini ada larangan melarang, contoh hal kecil adalah melarang menggunakan motor brom, apa motor yang knalpotnya isi suaranya aneh, sedangkan itu nggak ada, memang nggak ada, karena zaman dulu itu memang orang-orang itu jarang menggunakan kendaraan bermotor dan lebih banyak untuk menggunakan kendaraan umum ataupun jalan kaki dan sebagainya. Sekarang karena dengan adanya kemajuan, adanya kebebasan manusia untuk menggunakan, karena sudah ada alat-alat yang ada, itu membuat manusia itu sekarang kita ini harus dibatasi ataupun diberikan pembatasan terkait penggunaan suatu teknologi ataupun kendaraan itu sendiri. Maka dibuatlah suatu peraturan yang dulunya nggak ada, sekarang ada. Jadi bagi saya itu tuh sesuai dengan perkembangan zaman sekarang saat ini. Dan juga terdahulu itu memang mungkin apa-apa itu lebih dipertegas, tapi sekarang ini istilahnya humanis, bukan lebih ke bebas mau ngapain, tapi lebih ke humanis. Bagaimana kita sekarang ini berpikir bahwasanya kita ini gak harus loh apa-apa itu harus A, apa harus B. Sekarang kita ini pendekatan saya ke teman-teman ataupun ibu guru ke teman-teman ini, bagi saya ini pendekatan itu lebih humanis dan juga lebih mementingkan kebebasan kita. Jika kita bisa mengikuti peraturan ataupun aturan yang ada nanti di zaman sekarang, tentu tidak akan ada apa sanksi ataupun larangan itu sendiri. Jadi aturan itu bisa ada jika manusia itu susah untuk diatur ataupun susah untuk diberikan motivasi untuk berbuat baik ke depannya. Seperti contohnya ketika dalam pembelajaran, mungkin pengalaman saya misalnya, kalau kenapa sih kalau kita ulangan itu harus diawasi sama guru? Karena kita tuh punya peluang ataupun kebebasan untuk melakukan suatu hal secara bebas. Tapi dengan adanya guru, inilah yang berperan untuk memberikan batasan-batasan, tidak mencontek ataupun hal lainnya. Karena ini ingin mengukur pola pikir kita untuk kedepannya ataupun bisa memberikan hasil ulangan sesuai dengan kemampuan diri sendiri tanpa adanya unsur menyontek ataupun hal lainnya. Mungkin itu sih yang saya pahami, dan terima kasih mungkin teman-teman jika nanti ada sanggahan balik ke saya, sangat dipersilakan karena saya sangat membuka banget, dan juga saya juga masih sama-sama belajar sama teman-teman, berproses untuk bisa menyikapi hal-hal ataupun suatu konflik yang terjadi pada saat ini. Mungkin dari ibu ataupun kakak bisa menambahkan sedikit.
0: Boleh Ibu Rahi, mungkin mau ditanggapi singkat ya Ibu Rahi ya.
1: Ya baik, singkat ya Hoya. Wah, ini Komandan Kamtib kami ini ya, cocok jawab pertanyaannya. Oke. Paradigma disiplin sekarang berubah. Dulu disiplin itu identik dengan militerisme. Sesuatu kalau salah dilakukan hukuman fisik. Karena kalau dulu menganggap bahwa dengan hukuman fisik itu akan berpengaruh terhadap jiwa. Nah, dalam perkembangan zaman sekarang itu sudah berubah. Jadi, disiplin itu bukan masalah hukuman fisik, tetapi tanggung jawab. Nah, ketika contoh ini sama-sama ya. Ketika mereka salah diberikan hukuman fisik jongkok bangun, satu kalau salah tidak diberikan jongkok bangun tapi diberikan edukasi. Nah, yang dilihat nanti progresnya itu adalah hasilnya dari dua ini. Gitu ya. Jadi kalau dua-duanya sama sebenarnya contoh yang tadi diberikan edukasi ternyata hasil perubahannya juga bagus, dia tidak melakukan pelanggaran, itu juga disebut dengan disiplin. Nah, jadi kita harus menyamakan persepsi sekarang bahwa bukan berarti ketika kita tidak melakukan kekerasan fisik berarti ketahanan malangan kita itu tidak bagus, tidak. Bukan seperti itu. Karena kita zamannya sudah berubah. Jadi bentuk disiplin itu sekarang sudah berubah, lebih ke humanis, betul. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawab kita, itulah disiplin. Ketika Hoya disuruh misalnya jaga jam 06, itu datang 06, itu bentuk tanggung jawab. Ketika salah Hoya diberitahu oleh Pak Mudite, Hoya besok harus 06. Kemudian Hoya melakukannya 06, itu juga disiplin. Tidak harus Hoya dipukul oleh Pak Mudite. Mungkin itu ya sekarang ya, paradigmanya yang sekarang berubah. Jadi ketahanan malangan itu dengan dulu tuh berbeda zamannya, makanya nilai-nilai itu berkembang sesuai dengan zamannya, tetapi rohnya tetap tanggung jawab. Mungkin itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Rahayu ya. Dan teman-teman, mohon maaf sekali karena waktu kita juga terbatas. Jadi mungkin ada 3 pertanyaan aja yang bisa kita sampaikan ke narasumber kita pagi hari ini. Next kita tunggu lagi pokoknya teman-teman di talk show berikutnya nanti ya, semoga ada kesempatan lagi untuk berkunjung di SMA Negeri 1 Singaraja. Dan karena waktu juga teman-teman, mungkin saya ingin minta closing statement daripada ketiga narasumber kita pagi hari ini. Kita tarik garis merah lagi Ibu Ayu dan juga Kak Ayu, Ibu Ayu dan juga Bagus, terkait topik kita pagi hari ini tentang topik Gen Z Cinta Indonesia Menjaga Pancasila di Era Digital. Mungkin saya ingin ke Kak Ayu dulu deh, silakan Kak Ayu.
7: Cek, terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada RRI karena sudah memberikan kesempatan kepada Tiang untuk bergabung di sini, dan juga terima kasih kepada Bu Rahayu juga atas fasilitasnya begitu. Nah, dari saya, semua orang adalah guru. Semua tempat adalah sekolah. Dan semua hal yang kalian temui adalah sumber belajar. Semua orang punya waktunya, setiap waktu ada orangnya. Dan saya yakin anak-anak Semansa akan belajar, menginspirasi, dan berdampak di setiap waktu. Dan akan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.
0: Terima kasih, Kak Ayu. Berikutnya singin ke Bu Rahayu, silakan Bu Rahayu.
8: Baik, terima kasih. Closing statement dari saya, teknologi boleh berkembang dengan cepat, tapi nilai-nilai kehidupan tetap harus dijaga. Pancasila adalah nilai kehidupan kita. Terima kasih.
0: Terakhir, bagus. Yuk, silakan.
6: Kalau dari saya sendiri, kita itu sering dibilang sebagai strawberry ataupun generasi yang lemah. Tapi saya meyakini bahwasannya teman-teman semuanya, dengan kita dianggap sebagai sebuah strawberry lemah, saya berharap dengan kelemahan itu memberikan rasa yang manis, rasa yang membuat setiap manusia ataupun setiap makhluk bisa menikmati ataupun merasakan dari buah strawberry itu. Jadi saya mengharapkan bahwasannya walaupun orang-orang memberikan kita hal yang buruk, tapi kita harus tetap berpikir positif dan memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Terima kasih.
0: Terima kasih. Hidup bagus. Terima kasih semuanya ya. Dan itu teman Rudo dan juga teman-teman semuanya pagi hari ini, topik kita bahasan tentang Gen Z Cinta Indonesia menjaga Pancasila di era digital. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita pagi hari ini, teman Rudo, bisa memantik semangat teman Rudo di segala usianya, enggak hanya Gen Z aja, gen apapun itu. Kalau gen sekarang kita masuk udah di gen alpha ya, Kak Ayu ya. Betul, pokoknya semuanya gen harus punya semangat Pancasila, bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila tadi. Kalau Kak Ayu bilang ada A, B, C, D. Kalau belum bisa A, B, C, D, kita masih banyak opsi yang lainnya, E sampai Z ya Kak Ayu ya. Terima kasih pokoknya semuanya narasumber kita pagi hari ini. Next, kita agendakan lagi tentunya dengan waktu yang lebih panjang ya, ibu-ibu dan juga kakak dan juga bagus semuanya. Terima kasih juga saya ucapkan. Ya, boleh kita pause dulu. Jangan lupa juga, saya juga mengucapkan terima kasih kepada SMA Negeri 1 Singaraja sudah memfasilitasi RRI Singaraja untuk bisa melaksanakan talk show RRI Singaraja di hari ini. Selasa 2 Juni 2026, kita ketemu lagi pokoknya di talk show berikutnya, dan kita kembali studio. Aku Zaki dan juga seluruh narasumber kita pagi hari ini juga SMA Negeri 1 Singaraja. Selamat pagi dan bye-bye.

Cek cek. Yuk silahkan kita cari posisi masing-masing. Yang angle kiri di kiri, yang angle kanan di kanan, gitu. Ya. Jangan lupa teman-teman, buat kamu-kamu semuanya yang mungkin berkesempatan nanti untuk bekerja di Jepang, guys, banyak banget ininya peluangnya. Jadi bisa ditanya-tanya dulu ke Fuji Academy yang ada di depan pintu di situ, karena kita waktunya juga masih ada. Silahkan nanti ditanya ke Fuji Academy. Siapa yang pengen ke Jepang, guys? Siapa yang pengen ke Jepang? Ada nggak yang pengen ke Jepang? Kamu aja.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

0: generasi muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku GG tentunya ya di Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan kita masuk di Santai Siang teman Pro 2. Setelah tadi kita bergabung dengan rekan kita ya Zaki di acara talk show nilai-nilai keindonesiaan dengan topik Gen Z Cinta Indonesia Menjaga Pancasila di Era Digital, yang live langsung dari SMA Negeri 1 Singaraja, yang menghadirkan narasumber tadi ada Ibu Dr. Niputu Ayu Hervina Sanjayanti MPD selaku Pembina Pemuda Pelopor Bali, dan juga ada Ibu Niputu Rahayu SPD sebagai Wakahumas Semansa atau SMA Negeri 1 Singaraja, dan juga ada Inyoman Bagus Kesava Putra Cita sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Singaraja. Ya, menarik sekali ya teman Pro 2 dengan topik Gen Z Cinta Indonesia Menjaga Pancasila di Era Digital ini, dirasa sangat relevan dengan kehidupan kita-kita nih anak muda saat ini teman Pro 2, karena di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital gitu ya, Gen Z ini memiliki peran penting untuk tetap menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan berinteraksi tentunya ya, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Tentunya kita harus tetap menjaga toleransi, menghargai perbedaan, bijak dalam menggunakan teknologi ya di era digital seperti sekarang ini teman Pro 2, serta ya menyaring informasi sebelum membagikan merupakan bentuk nyata cinta Indonesia yang bisa dilakukan generasi muda setiap hari teman Pro 2. Yes, kita lanjutin santai siang kita hari ini ya, edisi Selasa 2 Juni 2026, buat kamu-kamu teman Pro 2 yang sedang menikmati hari Selasa yang cerah ini ya di pagi menjelang siang di kota Singaraja ini. Wih, syahdu banget teman Pro 2. Mungkin biar lebih syahdu lagi, biar tambah semangat lagi, kamu-kamu nih bisa request di Pro 2 Hit List Request Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Bisa langsung WhatsApp aja di 0811-399-1054 ya, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital teman Pro 2. So, enjoy the day. Dan langsung saja ini ya, buat kamu teman Pro 2 di siang hari ini, To The Moon dari Meghan Trainor. Enjoy.

Saya Ketut Chandra Adinata Kusuma, pelatih sepak bola dari klub Undiksa FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Yes, teman Pro 2, kamu masih dengerin 105,4 FM Pro 2 RRI Singer aja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia bareng aku Gigi tentunya. Dan udah ada request yang masuk ini dari teman Pro 2, kita bacain ya di WhatsApp kita di 0811-399-1054. Ini ada dari Kadek Lina di Bakti Serage, katanya, "Halo Kak, aku Kadek Lina di Bakti Serage, pengen diputerin lagu Kata-Kata dari Zipa Magnolia dong. Salamnya buat teman Pro 2 semua yang lagi dengerin." Wih, mantap, terima kasih Kadek Lina. Selanjutnya ini ada dari Kak Yunita ya, pengen diputerin lagu A Frame katanya dari Jeremy Zucker. Salamnya buat siapa aja yang lagi semangat hari ini katanya, jangan bersedih. Ya ya, udahlah kita gak usah sedih-sedih guys, nikmatin aja hidup ini, bahagia selalu teman Pro 2 semuanya. Selanjutnya ada dari Fitri yang juga pengen diputerin lagu katanya, pengen dari Saint Raymond, judulnya Oh Brother. Oh Brother gitu maksudnya ya. Oke teman Pro 2, kita puterin ya lagu-lagu requestan dari teman Pro 2. Udah aku masukin playlist, tenang aja. Dan di jam 11 yang ini kita langsung lanjut di Pro 2 Hitlist Playlist. So untuk kamu teman Pro 2, untuk ngebus semangat kamu di siang hari ini ya, atau mungkin ada yang udah ngantuk-ngantuk, teman Pro 2 jangan dong, harus tetap terus semangat ya. Dengerin terus 105,4 FM Pro 2 RRI Singer aja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Langsung saja ini dia Kata-Kata dari Zipa Magnolia.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu gak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Pernah ngerasa cuaca sekarang makin gak bisa ditebak? Tenang, teknologi kan makin canggih. Sekarang udah ada kecerdasan buatan alias AI yang bantu prediksi cuaca ekstrim lebih akurat. Mulai dari mendeteksi potensi banjir, cuaca panas ekstrim, sampai arah angin topan. Data dari satelit, sensor darat, dan drone digabung, terus dianalisis dalam hitungan detik. Hasilnya, kita bisa lebih siap sebelum bencana datang. Jadi, jangan cuek sama info cuaca ya. Teknologi udah kerja keras buat kasih peringatan dini. Tinggal kita, mau siap atau enggak.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf Bapak Ibu, bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh kan?
1: Apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: Sampai siang di Prodwa FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodwa

0: Pengen beli perhiasan biar makin kece dan nyentrik, tapi bingung dan kurang yakin. Apakah perhiasan emas yang kita beli itu original atau tiruan? Ada beberapa cara untuk membedakan emas asli dan emas palsu. 1. Uji berat. Emas asli lebih berat. Jika kamu punya perhiasan emas, coba timbang. Bandingkan dengan berat yang biasanya. Kalau terasa lebih ringan, bisa jadi itu palsu. Uji magnet. Coba dekatkan perhiasan kamu dengan magnet. Emas asli tidak akan tertarik. Jadi kalau perhiasan kamu lengket, itu pertanda bukan emas asli. Uji asam. Pakai asam uji emas yang bisa kamu beli di toko perhiasan. Teteskan sedikit asam ke permukaan emas. Kalau warnanya tetap sama, berarti emasmu asli. Tapi kalau berubah, hati-hati, itu mungkin palsu. Uji gores. Goreskan perhiasanmu di permukaan keramik. Emas asli akan meninggalkan jejak berwarna emas, sedangkan yang palsu biasanya meninggalkan warna lain. Periksa cap atau stempel. Lihat di perhiasan kamu ada cap atau stempelnya enggak? Emas asli biasanya ada tanda kadar seperti 14K, 18K, atau 24K. Uji air. Coba jatuhkan perhiasanmu ke dalam air. Emas asli biasanya tidak akan tenggelam sepenuhnya karena densitasnya. Kalau bisa tenggelam, itu tanda bahwa mungkin itu bukan emas asli. Kalau mau lebih yakin, bawa aja perhiasan kamu ke ahli atau laboratorium pengujian logam untuk cek keasliannya.
1: Single terbaru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hey, this is

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku Gege tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan di jam 12 siang ini kita masuk di program Motif Muda Kreatif. Di sini kita bakal ngebahas atau mungkin ya sedikit sharing-sharing inspirasi lah ya, dari dunia UMKM, industri kreatif, ekonomi digital, atau mungkin hingga kisah-kisah kreatif yang bisa memotivasi generasi muda untuk terus berkarya gitu ya, kayak kita-kita ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kalau kita ketahui ya, Bali ini gak hanya dikenal karena keindahan alam dan budayanya yang mendunia ya. Pulau Dewata juga memiliki kekayaan industri kreatif yang luar biasa tentunya, terutama pada sektor kerajinan tangan dan cindera mata khas daerah gitu. Dan di balik setiap karya kerajinan yang dijual kepada wisatawan, terdapat kreativitas, keterampilan, dan kerja keras para pelaku UMKM lokal yang terus menjaga warisan budaya Bali agar tetap hidup dan dikenal hingga mancanegara tentunya ya. Mulai dari perhiasan perak, mungkin anyaman rotan, kain tradisional, sampai banyaklah produk-produk berbahan alami lainnya, semuanya menjadi bagian penting dari roda ekonomi kreatif di Bali ya tentunya. Nah, teman Pro 2, pada motif siang hari ini kita akan membahas berbagai produk kerajinan khas Bali yang menjadi kebanggaan daerah sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal. Dan tidak menutup kemungkinan ini juga menjadi peluang buat kita-kita anak muda teman Pro 2 di Bali ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng aku Gege di Motif Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. So stay tune terus teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Produce Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai di kampus.

Yes, teman Pro 2, kita lanjutin lagi ya. Motif muda kreatif santai siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Kalau kita ngomongin tentang kerajinan khas Bali gitu ya, salah satu yang paling terkenal tentu adalah karya seni yang dibuat langsung oleh tangan-tangan kreatif para pengrajin lokal. Nah, aku bakal ngebahas kerajinan khas Bali yang mendunia, teman Pro 2. Bali ini memiliki beragam produk UMKM yang tidak hanya diminati wisatawan domestik aja, teman Pro 2, tetapi juga berhasil menembus pasar internasional. Salah satu yang paling terkenal adalah kerajinan perak khas desa Celuk ya. Kerajinan perak Celuk dikenal karena detail pengerjaannya yang sangat rumit dan memiliki ciri khas tersendiri. Produk yang dihasilkan mulai dari cincin, gelang, kalung, anting hingga berbagai aksesoris yang menggabungkan unsur tradisional dan modern. Selain perak, Bali juga terkenal dengan berbagai produk anyaman seperti tas rotan, keranjang, dan dekorasi rumah yang ramah lingkungan gitu. Produk-produk ini semakin diminati karena mengikuti tren gaya hidup yang lebih peduli terhadap lingkungan. Tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi para pengrajin, kerajinan khas Bali juga berperan penting dalam menjaga identitas budaya lokal agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Dan ya tentunya ini juga buat kamu-kamu teman Pro 2, ayo kita ikut andil bareng ya dalam melestarikan kerajinan-kerajinan khas Bali yang tentunya biar bisa dikenal lebih luas lagi di dunia. Dan ini yang membuat sektor UMKM kreatif menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang terus berkembang di Bali hingga saat ini, teman Pro 2. Nah, nanti berikutnya kita bakal ngebahas sesuatu yang juga menjadi ciri khas dari Bali, teman Pro 2, yaitu ada produk tekstil dan seni ukir yang menjadi ciri khas budaya masyarakatnya. Kita bahas di segmen berikutnya ya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, so stay tune terus.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.

Yes, teman Produa, kita lanjutin lagi ya pembahasan terkait dengan kerajinan khas Bali ya yang mendunia, teman Produa. Kalau tadi kita udah ngebahas terkait dengan kerajinan perak dan anyaman gitu ya. Bali juga memiliki produk tekstil dan seni ukir yang menjadi ciri khas budaya masyarakatnya, teman Produa. Salah satu kekayaan budaya yang berhasil dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif adalah kain ende dan batik Bali. Kain ende memiliki motif khas yang syarat makna budaya dan sering digunakan dalam berbagai kegiatan adat maupun acara formal gitu ya. Kini kain ende, teman Produa, juga banyak diolah menjadi produk fashion modern seperti kemeja, tas, hingga aksesoris yang diminatin oleh anak muda. Selain itu, Bali juga terkenal dengan seni ukiran dan patung kayunya. Mungkin ini udah nggak aneh lagi gitu ya, kalau di Bali di setiap bangunan itu pasti ada ukiran gitu. Berbagai produk seperti topeng Bali, patung dekoratif, hingga hiasan dinding dibuat dengan keterampilan tinggi yang diwariskan secara turun-temurun. Keunikan produk-produk tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin membawa pulang oleh-oleh khas Bali. Dan nggak heran juga jika sektor kerajinan dan seni rupa ini menjadi salah satu subsektor ekonomi kreatif yang memberikan kontribusi besar bagi masyarakat lokal, teman Produa. Dengan memadukan nilai budaya dan inovasi, para pelaku UMKM Bali terus membuktikan bahwa tradisi dapat berkembang mengikuti kebutuhan zaman, teman Produa ya. Nah, setelah ini kita akan membahas tempat-tempat yang menjadi pusat kerajinan dan cindramata di Pulau Dewata. Kira-kira ada di mana aja, teman Produa? Jangan kemana-mana. Aduh, aku batuk, guys. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya bareng aku terus di 105,4 FM Produa RRI. Singa Raja, teman terbaik kamu.

0: Kamu sadar gak sih, botol plastik bekas minuman yang sering kamu buang itu sebenarnya masih punya kehidupan kedua. Nah, disitulah peran yang namanya mechanical recycling. Singkatnya, mechanical recycling itu proses daur ulang sampah, terutama plastik, dengan cara fisik. Jadi, plastik bekas dikumpulin, dipilah, dicuci bersih, terus dicacah jadi potongan kecil. Setelah itu, dilelehkan dan dicetak ulang jadi barang baru. Bisa jadi ember, pot bunga, sampai serat kain. Keren kan? Selain lebih ramah lingkungan, cara ini juga bantu ngurangin sampah yang numpuk di TPA. Tapi ingat, proses ini cuma bisa jalan kalau kita mau pilah sampah dari rumah. Jadi mulai sekarang, jangan asal buang ya, karena sampah yang kamu anggap gak berguna bisa jadi barang baru yang punya nilai.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo.

Setelah kita mengenal beberapa produk khas Bali tadi ya teman Produa, sekarang kita saatnya membahas tempat-tempat yang menjadi pusat kerajinan dan cindramata di Pulau Dewata ini. Bagi wisatawan maupun masyarakat yang ingin mencari produk UMKM khas Bali, teman Produa ya, atau kamu-kamu mungkin mau mencari nih ya, ada beberapa lokasi yang terkenal sebagai pusat kerajinan dan cindramata nih. Salah satunya adalah Pasar Seni Sukawati yang sudah lama dikenal sebagai pusat oleh-oleh terbesar di Bali. Di tempat ini pengunjung dapat menemukan berbagai kerajinan, pakaian, lukisan, hingga aksesoris dengan pilihan yang sangat lengkap ya. Selain itu ada juga Pasar Seni Kumbasari di Denpasar yang menjadi salah satu destinasi favorit untuk mencari produk kerajinan, dekorasi rumah, dan berbagai hasil karya UMKM lokal. Bagi yang mencari produk yang lebih modern dan kekinian, terdapat berbagai toko kerajinan seperti Dewangga Art Shop yang menawarkan tas, dekorasi rumah, dan produk kreatif lainnya yang mengikuti tren pasar saat ini tentunya ya. Keberadaan pusat-pusat kerajinan tersebut menjadi bukti bahwa UMKM Bali tidak hanya menjaga budaya lokal, tetapi juga mampu berkembang menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang mendukung kesejahteraan masyarakat, teman Produa ya. Dan gak kerasa kita udah sampai di penghujung program Motif ya, di segmen akhir ini. Dari ya mungkin dari tadi kita ngebahas terkait dengan kerajinan perak, anyaman rotan, kain ende, hingga seni ukir khas Bali, semuanya menunjukkan betapa kayanya kreativitas para pelaku UMKM di Pulau Dewata ini ya teman Produa. Melalui karya-karya tersebut budaya tetap terjaga sekaligus membuka peluang ekonomi yang banyak bagi masyarakat tentunya ya. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan dan menginspirasi kita-kita teman Produa, khususnya anak muda, untuk bisa lebih aware lagi ya dengan kekayaan-kekayaan atau ciri khas Bali yang ada di sini tentunya ya, dan bisa semakin mencintai produk lokal serta mendukung perkembangan industri kreatif Indonesia khususnya di Bali ini gitu teman Produa. Jangan kemana-mana dulu teman Produa, karena aku masih bakal temenin kamu sampai jam 3 sore nanti tentunya di Santai Siang Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukan yang nggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai siang.

105,4 FM Pro 2 RRI Singer aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Gege teman Pro 2 tentunya di Santai Siang kali ini. Dan di jam 1 siang ini kita masuk di program Info Olahraga. Di sini aku udah nyiapin beberapa info buat kamu teman Pro 2 ya. Salah satunya ini ada informasi dari Timnas U19 yang kemarin malam berhasil kalahkan Myanmar 3-0 tanpa balas ya tentunya. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, aku masih punya informasi-informasi lainnya yang menarik. Sayang kalau kamu lewatin ya, apalagi di siang hari ini. Aku kasih kamu informasi olahraga biar lebih semangat lagi, gak ngantuk-ngantuk lagi. Iya gak? Ya teman Pro 2, jangan diputer-puter frekuensinya. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singer aja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Suka-suka dari The Changcuters. Udah lama ya teman Produa kita dengerin lagu The Changcuters. Seperti pendukung timnas Indonesia nih yang lagi suka-suka karena semalam timnas Indonesia U19 berhasil mengalahkan Myanmar 3-0. Indonesia tempati posisi kedua klasemen grup A Piala AFF U19. Dilansir dari rri.co.id teman Produa, timnas Indonesia U19 mengawali kiprahnya di Piala AFF U19 2026 dengan hasil positif pada Senin 1 Juni 2026. Ini setelah skuad Garuda Muda berhasil menundukkan Myanmar 3-0 di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang ya. Kedua tim bergabung di grup A Piala AFF U19 bersama Vietnam dan Timor Leste. Pada laga melawan Myanmar, anak-anak asuhan pelatih Nova Arianto itu tampil dominan sejak awal pertandingan. Penyerang timnas U19 Arkan Kaka mencetak gol pertama pada menit ke-38. Di babak kedua, Indonesia menambah 2 gol lagi melalui brace Dimas Wicaksono pada menit ke-79 dan ke-86. Hasil tersebut membawa Indonesia langsung mengoleksi 3 poin di grup A. Pada pertandingan lain, Vietnam meraih hasil serupa pada laga pembuka dengan mengalahkan Timor Leste 3-0. Meski memiliki poin dan produktivitas gol yang sama, tim tuan rumah hanya menduduki posisi kedua. Puncak klasemen sementara saat ini ditempati oleh Vietnam. Pada pertandingan berikutnya, Kamis 4 Juni 2026, Indonesia akan berhadapan dengan Timor Leste. Di hari yang sama, Vietnam akan berjumpa dengan Myanmar. Gimana, teman Pro 2? Optimis nggak nih timnas U19 bisa bantai-bantai lagi nih di lawan Timor Leste nanti ya hari Kamis ya? Yang mungkin agak lumayan menantang ini pas lawan Vietnam. Tapi ya semoga timnas U19 ini bisa menorehkan hasil positif ya di setiap laganya dan kembali berhasil meraih juara ya di Piala AFF kali ini maksud gue ya, dan mengulang kesuksesan timnas U19 sebelumnya. Gitu teman Produa. Aku masih punya informasi olahraga lainnya tentunya ya. Jangan kemana-mana dulu teman Produa, stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: bucin.
1: Enggak bucin. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antarmuka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.

0: hal yang tanpa disadari sudah menjadi kebiasaan, namun bisa dikategorikan sebagai korupsi.
1: Waktu itu saya mendapatkan proyek besar, tapi semua harga saya markup. Kelebihannya ya saya gunakan sendiri.
2: Kemarin anak saya kan dikasih uang sama nenek, kakek, om dan tantenya. Saya bilang gini, sini kak, uangnya biar mama yang simpan. Nggak taunya uangnya saya belanjain.
3: Saya seorang ibu rumah tangga yang menjadi pengurus ibu-ibu PKK di perumahan. Diberi kepercayaan untuk memegang uang arisan, uangnya saya pakai.
0: Bagaimana? Sadar atau tanpa sadar pernah melakukannya? Katanya ingin negara bebas korupsi. Jadi, mari dimulai dari diri sendiri dulu. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Perbaiki diri dari korupsi.
4: Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodo FM.

Yes, teman Pro 2, informasi olahraga berikutnya. Aku punya kabar terbaru nih dari Chelsea ya. Salah satu klub di Liga Inggris nih yang mungkin sekarang banyak diperbincangkan juga, teman Pro 2. Kira-kira ada apa nih? Dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, Chelsea pertimbangkan rekrut Jared Bowen dari West Ham. Wih, udah siap-siap aja nih. Chelsea kayaknya bakal ngegas ya di tahun depan nih. Chelsea dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah untuk merekrut winger sekaligus kapten West Ham United, Jared Bowen. Langkah itu direncanakan pada bursa transfer musim panas 2026. Menurut laporan jurnalis sepak bola Miguel Delany, Chelsea ingin menambah pemain berpengalaman di Liga Premier guna memperkuat lini serang mereka. Bowen dinilai menjadi salah satu opsi utama karena konsistensinya bersama West Ham dalam beberapa musim terakhir. West Ham disebut mematok harga sekitar 50 juta pound sterling. Bowen sendiri merupakan pemain internasional Inggris. Namun sejumlah pihak di industri sepak bola meyakini kesepakatan dapat tercapai di kisaran 40 juta pound sterling. Hal itu setelah klub London Timur terdegradasi ke Championship. Laporan yang sama menyebut Chelsea telah memantau Bowen dalam waktu cukup lama. Selain memiliki kemampuan menyerang yang serba bisa, Bowen juga dinilai mampu menghadirkan kepemimpinan di ruang ganti tim, teman Pro 2 ya. Meski demikian, Chelsea bukan satu-satunya klub yang tertarik mendatangkan Bowen. Sejumlah klub Liga Inggris lainnya juga disebut memantau situasi sang pemain. Wih, menarik teman Pro 2 ya. Kira-kira siapa yang bakal mendapatkan tanda tangan Bowen ya untuk musim kompetisi berikutnya ya. Ya, mungkin Chelsea sekarang mulai berbenah, menambah pemain juga ya. Mungkin ya, let's see lah seperti apa nanti sepak terjang Chelsea di musim depan ini. Menarik teman Pro 2 ya, karena di musim ini Chelsea agak flop ya, karena ya kita ketahui lah Chelsea sekarang tidak bisa bermain di kompetisi Eropa, teman Pro 2 ya. Sabar-sabar lah ya pendukung Chelsea. Teman Pro 2, itu dia informasi olahraga terakhir ya. Nanti di jam 2 siang aku bakal bawain kamu informasi hiburan. Kira-kira ada informasi apa aja, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya ya di santai siang kali ini. Setelah tadi aku kasih kamu informasi olahraga, di siang hari ini aku bakal kasih kamu informasi hiburan, teman Pro 2 ya. Dan seperti diketahui ya, kalau kita ngomongin hiburan apalagi di Indonesia ini gak akan ada habis-habisnya. Karena ya contoh seperti film gitu ya, dunia perfilman Indonesia ini sedang banyak menjadi sorotan. Karena emang hasil-hasil karya perfilman sineas-sineas di Indonesia ini sangat-sangat memiliki kualitas yang baik dan juga sangat-sangat menghibur, teman Pro 2 ya. Seperti film Monster Pabrik Rambut yang satu ini nih, aku punya informasinya teman Pro 2 buat kamu. Dilansir dari rri.co.id, tayang di Berlinale 2026, Monster Pabrik Rambut dapat respon positif penonton. Film Monster Pabrik Rambut mendapat respon positif dari penonton internasional usai menjalani world premiere di Berlin International Film Festival atau Berlinale 2026. Film horor karya sutradara Edwin itu dinilai berhasil menghadirkan isu yang dekat dengan kehidupan banyak orang di berbagai negara. Edwin mengatakan film horor Indonesia kini semakin dikenal di kancah internasional karena memiliki ciri khas tersendiri. Menurutnya, penonton luar negeri mulai tertarik melihat pesan dan keresahan yang disampaikan lewat film horor asal Indonesia itu ya. Ia mengaku sempat terkejut ketika Monster Pabrik Rambut diputar di salah satu teater terbesar di Berlinale. Film tersebut ditayangkan pada Sabtu malam dengan kapasitas sekitar 2.000 penonton. Menurut Edwin, banyak penonton internasional yang merasa terhubung dengan isu eksploitasi kerja yang diangkat dalam film tersebut. Meski tidak semua bekerja di pabrik, mereka memahami bagaimana sistem industri global saling berkaitan. Dan film Monster Pabrik Rambut ini, teman Pro 2, dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 4 Juni 2026 ya. Film ini dibintangi Rachel Amanda, Lutesia, Iqbal Ramadan, Kiki Narendra, Sal Priadi, hingga Didi Nini Towo. Wih, sangat-sangat menarik ya teman Pro 2 tentunya ya, dengan line up para pemain dan caster-caster yang ada di film Pabrik Rambut ini, teman Pro 2. Jadi semoga film-film Indonesia banyak yang juga mulai ke kancah internasional, tidak hanya untuk di dalam negeri saja. Itu dia teman Pro 2. Aku masih punya informasi hiburan buat kamu, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

0: sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: sih, Dek. Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
1: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
0: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
1: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
0: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
1: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
0: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dang Satkerti, Loke Bali.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Pro 2.

nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi hiburan berikutnya teman Pro 2 di Santai Siang kali ini datang dari band legend di Indonesia nih, Sleng, yang jadi daya tarik penonton Java Jazz Festival teman Pro 2. Masih dilansir dari rri.co.id, hari terakhir gelaran Java Jazz Festival atau JJF 2026 di kawasan Nice Peak 2 Tangerang ya, berlangsung meriah. Ribuan penonton memadati area festival untuk menyaksikan penampilan para musisi nasional maupun internasional yang mengisi panggung pada penutupan. Salah satu penampilan yang paling ditunggu pada hari terakhir festival adalah grup musik Sleng. Band legendaris Indonesia itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton yang memadati area konser menjelang malam. Selain Sleng, penyanyi dan penulis lagu asal Kanada Daniel Cesar juga masuk dalam jajaran penampil utama. Musisi yang dikenal melalui sejumlah lagu bernuansa R&B tersebut dijadwalkan tampil di dalam sesi special show yang sekaligus menjadi penutup Java Jazz Festival 2026. Kehadiran Daniel Cesar menambah warna internasional dalam penyelenggaraan JJF tahun ini yang menghadirkan deretan musisi dari berbagai negara dan latar belakang genre musik. Sebagai festival yang memasuki penyelenggaraan ke-21, Java Jazz Festival 2026 tetap konsisten menghadirkan kombinasi penampil lintas generasi dan lintas negara teman Pro 2. Dan itu dia informasi terakhir di Santai Siang kali ini teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 10 siang ya sampai sekarang hampir jam 3 sore. Tapi tidak usah khawatir, tidak usah bersedih, karena di sore nanti kamu bakal ditemenin sama Zaki tentunya ya, di sore ceria kali ini teman Pro 2 ya. Dan tentunya Zaki bakal kasih kamu informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Bye bye.

0: kawasan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nang Satkerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali Era Baru.

0: Produa FFC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Produa.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu guys, bareng aku Zaki. Yes, info pertama teman Pro 2, nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan media sosial. Pengamalannya dapat diwujudkan melalui sikap toleransi, bijak bermedia sosial, serta kepedulian terhadap lingkungan di masyarakat. Anggota KNWI Kabupaten Buraleng Nikade Sintayani mengatakan generasi muda perlu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, menghargai perbedaan dan menjaga etika dalam berkomunikasi merupakan bentuk nyata pengalaman Pancasila yang masih relevan hingga saat ini. Info berikutnya, teman Pro 2, Buleleng dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat produksi benih ikan bandeng nasional. Sekitar 98% kebutuhan benih bandeng di Indonesia berasal dari Kabupaten Buleleng, khususnya di wilayah Kecamatan Gerogak. Hal ini menjadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Akuakultur Indonesia DPDMAI Provinsi Bali untuk menjadikan bandeng sebagai komoditas strategis nasional. Ketua DPDMAI Bali Gede Supriyatna menegaskan ikan bandeng memiliki nilai gizi yang tinggi, terutama kandungan omega-3 yang bahkan melampaui ikan salmon. Dengan teknologi budidaya yang sederhana dan biaya produksi yang relatif rendah, bandeng dinilai sangat potensial dikembangkan secara luas sebagai sumber pangan bergizi. Itu dia teman Pro 2 Info Pro 2 kali ini. Selamat mendengarkan acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin
2: Sore.
1: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yes, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRC Ngerja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya masih bareng aku Zaki temenin kamu di sore ceria guys sampai jam 7 malam nanti ya. Kali ini menit ke-37 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Cuacanya masih terik tapi sudah mulai teduh sore hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin beraktivitas di luar ruangan juga cukup terbantu ya, karena gak terlalu terik untuk sore hari ini di setengah 4 ini teman Pro 2. Kali ini aku bakal share buat kamu informasi tentang arus di Pelabuhan Gilimanuk Ketapang teman Pro 2 yang lagi padat-padatnya akibat arus balik libur panjang Idul Adha 2026 ya. Nah data paling terbaru teman Pro 2 sampai H+3 kemarin ini mencatat ada sekitar 26.000 lebih penumpang yang nyebrang nih dari Jawa menuju Bali dalam waktu 24 jam aja. Wah, kebayang teman Pro 2 ya. Dan gak cuma yang masuk aja teman Pro 2 yang masuk Bali aja, arus penyeberangan sebaliknya dari Bali menuju Jawa juga gak kalah rame, tembus di angka 21.000 penumpang lebih pada periode yang sama. Jadi mungkin kalau dihitung-hitung ya, secara total sejak H-5 ini udah ada ratusan ribu orang yang bolak-balik mondar-mandir nyebrang Selat Bali ya demi nikmatin liburan bareng keluarga. Mungkin kamu-kamu juga nih salah satunya guys ya. Dan ini juga gabungan ya dari libur Hari Raya Waisak juga teman Pro 2. Jadi buat kamu yang malam ini, mungkin hari ini kebetulan lagi ada di jalur penyeberangan gitu ya, tetap waspada dan jaga kondisi tubuh dan utamakan keselamatan selama berkendara.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh, gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Aku berjanji dari Fabiasa teman Pro 2, aku muterin buat kamu sore hari ini. Janjinya apa sih teman Pro 2 ya? Sama orang tercintanya atau sama orang tua atau sama diri sendiri, pasti di antara teman Pro 2 ya punya janji yang emang harus ditepati guys ya. Kali ini masih punya info lagi nih buat kamu. Ada kabar nasionalisme yang membara, teman Pro 2, datang dari RTH alias Ruang Terbuka Hijau Bung Karno Singaraja. Terkait hal itu, Wakil Bupati Buleleng Bapak Gede Supriyatna ini baru aja ngebuka secara resmi rangkaian peringatan Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 yang bertepatan sama momen hari lahirnya Pancasila kemarin, teman Pro 2 ya. Siapa yang kemarin ke RTH nih guys? Temanya Kauya Atma Kerti, yang artinya meraya jiwa perjuangan proklamator. Acara ini dikemas meriah teman Pro 2 lewat berbagai festival seni budaya ya, mulai dari tari-tari Pancasila sampai kolaborasi musik-musik lokal. Seru banget teman Pro 2 ya. Jadi festival ini bakal terus bergulir ya sepanjang bulan Juni ini ya, sampai ke tingkat desa-desa yang ada di Buleleng. Semangat.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong, lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
1: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
1: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
1: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.

0: Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Pro 2, tentunya masih bareng aku Zaki nemenin kamu di Sore Ceria. Teman Pro 2, buat kamu yang baru gabung, baru join, baru dengerin Sore Ceria kali ini, selamat sore aja ya. Semoga tetap baik-baik aja, semangat selalu teman Pro 2. Dan kali ini di Sore Ceria karena udah jam 4 alias pukul 16 waktu Indonesia Tengah, jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai teman Pro 2, tentunya untuk nemenin segala aktivitas kamu sore hari ini ya. Mungkin ada yang lagi baru pulang kantor, atau baru pulang kampus, atau yang lagi di perjalanan sore hari ini teman Pro 2 ya. Kita kali ini mau bahas tentang seputar MBG teman Pro 2, makan bergizi gratis gitu ya. Real or fake, kupas tuntas korelasi atau hubungan makan bergizi gratis MBG terhadap stunting teman Pro 2 ya. Ngomongin ini tentunya gak bisa sendiri teman Pro 2, udah ada dua narasumber keren nih yang udah nemenin aku di studio Pro 2 RRI Singaraja. Yang pertama ada Putu Galang Oka Busana sebagai Dota Genre Buleleng Putra 2026. Terus satu lagi ada Gede Fendi Asa Pradana, Dota Genre Sosial Media Buleleng Putra 2026. Buat kamu yang mungkin ingin join sama kita, ingin ngobrol-ngobrol ataupun ada pertanyaan gitu ya seputar kaitan korelasi hubungan MBG makan bergizi gratis terhadap stunting teman Pro 2, kamu bisa langsung WA aja, WA di 0811 3991254 teman Pro 2, atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. So digaskan aja, satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama Galang dan juga Fendi guys. Oke, biar gak lama-lama aku coba sapa dulu mereka nih yang udah dari tadi siang kayaknya nyampe sini teman Pro 2, jadi lumayan lama mereka nunggu ya. Selamat sore guys.
1: Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, iya.
0: Gue gak ngompak ini, gue gak barengan nih.
1: Ulang, salam genre gitu ya.
2: Ya, boleh.
0: Selamat sore guys.
2: Selamat sore.
0: Oke. Gimana kabarnya sore hari ini antara Galang dan juga Fendi?
1: Kabarnya harus tetap sehat, cerdas, dan ceria.
2: Sesuai jargon genre ya.
0: Bener, sore hari ini cuacanya sedikit terik teman Pro 2, jadi tapi aman ya kalian ya?
1: Aman.
0: Udah masuk sini udah adem ya.
1: Sudah kena AC-nya RRI gitu ya.
0: Oke guys, kita bahas tentang real or fake gitu ya. Kupas tuntas korelasi makan bergizi gratis MBG sama stunting. Mungkin sebagai awal kalian kasih opening dulu deh sama teman Pro 2 nih terkait tema atau topik kita sore hari ini. Yuk, silakan.
2: Okay. Mungkin dari dalam dulu.
1: Dari dalam dulu.
2: Iya.
1: Nah, teman-teman Pro 2, jadi sore kali ini kita akan membahas nih tentang gimana sih sebetulnya korelasi antara makan bergizi gratis gitu atau MBG dengan stunting. Jadi karena begitu banyaknya ya fenomena-fenomena dan juga isu-isu yang kurang tepat rasanya terkait dua hal ini yang sebetulnya berhubungan erat. Jadi buat teman Pro 2 jangan lupa pantengin terus obrolan kita karena kita akan kupas tuntas sore ini.
2: Benar banget.
1: Iya.
0: Fendi.
2: Ya, seperti yang kita ketahui Kak, banyak sekali fenomena-fenomena, apalagi di sosial media sering banget kita mendengar bahwa MBG ini apa sih, benar-benar bermanfaatkah buat tumbuh kembang anak, atau justru sebaliknya, atau bahkan ini hanya suatu program yang dijalankan pemerintah hanya akal-akalan atau sekedar saja seperti itu. Jadi disinilah kita akan kupas tuntas bagaimana real atau fake dari MBG ini.
1: Iya, benar banget. Jadi gitu tuh Kak Zaki.
0: Oke, apalagi kita sebagai anak muda ya. Aku masih muda enggak sih?
1: Masih
0: dong. Anak muda juga harus melek terhadap segala perkembangan mungkin program-program yang diadakan oleh pemerintah tentunya.
2: Iya,
0: juga
2: benar banget.
0: Untuk kita sebagai menerus gitu ya, anak muda juga harus paham tentang itu juga, guys. Mungkin sebagai awal kita menyamakan persepsi dulu deh. MBG sekarang dengan kaitannya sama stunting itu sejauh mana sih gitu?
1: Oke, kita kayaknya bahas dulu dari MBG ya. Kita dibahas dari
2: boleh,
1: MBG
2: boleh,
1: dulu
2: boleh,
1: ya.
2: Boleh.
1: Oke, saya nih kemarin udah bantu tentang MBG.
2: Baik, seperti yang kita ketahui teman-teman Pro 2 bahwa MBG ini kan kepanjangan dari makan bergizi gratis.
1: Benar.
2: Nah, sesuai definisinya nih bergizi gratis. Nah, pasti untuk memfokuskan kepada anak-anak sekolahan. Nah, tapi pertanyaannya apakah ini benar-benar bisa mencegah yang namanya penyakit stunting ini? Nah, jadi seperti itu. Kalau dari Pak sendiri?
1: Ya. Jadi selain sasarannya sebetulnya selain anak sekolah, itu juga sasarannya ke ibu hamil ya. Kalau makan bergizi ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, dan sempat juga diperdebatkan, apakah betul MBG ini bisa mencegah stunting atau tidak?

0: suatu solusi itu sebenarnya bisa dibilang kurang tepat ya.
1: Benar.
0: Tapi sebenarnya MBG ini adalah strategi.
1: Ya.
0: Strategi untuk kita mencegah yang namanya stunting. Nah, karena fun fact yang perlu kita ketahui juga, stunting ini sebenarnya adalah bukan sebuah penyakit gitu, Kak Zaki. Mm-hmm. Tapi stunting ini adalah sebuah kondisi.
1: Iya.
0: Ya, itu kondisi di mana gagal pertumbuh kembangan anak di 1000 hari pertama kehidupan. Dan 1000 hari pertama itu bukan dimulai sejak lahir juga gitu, tapi sudah sejak dari
1: kandungan.
0: Dari dalam kandungan gitu.
2: Oke, berarti emang dampaknya juga kerasa banget ya, apalagi buat ibu hamil. Kalau tadi kalian sampaikan juga buat anak-anak, buat ibu hamil juga salah satu tujuannya itu ya. Terus kalau di lingkungan kalian sendiri, di Buleleng sendiri sekarang nih, kondisi MBG-nya gimana? Kalau pengetahuan kalian sebagai anak duta gender ini?
0: Iya. Kalau kondisi MBG ya, kalau kita berkaca dari lingkungan ya, Kak Fendi ya.
1: Iya.
0: Nah, kebetulan kalau Kak Fendi di sekolahnya dulu udah dapat MBG belum?
1: Baru kemarin dapat MBG ya.
2: Bentar. Ini teman berdua belum gini ya paling ya. Belum paham juga. Kalau Fendi sekarang statusnya apa?
0: Statusnya agit gitu ya.
1: Udah lulus.
0: Oh, udah lulus. Dulu SMA-nya
1: di SMA 2 sih kan aja.
0: SMA 2. Berarti udah lulus baru ada MBG.
1: Iya.
0: Oke.
2: Kalau Gala? Ya,
0: kalau aku kebetulan tuh dari SMA 1 Sririt.
2: Oke.
0: Okay. Nah, saat ini sebagai penerima manfaat MBG gitu.
2: Oke, berarti kalau Galang sendiri sudah menerima dari kapan?
0: Sudah menerima itu dari semester 1 tahun lalu.
2: Tahun lalu.
0: Iya.
2: Oke.
0: Okay. Nah, itu kalau yang Galang lihat sendiri nih Kak Zaki ya, di lingkungan sekolah itu MBG ini sebetulnya sangat diterima. Kalau dimulai dari lingkungan sekolah, apalagi dari lingkup terkecil itu kelas sendiri gitu ya. Kelas sendiri MBG ini diterima dengan teman-teman. Mereka itu memanfaatkan dengan baik. Mereka sebagian besar itu mengatakan bahwasanya ketika mendapat MBG, mereka bisa mengefisienkan uang saku mereka. Jadi mereka udah dapat makan gitu ya di siang hari. Ketika mereka sedang lapar-laparnya, mereka dapat makan dan bisa meningkatkan konsentrasi mereka gitu. Jadi MBG ini kalau di wilayah Buleleng, utamanya Buleleng Barat ya, di SMA 1 Sririt, itu diterima gitu.
2: Berarti juga udah lumayan lama ya kena manfaat dari MBG untuk Galang sendiri ya.
0: Iya.
2: Kalau Fendi dapat
1: nggak dapat kak. Gak justru dapet. Baru tamat baru ada program MBG di sekolah saya.
0: Oh, gitu.
1: Mungkin ada di kelas. Ya ada di kelas Fendi itu baru merasakan MBG. Tapi yang saya lihat sendiri kak bahwa program MBG di Buleleng ini terutama itu sangat-sangat diterima banget malah. Kita lihat dari kacamata ekonomi itu bahkan bisa menghemat uang saku dari anak-anak tersebut seperti itu. Jadi anak-anak sangat suka menerima makan bergizi gratis ini. Jadi
0: bisa dialihkan gitu.
1: Iya.
2: Benar-benar. Berarti sekarang enggak dapat nih apa atau mau balik ke SMA lagi?
0: Baru balik lagi ya. Baru
2: dapat ya. Untuk ngicip MBG aja teman-teman berdua gitu ya. Oke, kita masih banyak nanti yang bakal kita bahas sama Galang sama Fendi teman berdua terkait topik kita sore hari ini ya, real or fake. Kupas tuntas korelasi makan bergizi gratis MBG terhadap stunting. Buat kamu yang udah pantengin, boleh banget kalau ada pertanyaan sama mereka guys, langsung di 0811-3991-4 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Tahan dulu teman-teman, kita balik lagi bentar lagi. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy.

0: Oke, teman Rodo masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singkat aja teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia masih bareng Galang dan juga Fendi guys. Sore hari ini kita masih bahas tentang real or fake, kupas tuntas korelasi makan bergizi gratis MBG terhadap stunting teman Rodo 2. Jadi ya siang yang agak kasihan sih si Fendi ini belum pernah
1: kasihan banget.
0: Tapi kalau kita lihat dari sisi ininya guys, apa namanya menunya, kriteria menu yang bisa dikatakan apa ya baik untuk kesehatan dan juga bisa ke depan bisa mencegah stunting tuh gimana sebenarnya?
1: Nah ini nih kira-kira kriteria menu gitu ya kan, pastinya menu yang mengandung satu protein.
2: Iya protein.
1: Oke, dua apalagi nih? Selain protein, selain mengandung protein tentunya yang ada zat besinya ya,
2: karbohidrat juga biasanya banyak itu.
1: Karbohidrat. Jadi yang terutama adalah menu-menu yang sehat gitu, nggak junk food juga gitu.
0: Kalau si Galang kan sekarang masih dapat nih, bisa diinfo nggak sama teman Rodo 2, dapatnya apa, menunya apa gitu?
1: Tentunya setiap hari beda-beda. Ya, tapi kalau yang paling jadi menu favorit itu ada sioke gitu, sioke ayam gitu, siobak ayam. Terus biasanya kalau di teman-teman di sekolah itu sukanya chicken katsu. Nah, setelah itu ada juga ayam lalapan itu sih.
0: Kita bisa request ya?
1: Bisa. Sumpah bisa.
0: Ada beberapa konten di sosial teman-teman yang menyisipkan tulisan.
2: Oh iya, biasanya nge-request mereka kayak.
0: Iya, benar, disobek terus diselipin di omprengnya. Sempat ngelakuin itu enggak Galang?
1: Sempat awal-awal. Gitu. Tapi sekarang pakai Google Form. Pakai Google Form.
0: Kalau mau yang request masuk Google Form?
1: Iya.
0: Oh gitu. Apa terakhir request Galang?
1: Mie ayam.
0: Oke. Berarti emang kalau dari sisi masyarakat, teman-teman Galang dan juga teman-teman Fendi sendiri nih, sekarang mereka paham nggak sih sebenarnya manfaat dari adanya MBG ini?
1: Nah, ini kak, sebenarnya yang jadi mispersepsi itu ya kak Fendi ya adalah kenapa sih MBG? Nah, sekarang ada MBG makan bergizi gratis yang katanya untuk korelasinya untuk strategi dalam menanggulangi stunting. Tapi stunting itu terjadi di 1000
2: hari pertama kehidupan
1: atau HPK. Nah, terus gimana sih sebenarnya? Gimana sih sebetulnya konsepnya gitu? Jadi sebenarnya MBG ini adalah makan bergizi gratis itu untuk memenuhi kebutuhan gizi ke remaja dan juga ibu hamil. Oke, kita fokusnya ke remaja. Nah, remaja-remaja itu adalah calon orang tua, gitu nantinya. Jadi diharapkan dengan adanya MBG sebetulnya kebutuhan gizinya terpenuhi sehingga tidak terjadi kekurangan gizi kronis, sehingga nanti itu calon-calon orang tua ini mampu menghasilkan generasi-generasi muda yang tidak kekurangan gizi, tidak stunting gitulah istilahnya.
2: Benar.
1: Gitu. Nah makanya tapi kalau kita bicara soal stunting itu erat kaitannya dengan pernikahan ya?
2: Iya, pernikahan.
1: Benar kan?
0: Pernikahan yang mungkin terlalu muda, terlalu
1: dini. Itu dia. Ya.
0: Organ produksinya belum siap
2: biasanya.
1: Iya, itu. Kalau secara aturan hukum di Indonesia, itu umur 19 tahun udah boleh nikah ya?
2: Iya, tapi secara biologis tubuh kita tuh belum siap, Kak.
1: Iya, sebetulnya ya.
2: Nah, makanya dari BKBBN itu menyarankan. Wow. Ya. Nah, itu disarankan buat perempuan 21 dan laki-laki 25 tahun.
1: Iya, agar memenuhi aspek dari kematangan emosionalnya, kesiapan fisiknya, kemudian finansialnya, mentalnya, dan segala aspek gitu.
0: Oke, kalian berdua kan ini berasalnya dari SMA yang berbeda kan ya? Ya. Meskipun sekarang si Fendi ini udah lulus nih. Masih anget dia, baru lulus banget.
1: Banget, fresh graduate banget.
0: Persepsinya sama gak antara teman-teman kalian di antara sekolahnya Galang dan juga sekolahnya Fendi ini, antara pemahaman mereka tentang adanya MBG ini untuk kesehatan masa depan gitu?
1: Nah sebenarnya ini yang jadi PR kita ya, kita generasi berencana di Buleleng gitu, untuk meluruskan pemahaman itu
2: tentang makan gizi gratis ini kak. Nah banyak juga dari teman-teman kita itu hanya sekedar tahu aja, tidak memahami lebih dalam lagi tentang apa sih manfaat dari program makan gizi gratis ini. Mereka tuh hanya sekedar penting uang saku saya ini tersimpan gitu. Padahal mereka tuh harusnya lebih melek lagi terhadap program-program pemerintah, apalagi rencana Indonesia akan menuju
1: Indonesia Emas. Panitia Indonesia Emas mana suaranya?
2: Itu kak. Okay.
0: Berarti PR-nya sekarang menyamakan persepsi itu yang
2: benar banget.
0: Kalau bisa dipresentasekan masih tergolong susah belum? Susah nggak menyamakan persepsi itu?
1: Terkait menyamakan persepsi tentunya masing-masing manusia memiliki
2: persepsi yang beda-beda.
1: Tapi tingkat kesulitannya adalah tergantung bagaimana kita memanage. Mm-hmm. Dan kalau di Duta Henry itu biasanya pendekatan yang kita lakukan selalu adalah melakukan pendekatan dengan peer educator atau konselor sebaya gitu kan. Karena kalau dari studi-studi beberapa penelitian dan artikel yang sudah terbit juga, itu sebenarnya yang pendekatan yang paling efektif untuk mendekati generasi muda itu adalah teman sebaya mereka.
2: Gitu.
1: Jadi itulah peran kita dan juga pick R yang ada di
2: yang ada di sekolah-sekolah itu.
3: Oke. Kalau dari Fendi ada tambahan enggak?
2: Ya,
3: sejauh ini kurang lebih emang sama ya. Mungkin problemnya juga masih di sana ya, teman berdua ya, masih mungkin ada beberapa teman yang mungkin masih menganggap oh ini seperti yang dikatakan Galang tadi, yang penting uang jajan aman gitu.
1: Yeah.
3: Mungkin masih sebatas itu aja.
1: Menerima tanpa memahami.
2: Biasanya seperti itu.
3: Tapi ada enggak teman-teman kalian yang mungkin di sekolah sekarang yang sengaja untuk kan setiap hari dapat nih, sengaja tidak ngambil. Based pengalaman kalian, ada nggak teman yang sengaja, udahlah aku bawa bekal juga.
1: Iya, pengalaman itu kalau aku sih ada ya teman-teman ya. Kebetulan kalau Kak Fendi
2: udah lulus,
1: merasakan yang begitu ada.
3: Alasannya apa kalian?
1: Alasannya dia sudah ada yang sudah makan di rumah. Itu sering terjadi ketika menunya kurang enak.
2: Oke.
3: Menu yang berulang kah?
1: Sebenarnya sama seperti masakan di rumah ya, enggak setiap hari enak-enak terus gitu. Terkadang ada menu yang misalkan cuma tahu doang atau tahu tempe sayur gitu ya, kayak begitu. Atau enggak isi ayam yang cuma direbus doang atau enggak digoreng doang gitu. Di sana kurang menarik lah gitu. Banyaklah yang beralasan sudah makan lah inilah itulah dan tidak memakan MBG gitu.
3: Oke. Kalau dari sisi kalian sebagai anak duta genre melihat menu yang seperti itu gimana tuh? Ada enggak masukannya?
1: Nah, masukan. Gimana masukannya? sebagai fresh graduate yang sangat belum menerima MBG.
3: Ada enggak?
1: Disyukuri kah atau gimana?
2: Sebenarnya juga balik lagi tergantung keadaan ekonomi di Indonesia gitu.
1: Seperti apa? Indonesia ya, lebih lain ke Indonesia sekarang.
2: Iya, lebih spesifiknya sih boleh lain kayak cuman ketika apa isi dari menunya itu sebenarnya bukan seberapa enak tapi seberapa
1: bergizi
2: seperti itu. Seharusnya kita sebagai remaja-remaja juga anak-anak sekolahan harusnya bisa menerima bahwa ini kan dari program pemerintah apalagi ini gratis.
1: Yes.
2: Ya, seperti itu. Nah, balik lagi kita tergantung pemahaman kita. Seperti itu Kak, apa yang dikatakan Galang tadi itu benar, mereka tuh banyak juga yang menganggap bahwa sekedar menerima aja tidak memahami apa sih manfaat dari makan bergizi gratis ini. Nah, terlebih lagi dari manfaat medis Kak ya. Makan bergizi gratis ini juga ada manfaatnya di bidang ekonomi ya, di mana untuk memutar roda ekonomi yang ada di Indonesia seperti itu Kak. Menambah juga pekerjaan atau lapangan pekerjaan di Indonesia dan juga bisa membeli bahan baku dari petani-petaninya itu langsung Kak. Jadi sebenarnya MBG ini sangat banyak sekali manfaatnya Galang ya.
1: Iya, kompleks ya.
2: Iya, sangat kompleks sekali.
3: Gitu sih, gitu. Jadi balik lagi pertanyaan aku tadi buat kalian, terutama Galang ya, karena emang masih mendapatkan MBG. Betul. Sekarang ada beberapa teman kamu yang mungkin sengaja enggak menerima dengan alasan mungkin udah kenyang atau juga mungkin menunya merasa kurang gitu ya. Jadi adalah teman berdua gitu ya. Jadi emang ya gimana ya teman berdua ya, hak pribadi tapi diperbolehkan deh Galang ya.
1: Karena memang MBG ini kan sifatnya dia bukan program yang memaksa. Tetapi kalau memang seperti itu ya sudah diperbolehkan. Tetapi biasanya nih kalau misalkan dia MBG itu tidak diambil oleh si misalkan si A seperti itu, biasanya si B minta dia gitu. Jadi dia makanya dua ya gitu.
3: Triple juga bisa.
1: Bahkan 4 kali lipat juga bisa.
3: Bisa ya? Asal muat aja.
1: Iya, asal muat.
3: Oke, teman berdua. Jadi mungkin buat teman berdua yang masih sekolah sekarang dan udah mendapatkan dampak atau juga manfaat dari MBG ini tentunya sangat terbantu banget ya guys.
2: Iya, benar banget.
3: Untuk menghemat uang jajan.
1: Iya.
3: Terus juga bisa mendapatkan gizinya dari sini.
1: Iya, benar.
3: Dari situ. Apalagi mungkin teman-teman yang setiap harinya mungkin untuk makan juga kekurangan. Aduh, itu membantu banget teman berdua. Tentunya masih banyak yang bakal kita bahas sama Galang dan juga Fendi yang belum dapat MBG teman-teman. Bagi Om yang ingin join sama mereka boleh banget langsung di WAW aja karena masih banyak juga. Karena ini baru menit ke-30 lepas pukul 16 waktu Indonesia Tengah. So stay tune aja di Sore Jere Pro 2 RRI Singaraja. Aja guys.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI singkat aja teman terbaik kamu. Kita masih bahas tentang real or fake ya, kupas tuntas korelasi makan bergizi gratis MBG terhadap stunting, masih bareng Galang dan juga Fendi ya, dari Duta Genre Buleleng teman Pro 2 2026 gitu ya. Kalau kita lihat dari apa istilahnya jabatan mereka nih, kalau si Galang dari Duta Genre Buleleng Putra 2026 ini gimana tuh Galang tentang jabatan kamu ini?
1: Oke, tentang jabatan ya. Jabatan Duta Genre Buleleng Putra. Ya, jadi sebenarnya itu adalah suatu kesempatan emas ya untuk kita bisa memaksimalkan meaningful your participation yang kita miliki untuk berkontribusi Buleleng, untuk Buleleng tercinta tentunya gitu.
0: Keren banget ya. Kalau si Fendi Duta Genre Sosial Media Buleleng Putra 2026 ngurusin medsos ini guys. Gimana kamu menyandang itu gimana?
2: Iya, kebetulan juga program kerja saya di bidang media sosial sesuai dengan jabatan yang saya dapatkan Kak. Tapi dibalik lagi sebenarnya jabatan yang ada di Duta Genre itu cuman sekedar formalitas saja kan. Kita juga kerja bareng-bareng dan membuat program kerja bareng-bareng juga.
1: Iya. Semuanya kita bareng.
2: Benar Pak.
1: Ya, tapi yang namanya perlombaan ya waktu pemilihan ya pasti ada yang namanya penentuan gitu.
2: Benar banget.
0: Harus diempu dengan penuh tanggung jawab juga buat kalian gitu ya. Benar. Oke, kita balik lagi tentang membahas MBG dan juga rentetannya nih guys. Kalau sekarang pertanyaan utamanya, sebenarnya sejatinya bisa nggak MBG untuk memutus stunting?
1: Kalau ditanya kayak gitu pasti jawabannya adalah bisa. Kenapa kita bilang bisa? Karena pada dasarnya MBG ini adalah makan bergizi gratis untuk memenuhi kebutuhan gizi. Di generasi muda ya, kalau kita fokusnya ke generasi muda aja kali ya. Untuk menyiapkan generasi muda kita ini ketika dia sudah nanti akan menjalani kehidupan berkeluarga, mereka akan persiapan untuk menikah, apalagi mereka ketika asupan gizinya sudah terpenuhi, kemudian mengikuti saran dari BKKBN yaitu adalah 21 dan 25 menikah, usianya menikah, kita bisa menjamin akurasinya 99% ketika mereka sudah menjalin kehidupan berkeluarga itu, ketika melahirkan seorang anak, resiko stuntingnya sangat kecil.
2: Gitu. Benar banget.
1: Karena semua sudah terpenuhi.
0: Oke, 21 untuk perempuan,
2: 25 untuk laki-laki.
0: Galang sendiri nanti targetnya berapa, Galang?
1: Aku kan masih jauh nih, Kasaki sekarang. Kasaki
0: berapa? Jadi balik ke aku.
1: Ini narasumber nanya pos gitu ya.
0: Bisa sih. Oke. Berarti emang kaitannya ke sana gitu ya.
2: Iya, Kak.
0: Bisa memutus mata rantai gitu ya. Apalagi emang harus dipersiapkan jauh-jauh hari teman-teman ya. Entah dari makanannya. Kalau kita ngomongin sisi lain, hal yang bisa menghambat stunting selain makanan, apa selain itu?
1: Oke, selain makanan, kira-kira apa Kak Fendi?
2: Tentu dengan pemahaman dari orang tua Kak.
1: Betul.
2: Iya. Bagaimana lingkungan keluarga juga sangat mempengaruhi.
1: Benar.
2: Iya, lingkungan rumah juga. Dan kebersihan juga sangat mempengaruhi untuk agar tidak tercemar kuman-kuman atau virus-virus untuk anak-anak.
1: Iya, karena pola hidup ya.
2: Iya, pola hidup maksudnya.
1: Pola hidup.
2: Apalagi tentang anak balita.
1: Balita.
2: Itu kan sangat krusial dan sensitif kali Kak,
1: sensitive.
2: Seperti itu. Nah jadi kita ini menyiapkan remaja-remaja atau anak-anak muda untuk persiapan menikah seperti itu,
1: agar mereka satu, agar mereka setidaknya paham. Kemudian yang kedua, mereka sudah siap secara fisiknya seperti itu, kebutuhannya terpenuhi lah gitu.
0: Jadi emang selain faktor makanan juga masih banyak faktor yang lainnya yang harus remaja dan juga anak muda ini pahami.
1: Benar.
0: Dan juga resapi supaya semua hal itu bisa mereka gunakan untuk menjadi orang tua yang emang siap di masa mendatang gitu ya.
2: Betul Kak.
0: Tapi kalau dari sisi mental kalian udah siap belum?
1: Sisi mental gimana? Mental kita tergantung finansial gitu.
2: Masih jauh.
0: Oke. Ngomongin edukasi dan juga eksekusi ini teman-teman. Edukasi kalian mungkin udah banyak melakukan berbagai kegiatan, mungkin sharing, terus juga sosialisasi tutor sebaya kalau tadi kalian bilang gitu ya.
1: Betul.
0: Eksekusinya gimana? Anak-anak dan juga teman-teman kalian bisa memahami itu belum sekarang?
1: Oke. Untuk eksekusi tentunya semua itu butuh yang namanya proses.
2: Iya.
1: Ya,
2: by step,
1: dan
2: by step.
1: Ya, saat ini kita di Duta Genre itu kebetulan kita grand final itu bulan Maret, akhir Maret. Nah, okay. Saat ini baru awal Mei ya?
2: Iya, awal Mei.
1: Kurang lebih baru 2 bulan, tapi asongkare ya, kita sudah bisa menyasar ke... Kita ada kegiatan setiap bulan nih, Kak Zaki. Iya. Itu genre Ghost to School. Kita setiap bulan itu ke sekolah-sekolah. Kalau saat ini, asongkare di 2 bulan ini sudah tercapai 5 ya? Mm-hmm. 6 sekolah. Enam sekolah, kemudian di media sosial. Setelah itu juga setiap minggu kita ada siaran di Pro 2 ini.
0: Betul, setiap hari.
1: Dan sebentar lagi kita juga mau ada kegiatan ya untuk teman-teman Pro 2 gitu. Raja-raja khususnya kita bakalan ada aksi Yowana Buleleng atau Ayo Buleleng 2026.
0: Sebentar lagi berarti nanti sore?
2: Akhir bulan.
0: Oh gitu. Yep. Gimana tuh konsepnya? Mungkin bisa di-spill tipis sama teman Pro 2.
1: Oke, tipis aja.
2: Tipis. Kita kasih spoiler tipis.
1: Kegiatannya itu adalah
2: workshop.
0: Oke. Info lanjutnya ditunggu aja teman Pro 2.
1: Ada flyernya kok gitu.
2: Bakal seru banget kok kalian ya.
1: Seru banget, pasti itu.
0: Berarti sembari nanti ada kegiatan itu, jarang-jarang juga mereka bakal kesini lagi teman Pro 2 untuk menginformasikan tentang kegiatan itu. Ternyata banyak ya kegiatan yang
1: minggu depan ya kita kesini.
0: Duta Jira ternyata banyak kegiatan selain itu ya.
1: Banyak
0: apa lagi? Per bulan ada kegiatan rutin.
2: Ada kegiatan rutin. Benar banget kak.
1: Atau perlu kita spill nih?
0: Kebanyakan guys.
2: Kebanyakan. Sudah sampai malam ini.
0: Tapi sekarang sebagai anak duta genre, kendalanya apa teman-teman untuk edukasi dan juga mungkin eksekusinya kepada teman sebaya kalian, kendalanya apa untuk apa ya, meningkatkan pemahaman mereka gitu.
1: Kira-kira kendalanya apa Kak Feni?
2: Mungkin dari audiens kayak apalagi kita kan terkenal masih anak-anak menuju remaja juga, yang dimana di usia-usia kita ini kan masih pengennya main-main nih, pengen seru-seruan, tidak bener-bener. Pengen tidak ingin serius untuk masa depan. Nah, disinilah kita ingin mengubah mindset. Betapa pentingnya untuk kita merancang masa depan, berapa pentingnya kita untuk berencana seperti itu kak.
1: Karena sejatinya berencana itu keren gitu.
2: Iya, benar banget. Ya.
1: Dan sebetulnya Kak Jaki, sasaran kita tuh nggak cuma ke sekolah,
0: apalagi
1: desa.
0: Oke.
1: Dari hulu ke hilir gitu. Dari desa, di lingkungan, di perangkat-perangkat desa, di masyarakat di desa, dan juga di sekolah. Dan saat ini kita jujur ya, kalau ke desa, nah itu aksesnya sebetulnya tidak semudah ke sekolah ya.
2: Iya.
1: Iya. Itu. Tetapi kalau dari dinas kami ya, yang dulunya itu sekarang dinas kita udah baru nih, naungan dinas kita adalah dinas PMD PPKB.
2: Iya.
1: Gitu. Kalau dulu P2
2: KB3A.
1: Nah, di sana kalau dari Bapak Ibu di dinas gitu yang menaungi kami sudah gencar nih untuk ke desa-desa, ke PKK ya, terutama ya Kak Fendi ya,
2: benar.
1: Kalau kita dari Duta Genre itu membuka akses juga, kita akan masuk segera ke desa, dan itu kita canangkan di bulan Juni ya. Di bulan Juni, tetapi yang agak rumit itu adalah di mengurus administrasinya tentu untuk masuk ke desa.
0: Tapi itu kan sempat apa namanya, beberapa teman kalian yang pernah ngobrol sama gue juga ya.
1: Iya.
0: Apa namanya, ada perpanjangan tangan kayak
1: apa istilahnya, duta genre desa.
2: Nah,
0: gimana itu udah tereksekusi belum?
1: Itu sudah tereksekusi. Di setiap desa-desa itu ada perwakilan,
2: ada perwakilan duta genrenya desa.
1: Yang memang, tapi sistemnya ini kalau kita di Duta Genre Bulan itu kan pemilihan ya, kayak lomba gitu. Itu kalau di setiap desa, karena itu memang peraturan dari dinasnya,
2: Dari dinas
1: itu memang ditunjuk deh sistemnya.
0: Oke.
1: Ada yang ditunjuk oleh desa untuk menjadi duta genre desa.
0: Berarti memang udah terlaksana sekarang gitu.
1: Sudah.
2: Sudah terjalankan.
0: Oke, mungkin kita balik lagi ke MBG nih guys. Selain di sekolah kan mungkin sangat tidak menutup kemungkinan teman-teman kalian juga di luar. Meskipun di sekolah mereka dapat MBG, di luar kan jajannya pasti sana sini juga. Terus sekarang banyak makanan-makanan junk food yang, aduh, serem. Kalau kalian lihat postingan terbaru, mungkin udah sempat seliburan di FYP kalian, ada remaja putri yang mengeluhkan sakit perut.
1: Karena
0: setiap hari makannya junk food. Kita nggak usah sebut makanannya apa.
1: Disclaimer.
0: Bener-bener sampai mengeluhkan perutnya membesar dan akhirnya harus dilakukan penanganan operasi gitu teman-teman. Melihat itu gimana tuh kalian tuh?
1: Gimana Kak Feni?
2: Sebenarnya junk food itu adalah sebuah godaan yang sangat-sangat susah untuk kita hindari ya, Kak ya.
1: Ya bukan perempuan aja kayaknya.
2: Iya, laki-laki
1: laki-laki. Oke.
2: Apalagi kan kita masih remaja, kayak masih di mana emosi kita itu masih labil-labilnya. Bener. Susah membedakan apakah ini baik buat tubuh kita ataukah buruk buat tubuh kita.
1: Yep.
2: Nah, dari situlah peran duta gender kita ini untuk go to school untuk menyampaikan pemahaman-pemahaman betul tentang gizi, tentang stunting, dan juga tentang persiapan nikah untuk di masa depan, Kak. Jadi kita itu sedang gencat-gencatnya untuk
1: menyuarakan
2: dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada di bulan yang terutama ya, Kak. Jadi seperti itu.
0: Oke, mungkin gak terlalu jauh berbeda antara mungkin teman-teman yang ada di sekolahnya Fendi sama di Galang. Kalau di Galang sendiri gimana teman-teman di sana? Kalau sepengetahuan kamu sendiri, banyak gak teman-teman yang suka makan kayak gitu-gitu tuh? Meskipun di sekolah mungkin udah dapet MBG ya, mereka ngambil juga. Tapi di luar itu kan mungkin mereka pengen juga. Gimana gimana tuh?
1: Oke, kalau di sekolah Galang sendiri nih, Kak, tentunya di antara siswa yang ribuan ya, karena di sana di atas 1000 pasti ada. Saya tidak bisa mengatakan tidak ada ya, apalagi di zaman seperti sekarang ini. Tetapi dengan kita kembali-balik lagi nih ke MBG gitu, Kak ya. MBG ini disinilah perannya. Jadi setidaknya dengan adanya MBG, selain membantu memenuhi kebutuhan gizi, bisa meminimalisir konsumsi junk food. Kenapa kita bilang bisa bilang seperti itu? Karena ketika mereka sudah dapat MBG, itu otomatis kan sudah kenyang gitu ya. Jadi dapat meminimalisir untuk keinginan-keinginan untuk
2: makanan-makanan junk food
1: ya,
2: itu.
1: Gitu.
0: Itu kan kalau siangnya, malamnya.
1: Malamnya dapat MBG juga. MBG di rumah.
0: MBG di rumah. Orang tuanya masak.
2: Iya, ya, harus ya.
0: Jadi kalau udah tahu dampaknya kayak gitu, teman berdua ya harusnya bisa mikir sendirilah ya.
2: Iya, benar banget.
0: Untuk tubuh-tubuh kita sendiri, apalagi untuk masa depan, kalau orang tuanya atau kita sebagai calon orang tua udah kurang sehat, kan sayang juga nanti anak-anak ke depan ya, teman berdua ya. Oke, mungkin sekarang tantangan kalian apa nih untuk share edukasi yang sedang berjalan dan masih berjalan, apa tantangannya? Udah kelihatan belum tantangannya?
2: Mungkin dari sudut pandang aku, Kak ya, tantangan kita tuh yang ada malah di sosial media, Kak. Banyak banget konten kreator yang salah persepsi nih, membagikan edukasi, bahkan itu mereka tuh memang niatnya baik, cuman mereka kurangnya pemahaman, Kak.
1: Yep,
2: jadi seperti itu. Nah, jadi itulah, terlebih dari kita kegiatan offline, kita juga ada kegiatan-kegiatan online untuk membuat konten edukasi, tapi tidak monoton, Kak. Jadi seperti itu.
1: Ya, jadi menyimbangkan sih, antara dunia maya dan juga dunia nyata, nyata gitu ya.
0: Itu kalau di apa ya namanya, jabatan yang diemban sama si Fendi ya. Kalau Galang diri, tantangannya.
1: Oke, tantangannya Galang itu sebenarnya satu yang tadi sudah disebutin ya sama Kak Fendi. Kemudian yang kedua yang jadi tantangan adalah terkait di remaja saat ini, terkait ketabuan mereka sih, Kak. Karena memang itu sebagian besar remaja sudah memiliki pengetahuan, tetapi ada juga di sebagian besar dari mereka yang masih tabu terkait hal-hal yang namanya, kayak contoh kita misalkan tanya tentang apa sih sebenarnya itu stunting. Itu pasti ketika kita tanya itu belum sepenuhnya mereka tepat dengan mendefinisikan itu gitu. Jadi ini adalah sebenarnya kembali lagi ke tugas kita. Dan kita juga tidak bisa bergerak dan berdiri dengan kaki sendiri aja, Kak.
2: Iya.
1: Kita perlu banget yang namanya stakeholder untuk berkolaborasi. Kayak salah satunya ya RRI gitu.
0: Nice.
1: Untuk menyuarakan suara kita ya.
2: Iya, benar banget.
1: Ya, selain itu ada sekolah-sekolah yang ada di Buleleng, kemudian desa-desa yang ada di Buleleng gitu.
0: Jago nih Galang sama Fendi nih.
1: Aduh.
0: Keren ya. Nyambungnya ke RRI, teman berdua. Makanya kalau kamu butuh informasi yang valid, dengerin Pro 2 teman-teman.
2: Bener banget.
0: Kalian kan lebih banyak untuk memberikan tutor sebaya, kalau tadi disinggung sama Galang sama Fendi. Mungkin mereka di antara teman-teman itu pun ada yang merasa, ah masih sama gini umurnya juga. Nah, mungkin istilahnya kalau bahasa Balinya kan meboye gitu ya. Kalian kasih insight, tapi mereka mungkin sengaja ngeblok, sengaja menolak, hanya sekedar hadir tapi tidak masukkan apa yang kalian sampaikan ke pikiran mereka.
1: Oke.
0: Pernah nemu momen itu enggak?
1: Pernah sih.
2: Tentu ya, pasti pernah.
1: Tetapi strategi yang kita terapkan adalah satu, tetap percaya diri ya. Itu karena terutama kalau kita sudah percaya terhadap diri kita, otomatis orang lain kemungkinannya percaya kepada kita semakin besar gitu, Kak ya. Kemudian yang kedua adalah kita tidak bisa berbicara hanya dengan opini gitu. Saya ada fakta-fakta yang mendukung apa yang kita sampaikan.
2: Sesuai data juga.
1: Ya.
0: Terus Fendi ada tambahan gak itu?
2: Sebetulnya juga apa yang disampaikan Galang itu benar juga. Itu kan juga di luar kontrol kita.
1: Benar.
2: apalagi kita masih seumuran sama mereka. Yeah. Justru kak, banyak juga remaja-remaja itu malah suka gitu, apa sharing terhadap sharing teman-teman sebaya, yeah, daripada orang yang lebih dewasa, jadi yeah, seperti itu kak.
0: Oke, okay, mungkin karena masih sama umurnya, jadi benar, lebih ya,
1: lebih sharing gitu.
0: Kalau mungkin orang yang lebih dewasa lebih itu mungkin segan atau malu segala macam.
2: Benar ya.
0: Oke, okay, goals kalian sekarang apa nih?
1: Goals kita adalah semoga ya, semoga semua yang kita calangkan, yang kita targetkan bisa terpenuhi,
2: terpenuhi
1: ya, ya, ya, karena kita baru menjabat selama 2 bulan juga. Semoga selanjutnya itu bisa semuanya tercapai.
2: Iya, tercapai saya dan semakin maju juga.
1: Ya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Karena tidak semakin mundur ya.
0: Ada aja mereka dikasih ya. Karena waktu juga nih teman-teman semakin merapat ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Mungkin terakhir apa yang ingin kalian highlight sama teman berdua? Kita tarik lagi garis merahnya tentang pembahasan sore hari ini. Real or fake? Kupas tuntas korelasi makan bergizi gratis MBG terhadap stunting. Silakan.
1: Oke, siapa nih duluan?
2: Mungkin dari aku atau dari Galang dulu?
0: Aku duluan deh.
2: Iya deh.
1: Yaudah aku deh ya. Oke. Okay. Nah teman-teman Pro 2, benang merah yang dapat kita ambil adalah MBG atau makan bergizi gratis sebetulnya itu bukan solusi teman-teman, tapi strategi. Strategi untuk memenuhi kebutuhan gizi pada remaja dan juga ibu hamil, khususnya remaja ya teman-teman, untuk menyiapkan kehidupan kalian dan juga untuk memenuhi kebutuhan gizi kalian, sehingga ketika kalian sudah menjalin kehidupan berkeluarga, nantinya menghasilkan atau mempunyai seorang anak, itu terhindar dari yang namanya resiko stunting gitu teman-teman. Jadi jangan mispersepsi lagi ya teman-teman ya.
2: Benar banget.
0: Oke, okay. Fendi.
2: Mungkin dari aku apa yang dikatakan oleh Garang itu benar banget, yep, yaitu tentang strategi kak ya. Nah lebih lagi kita kan masih remaja, kita masih labil-labilnya terhadap keputusan-keputusan kita untuk di masa depan kita itu sendiri. Benar. Nah maka dari itulah kita harus mampu memilih dan membilah dan untuk memahami informasi-informasi yang ada di luar sana, terlebih lagi di sosial media kak. Jadi sebetulnya, jadi kita jangan terlalu memakan informasi-informasi yang ada di sosial media. Pentingnya kita bagi melek bagi remaja itu untuk program-program pemerintah, salah satunya makan bergizi gratis ini kak, karena berencana itu adalah suatu hal yang sangat perlu untuk kehidupan kita. Jadi benar, seperti benar itu.
0: Oke, okay, yeah, itu teman-teman dua ya. Sore ceria kali ini seru banget. Kita bahas tentang real or fake, kupas tuntas korelasi makan bergizi gratis MBG terhadap stunting sama Galang dan juga Fendi. Seperti yang mereka sampaikan tadi, teman Rodua, MBG salah satu strategi untuk mencegah stunting. Jadi buat teman Rodua yang masih mendapatkan MBG ya, itu disyukuri teman Rodua, jangan gak diambil ya, sayang nanti temannya temannya kekenyangan sendiri nanti ya.
1: Yeah,
0: bisa dapat 2 atau 3 atau lebih gitu ya, kalau kata si Galang tadi ya. Dan teman Rodua, dan thank you untuk Galang sama Fendi.
1: Yep,
0: sharingnya bermanfaat banget nih. Semoga teman Rodua juga bisa termotivasi ya.
1: Benar.
0: Terhadap apa yang udah kalian sampaikan. Pokoknya nanti next kalau ada pembahasan yang lebih menarik lagi, ditunggu lagi di Pro 2 RRI Singaraja. By the way juga mereka bakal ngisi setiap hari Selasa kayak sekarang teman Pro 2. Yeah. Jadi tungguin aja teman-teman dari Duta Genre yang lainnya untuk sharing berbagai topik yang seru untuk kita semuanya di sore, setiap Selasa sore gitu teman Pro 2 ya. Dan juga jangan lupa frekuensi kamu guys, karena masih banyak single dan juga program lainnya bakal aku hadirkan buat kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, Galang dan juga Fendi. Selamat sore.
2: Selamat

Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

Oke, teman Prodo masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya guys, masih bareng aku Zaki nemenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu semuanya yang bergabung baru join baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore teman Pro 2. Sehat-sehat ya teman Pro 2 ya. Kali ini menit ke-7 lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Cuacanya enak banget nih, serius teman Pro 2, sore hari ini jadi bikin ngantuk ya. Ya, jam segini sih aktivitas paling enak sih sebenarnya. Nyantai di teras rumah, di depan teras rumah gitu ya. Kayak lagu dari 420, judulnya Havana Merah Jambu, teman Pro 2. Ya asik lagunya ya. Ngomongin tentang santai, teman Pro 2 ya, sebenarnya identik juga nih ya sama healing-healingan. Jadi buat kamu yang mungkin udah mempersiapkan budget, kira-kira bakal kemana sih nanti teman Pro 2 kalau ada waktu luang, entah sama teman kamu, sama sahabat kamu, ataupun sama doi, kira-kira bakal kemana? Ngomongin tentang healing ya, bentar lagi aku share buat kamu info-info tipis lah, info-info santai untuk ngisi sore hari kamu kali ini tentang healing-healingan ya teman Pro 2 ya. Selain itu, single-single koleksi Pro 2 sore hari ini juga masih aku puterin untuk nemenin segala aktivitas kamu semuanya sore hari ini. Stay tune di Pro 2 and enjoy the show.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin
2: Sore
1: Jaya. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yo, teman Prodo masih di sore ceria Prodo 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kata healing, guys. Udah sering banget ya kita denger dan juga kita lihat mungkin di timeline medsos kamu juga. Sedikit-sedikit penat karena tugas kuliah langsung bilang mau healing. Stres sedikit kerjaan langsung bilang mau healing, butuh healing ya. Tapi tahu enggak esensi healing yang sebenarnya itu sebenarnya bukan sekadar kabur liburan ke tempat estetik atau mungkin apa ya, ngabisin duit buat belanja barang-barang mewah, teman Pro 2. Jadi healing ini sebenarnya artinya penyembuhan, guys, baik secara mental maupun emosional kamu. Jadi tujuan utamanya ini mengistirahatkan pikiran yang lelah dan juga nyembuhin luka batin atau stres dari dalam diri. Kalau anak muda zaman sekarang sih nyebutnya burnout ya, burnout teman Pro 2 ya. Kalau kamu pulang liburan malah pusing karena mikirin isi dompet yang tipis atau tagihan kartu kredit yang tiba-tiba bengkak gitu ya, itu sih bukan healing teman Pro 2 ya. Jadi sekarang harus bisa milih nih mana healing yang benar, mana healing yang malah membebankan pikiran kamu. Yuk dipilih-pilih dulu healingnya yang mana maksudnya nih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Masih asik sendiri dari Kunto Aji, teman Ro 2 udah aku puterin buat kamu sore hari ini. Masih asik sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Itu relate gak sih sama kamu, teman Ro 2? Mungkin udah lama putus cinta, udah terlalu lama, bertahun-tahun gimana? Udah kangen punya hubungan baru, teman Ro 2? Yang bisa jawab cuma diri kamu sendiri ya, teman Ro 2 ya. Kita tadi masih bahas seputar healing-healingan, teman Ro 2, alias penyembuhan. Kalau secara harfiahnya penyembuhan itu healing itu artinya penyembuhan, teman Ro 2 ya. Buat kamu yang jadwal hariannya super padat, super sibuk dan istilahnya gak punya waktu luang buat liburan keluar kota, gak perlu sedih, teman Ro 2. Kita bisa banget praktekin yang namanya micro healing. Apa sih maksudnya micro healing? Micro itu kecil, healing itu penyembuhan. Penyembuhan kecil, apa maksudnya? Ya, ini metode penyembuhan singkat yang bisa kamu lakuin di sela-sela kesibukan sehari-hari tanpa harus ngeluarin modal gede atau waktu berhari-hari, teman Ro 2. Jadi caranya simple guys, sederhana. Mungkin kamu bisa meluangkan waktu ya bareng 10 sampai 15 menit lah ya, buat menjauh dari ini dia, layar handphone, layar laptop ya. Masa setiap hari lihat layar terus, teman Ro 2? Capek gak sih, teman Ro 2? Kalau aku sih capek bener ya. Makanya tuh kalau aku sendiri ya, kadang sore-sore kayak jam sekarang, kalau selain jam siaran tuh pasti ada masanya. Waduh, ada masanya gak tuh? Ada momen-momen ketika di depan teras santai, bener-bener bengong, yang menikmati waktu sore lah, teman Ro 2. Santai sambil minum-minuman yang kamu sukain gitu ya, tanpa scroll, teman Ro 2. Cobain aja ya bareng berapalah, sebelum mandi lah, teman Ro 2, 15-30 menit is okay sih. Itu salah satu micro healing yang mungkin bisa kamu coba. Mungkin di jam-jam sekarang sambil dengerin Ro 2 bisa kali.

0: brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Yes, teman Rode masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu ya. Kita masih bahas tentang healing-healingan tadi, teman Pro 2 ya. Kalau kamu emang punya waktu luang di akhir pekan dan pengen ngerasain healing yang dapat vibes-nya, kamu bisa kembali ke alam. Apa sih maksudnya kembali ke alam nih, teman Pro 2? Jadi, menghirup udara segar di area sekitar teman Pro 2 ataupun duduk santai menikmati angin sore di pinggir pantai kayak sekarang, kayaknya masih bisa dapat sunset sih teman Pro 2 kalau mau mantai sore hari ini. Itu bisa ngembaliin energi positif yang sempat hilang karena rutinitas kamu yang mungkin merasa capek banget, teman Pro 2 ya. Jadi nanti daripada akhir pekan cuma dihabisin buat rebahan sambil scrolling medsos yang malah bikin pusing, burnout gitu ya, mending siap-siap atur jadwal kamu buat refreshing, nikmatin indahnya alam sekitar kamu, teman Pro 2. Siapin waktu terbaik buat kamu untuk menyayangi diri sendiri alias self-love.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2. RR Singer aja teman terbaik kamu. Udah menuju malam ya teman Pro 2. Ini ya menit ke-32, tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Udah gelap guys di luar guys, jadi udah memasuk waktu malam ini ya. Dan kali ini teman Pro 2 bakal aku muterin ini buat kamu sampai jam 7 malam nanti. Jadi buat kamu semuanya yang suka dengerin lagu Pop Bali, Tembang Bali, stay tune aja di 105,4 FM Pro 2 RR Singer aja gitu ya. Kali ini aku punya info buat kamu teman Pro 2 tentang aksi keren penyelamatan telur penyu di Pantai Banyuasri teman Pro 2. Jadi ada aksi nyata yang super menginspirasi dari komunitas lokal di pesisir Buleleng teman Pro 2. Relawan Kurma Segar Raksa ini bareng nelayan dan kerama desa di kawasan Pantai Asri, Desa Adat Banyuasri, berinisiatif ngebangun bak penangkaran sederhana guys, sebagai langkah awal nyelamatin telur-telur penyu dari ancaman predator teman Pro 2. Jadi guys, garis pantai Buleleng yang panjang itu emang jadi habitat favorit penyu untuk nelur, untuk berkembang biak, untuk bertelur guys ya, terutama jenis penyu sisik hijau. Jadi kawasan Pantai Banyuasri sendiri ini kedepannya bakal diproyeksikan gak cuma jadi pusat penangkaran tukik aja, tukik anak penyu guys, tapi juga bakal dikembangin sebagai destinasi wisata edukasi lingkungan yang tentunya keren dan juga estetik parah. Keren sih ini guys. Ini tentunya bukti nyata ya kalau anak muda dan warga lokal ini bisa kolaborasi bareng buat ngejaga kelestarian alam di Bali Utara. Aduh, keren banget, gak sabar sih ini.

Yes, teman Pro 2. Gak kerasa nih guys, karena waktu juga ya semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria EDC hari ini Selasa 2 Juni 2026. Teman Pro 2, thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 ya sampai menjelang pukul 19 kali ini. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena bentar lagi di Jaga Malam ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal dibuterin untuk nemenin kamu di malam hari ini. So stay tune aja teman Pro 2, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai di sini dulu ya Sore Cerianya.
2: Ketemu lagi di Sore Ceria besok ya.
3: Teman terbaik kamu.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 edisi Selasa 2 Juni 2026. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan media sosial. Pengamalannya dapat diwujudkan melalui sikap toleransi, bijak bermedia sosial, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Anggota KNPI Buleleng, Nikade Sintayani, mengatakan generasi muda perlu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, menghargai perbedaan dan menjaga etika dalam berkomunikasi merupakan bentuk nyata pengamalan Pancasila yang masih relevan hingga saat ini. Info selanjutnya, teman Pro 2, momentum hari lahir Pancasila dimaknai bukan sekedar kegiatan seremonial tahunan, melainkan sebagai pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan. Hal tersebut disampaikan dalam upacara peringatan hari lahir Pancasila yang digelar di lingkungan RRI Singaraja pada Senin 1 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Kepala RRI Singaraja membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Info terakhir, teman Pro 2, Buleleng dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat produksi benih ikan bandeng nasional. Sekitar 98% kebutuhan benih bandeng di Indonesia berasal dari Kabupaten Buleleng, khususnya wilayah Kecamatan Grogak. Hal ini menjadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Akuakultur Indonesia atau DPD MAI Provinsi Bali untuk menjadikan bandeng sebagai komoditas strategis nasional. Ketua DPD MAI Bali, Gede Supriyatna, menegaskan ikan bandeng memiliki nilai gizi tinggi, terutama kandungan omega 3 yang bahkan melampaui ikan salmon. Ya, itu tadi Info Pro 2 edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama aku, Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saya Ketut Chandra Adinata Kusuma, pelatih sepak bola dari klub Undiksa FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, tentunya aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam ya teman Blue 2 ya. Masih dengan lagu-lagu hits kekinian yang lagi viral di mana-mana dan informasi menarik. Pokoknya tungguin aja, temenin aja aku, kamu pasti akan terhibur nih. Oh iya teman Blue 2, seperti biasa di hari Rabu ya, kita sudah kedatangan dokter nih di segmen Pos Jaga. Kali ini udah ada Dokter Feren. Halo Dokter Feren.
1: Halo, halo semuanya. Terima kasih.
0: Iya.
1: Kesempatannya.
0: Oke, terima kasih kembali dok. Oh iya teman berdua, aku sama Dokter Feren bakal ngobrolin seputar scroll info kesehatan. Tapi udah tahu hantavirus belum nih? Kamu udah tahu belum nih kira-kira nih? Apa langsung aku tanyain aja ya ke Dokter Feren ya, biar kamu semua ini tahu ya teman berdua ya. Dokter langsung aja ke topiknya ya.
1: Oke, siap.
0: Apa sih sebenarnya hantavirus itu dokter?
1: Nah, hantavirus itu dimana itu merupakan kelompok virus RNA dari famili Hantaviridae yang ditularkan dari hewan pengerat. Nah, biasanya yang paling sering itu yaitu tikus. Itu biasanya tertularnya dari tikus ke manusia. Gitu.
0: Oh, iya. Terus apa nih yang tiba-tiba sekarang ini rame banget nih hantavirus nih dibicarakan di media sosial gitu, bahkan bisa masuk ke berita-berita nasional juga nih. Kenapa itu tiba-tiba bisa viral itu dok?
1: Nah, ada beberapa hal yang memicu perhatian publik. Itu yang pertama, baru-baru ini terjadi wabah di kapal pesiar internasional yang melibatkan warga dari berbagai negara, termasuk ada pasien yang dirawat di Afrika Selatan. Yang kedua, Kemenkes RI baru saja menginformasi 23 kasus di Indonesia dengan 3 kematian. Yang ketiga, WHO pun sudah mengeluarkan peringatan resmi. Namun, saya ingin menekankan, meski harus diwaspadai, di mana hantavirus ini tidak menular antar manusia seperti COVID. Penularannya itu dari biasanya dari tikus ke manusia.
0: Oh gitu ya, berarti nggak segampang menyebar COVID ya. Berarti lebih ya masih mending aman gitu kelihatannya ya dek.
1: Iya benar sekali.
0: Tapi ini penyakit baru atau sudah lama sih dok?
1: Nah penyakit ini nih sebenarnya sudah lama. Dia tuh awalnya ditemukan sejak era 1950-an. Pertama kali teridentifikasi itu saat perang Korea, ketika banyak tentara jatuh sakit dengan demam dan gagal ginjal. Nah namun karena keterbatasan untuk mendiagnosis dan kesadaran masyarakat yang rendah, penyakit ini sering tidak terdeteksi. Ya, oh, di Indonesia itu sendiri juga ya.
0: Gitu ya dok ya. Ternyata udah lama nih ya. Di Indonesia sudah ada 3 yang
1: 23.
0: Ini ya. 23.
1: Iya, khususnya di Jogja. Di sekitaran Jawa dan juga ada juga di Kalimantan.
0: Tapi udah pada sembuh mungkin.
1: Iya.
0: Udah tertangani dengan baik lah pokoknya ya.
1: Iya, syukurnya begitu.
0: Oke, teman berdua tuh kan kamu jadi tahu nih kalau ada virus yang lagi viral nih. Bukan lagi viral ya, yang lagi menyebar ya. Kita doakan aja semoga enggak kayak COVID ya. Sepertinya penyebarannya yang kata dokter tadi tidak antar manusia, berarti semoga tidak separah COVID ya nanti ya dok ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Iya, teman berdua ya. Buat kamu yang masih penasaran nih, aku mau ngobrolin yang lebih dalam apa sih tentang hantavirus ini, jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Terbaik kamu.
1: Saya Ketut Chandra Adinata Kusuma, pelatih sepak bola dari klub Undiksa FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Teman berdua masih bareng aku Wira dan Dr. Feren nih. Masih ngobrolin seputar hantavirus nih. Jadi buat kamu yang ketinggalan apa sih hantavirusnya, pantengin aja nih 1 jam ke depan nih aku sama dokter nih ya. Ini udah sesi kedua sih BTW. Nanti kamu ketinggalan satu segmen. Gak apa-apa. Pantengin aja terus ya. Dok, aku mau tanya lagi nih dok. Kira-kira siapa sih yang paling berisiko terkena hantavirus ini, khususnya di Bali sini ya dok ya?
1: Oke, baik. Siapa yang paling berisiko? Itu kan biasanya yang lingkungan yang penuh hama tikusnya. Contohnya kayak di lingkungan persawahan, pertanian, dan juga yang gudang-gudang yang sudah lama tidak dipakai, itu kan biasanya tikus-tikus berkumpul di sana. Nah, dari situ kan biasanya ada kotoran-kotoran tikusnya tuh. Kotoran-kotoran tikusnya itu yang sudah mengering biasanya dia menguap ke udara. Kita yang nggak pakai alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, nah itu bisa tertular lewat udara dari kotorannya itu, begitu.
0: Oh, begitu. Berarti bukan karena kena, tapi karena menguap gitu ya, dok
1: iya,
0: ya. Terus terhirup
1: sekali.
0: Gitu
1: iya.
0: Ya. Oh, berarti kalau misalnya rumahnya banyak tikus itu agak rawan berarti ya, dok ya?
1: Iya, lebih baik kalau lebih baik kan kita membersihkan rumah itu seminggu sekali lah. Minimal gitu. Dan membersihkannya pun kalau memang ada indikasi ada tikusnya, ya memakai alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, dan juga kalau bisa ini sepatu boot.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya. Jadi buat teman berdua nih, kalau yang kira-kira rumah kamu banyak tikusnya nih, kan pasti ada bagian-bagian tertentu yang kamu apal tuh, wah pasti di sini tikus. Nah, itu hati-hati deh kalau ngebersihinnya ya. Pakai masker, pakai sarung tangan, pakai sepatu boot juga kalau bisa sih ya. Terus nih dok, apakah aman nih kita kalau tinggal serumah dengan orang yang udah terkena ini virus ini, hantavirus ini, haruskah kita khawatir gitu? Bisa nggak sih kita tinggal serumah gitu dok?
1: Nah, jangan khawatir, karena hantavirus ini hanya menular dari tikus ke manusia, khususnya di Indonesia, di mana hantavirus ini ada berbagai macam strain. Nah, di Indonesia ini strainnya itu strain yang dari vektor ke manusia, bukan dari manusia yang ke manusia seperti yang di kapal kemarin itu. Terus juga untuk penularannya ini kan cukup apa namanya? Cukup
0: apa tuh?
1: Apa tuh ya? gejalanya itu biasanya lama gitu. Jadinya jangan khawatir lah intinya.
0: Oh, nah,
1: karena penularannya itu dari vektor ke manusia begitu.
0: Vektor itu apa tuh?
1: Vektor itu ya seperti jenis tikus.
0: Vektor
1: apa, pengerat, hewan pengerat.
0: Hewan pengerat ya. Yeah. Jadi cuma bisa terurus dari hewan pengerat sama manusia, bukan manusia ke manusia.
1: Yeah.
0: Gitu berarti ini dok ya. Apa namanya? Semisal dari kotoran itu tadi, terus misal dari bekas gigitan gitu bisa juga nggak dok?
1: Ya bekas gigitan itu juga bisa, karena kan masuk juga itu seperti air liur dari tikusnya.
0: Oh,
1: karena kan di dalam tikusnya itu ngendep dia bersarang virusnya itu begitu.
0: Oke. Terus ini aku mau tanya lagi nih dok, gimana cara membedakan gejala hantavirus dengan demam dengue yang lebih umum di Bali ya?
1: Cara membedakannya itu
0: kan banyak nih di sini kan demam-demam gitu. Nah, itu gimana demam dengue ya?
1: Iya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Memang keduanya itu mirip di awal, sama-sama ada demam tinggi mendadak, nyeri otot dan sendi dan juga mual. Tapi ada beberapa perbedaan penting pada hantavirus tipe HVRS yang umum di Indonesia. Itu gejalanya khas, lebih banyak mengarah ke ginjal. Ada nyeri punggung bawah yang cukup khas, penurunan produksi dari kencing, dan juga ada tanda perdarahan pada kulit seperti bintik-bintik di wajah, bintik-bintik di mata. Biasanya seperti itu. Pada dengue kita lebih sering lihat nyeri di balik mata, terus juga ruamnya khas saat kita tensi biasanya ditahan dulu tensinya, baru ada ruam-ruam yang muncul kalau dengue.
0: Dan perdarahannya
1: lebih sering di gusi dan juga mimisan, itu kalau dengue. Yang terpenting, jika ada gejala demam, demam mendadak disertai riwayat kontak dengan tikus atau lingkungan kotor, itu segera ke dokter, jangan ditunggu-tunggu.
0: Oh, tuh teman berdua, kalau misalnya kamu tiba-tiba merasa demam gitu, demam tinggi ya dok ya, ini ada batasan demamnya berapa gitu gak dok?
1: Demam tinggi itu biasanya di atas 37,5.
0: Di atas 37,5 ya. Itu sebaiknya langsung ke dokter aja ya.
1: Langsung saja.
0: Apalagi kalau ada riwayat di rumahnya, wah kotor nih, di sini banyak tikus ini gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Langsung
1: sekali
0: aja ke dokter ya. Apa ada ini dok, tes sederhana yang bisa dilakukan gitu untuk mendeteksi hantavirus gitu dok?
1: Oke, baik. Saat ini diagnosis pasti hantavirus itu memang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Karena memerlukan tes serologi, ada yang namanya ELISA atau PCR yang tidak tersedia di semua fasilitas kesehatan. Nah, inilah yang disebut Kemenkes sebagai fenomena gunung es. Banyak kasus yang mungkin tidak terdeteksi karena keterbatasan dari diagnostik. Di puskesmas yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan darah lengkap yang menunjukkan trombositopenia dan tes fungsi ginjal. Jika hasilnya mencurigakan, pasien harus dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lengkap untuk konfirmasi lebih lanjut.
0: Oh, gitu. Ini mas apa trombosit gitu, berarti hampir mirip emang ya dok sama dengue itu.
1: Iya, hampir mirip.
0: Cuman ini di sini bedanya ginjal itu ya dok.
1: Iya, benar.
0: Itu. Oh, gitu teman berdua. Semisal kamu nih demam tinggi, lalu ada ruam-ruam di sekitar mana tadi dok? Kulit-kulit
1: kulit, ya,
0: pokoknya ada keluar bintik-bintik merah begitu, terus nyeri di ginjal. Nah itu bisa jadi tuh, makanya langsung ketika kamu demam langsung aja diperiksakan ke entah ke puskesmas atau ke langsung ke rumah sakit gitu, sehingga langsung ditangani dengan tepat teman berdua. Itu kan semakin menarik nih obrolan aku sama dokter nih teman berdua. Buat kamu jangan kemana-mana ya, tetap di Brodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya teman Ludo, masih bareng aku Wira dan Dokter Feren nih, masih ngomongin seputar hantavirus nih ya. Dokter, kalau kita terinfeksi hantavirus nih, bisa sembuh apa enggak? Terus seberapa berbahayanya sih sebenarnya nih, Dok?
1: Nah, bagus-bagus. Bisa, kita tuh bisa sembuh, tapi harus ditangani dengan serius dan cepat. Tingkat kematian hantavirus itu bervariasi tergantung dari strain yang tadi saya sebutkan. Nah, di Indonesia dengan dominasi Sylvarius, itu CVR-nya itu sekitar 5-15%, artinya 85-95 dari 100 pasien bisa selamat jika mendapatkan perawatan yang tepat. Kuncinya adalah datang ke fasilitas kesehatan sedini mungkin saat gejala muncul. Jangan ditunggu sampai kondisinya memburuk. Yang berbahaya adalah kalau telat ditangani karena tidak ada antivirus spesifik. Nah, dokter itu mengandalkan perawatan suportif yang intensif. Pasien dengan akses ke ICU yang baik itu memiliki prognosis yang jauh lebih baik lagi.
0: Oh gitu, jadi pada intinya harus cepat-cepat lah ketika itu ya, kita merasakan gejala-gejalanya ya, Dok ya, ya. Jangan kelamaan-kelamaan gitu ya. Jadi kasihan juga dokternya nanti yang menangani ya kalau sudah kelamaan gitu ya, Dok ya, ya.
1: Makin
0: jadi
1: susah
0: harus
1: nanti.
0: Ketika merasakan gejala nih ya teman berdua ya, langsung aja udah ke apa fasilitas kesehatan terdekat lah, mau puskesmas apa rumah sakit gitu, bisa pokoknya jangan sampai terlambat. Terus ini Dok, ada nggak sih obat khusus Dok untuk hantavirus ini gitu, yang misalnya bisa dibeli kita di apotek gitu Dok?
1: Nah sayangnya belum ada. Hantavirus itu tidak seperti flu-flu yang punya obat anti flu gitu, tidak ada pil atau suntikan yang spesifik bisa membunuh virus ini. Yang ada adalah perawatan suportif kayak seperti infus oksigen, terus obat-obatan untuk menjaga dari tekanan darah, dan juga kalau ginjalnya terganggu bisa perlu cuci darah. Terus ada juga satu obat yang disebut ribavirin, nah yang menunjukkan sedikit manfaat pada penelitian, tapi penggunaan terbatas karena efek sampingnya cukup berat dan hanya untuk kondisi tertentu, bukan obat bebas. Jadi pesan saya, pencegahan jauh lebih mudah dan murah daripada pengobatan.
0: Iya betul ya Dok ya, dimana-mana apapun penyakitnya sih lebih baik dicegah sih ya, jangan sampai kena ya Dok ya.
1: Benar sekali.
0: Aduh apalagi asal-ngasal beli obat di apotek tanpa resep dari dokter, tanpa konsultasi ke dokter, itu juga bahaya juga sih ya Dok ya.
1: Iya.
0: Baru sakit panas langsung tiba-tiba beli ini ah ke apotek sendiri, ah jangan sotoy. Nanti kamu malah salah obat, bisa ini efek sampingnya. Kita juga nggak tahu obat-obat yang asal kita cari dari searching-searching, kan nggak tahu juga efeknya ya Dok ya.
1: Iya benar sekali.
0: Dokter, terus ini ada nggak sih vaksin yang bisa mencegah hantavirus gitu, bisa nggak kita mendapatkannya gitu di Indonesia nih Dok, udah ada apa belum?
1: Nah untuk adanya vaksin atau enggak itu ada, namanya Hantavax. Itu sudah digunakan di Korea Selatan dan Cina. Nah tapi sayangnya vaksin ini belum tersedia di Indonesia dan belum mendapatkan persetujuan WHO secara global. Jadi untuk saat ini pencegahan kita masih mengandalkan perilaku hidup bersih dan sehat, pengendalian populasi tikus, dan penggunaan APD saat berisiko. Ini justru menjadi dorongan bagi kita untuk lebih serius dalam menjaga kebersihan lingkungan, karena itu adalah satu-satunya vaksin yang kita bisa miliki sekarang.
0: Wah, tetap vaksinnya itu mencegah tetap yang paling utama ya. Benar. Walaupun memang ada ya yang namanya Hantavax tadi ya, tapi tetap mencegah itu ya teman berdua ya, tetap yang utama gitu. Terus cara paling mudah yang bisa dilakukan warga nih, terutama di Bali ya atau di Singaraja ini, untuk melindungi diri tuh Dok, gimana Dok?
1: Oke, ada tiga hal nih paling simple dan paling efektif. Pertama, jaga kebersihan rumah. Itu pastikan tidak ada kotoran tikus dan tidak ada celah masuk bagi tikus. Nah, kedua, simpan makanan dalam wadah tertutup. Nah, ini mengurangi daya tarik tikus masuk ke rumah. Ketiga, cuci tangan dengan sabun secara rutin, terutama setelah bekerja di luar atau memegang benda-benda lama. Tiga hal ini sudah sangat mengurangi dari resiko. Dan keempat, yang tidak kalah penting, itu segera ke dokter kalau ada demam mendadak yang tak kunjung reda. Jangan tunda-tunda karena menganggap hanya masuk angin gitu teman-teman.
0: Tuh lagi-lagi tetap pencegahan yang utama ya. Pertama kebersihan rumah itu tetap harus dijaga ya. Jangan menunda-nunda untuk membersihkan rumah tuh. Pokoknya buat kamu nih yang misalnya rumahnya banyak tikus nih, udah bersih-bersih deh tiap hari deh, nggak apa-apa. Lalu makanan nih yang sering jadi sasaran tikus gitu, ditutup gitu, jangan sampai mengundang tikus untuk datang ke rumah. Dan terakhirnya cuci tangan tetap ya dek ya, setelah bersih-bersih pokoknya ya.
1: Iya,
0: itu pakai sabun tuh teman bro dua. Oke teman bro dua, abis ini aku masih lanjut lagi ngobrol bareng Dokter Feren, so stay tune di Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Ya teman berdua, masih bareng aku Wira sama Dokter Vera nih. Gak kerasa dok, ini udah mau jam 8 ya dok ya.
1: Iya.
0: Kita ada di ujung nih dok. Udah di ujung waktu nih. Cepet banget, kelihatannya baru ngobrol sebentar ya dok ya.
1: Iya loh.
0: Kira-kira nih dok, ada gak pesan terakhir yang ingin disampaikan gitu kepada teman berdua tentang hantavirus ini dok?
1: Ya, pesan saya itu ada 3. Yang pertama, jangan panik tapi tetap waspada. Hantavirus ini memang serius tapi bisa dicegah dan ditangani. Yang kedua, mulai dari hal kecil di rumah, seperti pastikan tidak ada tikus, simpan makanan dengan baik, dan cuci tangan rutin. Ketiga, percayakan kesehatan Anda pada tenaga medis. Jika ada gejala yang mencurigakan, jangan self-diagnos dari internet. Segera konsultasikan ke puskesmas atau dokter terdekat. Kesehatan adalah investasi terbaik. Terima kasih RRI Singaraja.
0: Terima kasih kembali dok. Tuh teman berdua, tetap ya, pokoknya jangan pernah panik tuh. Misal muncul gejala, tetap langsung aja ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Gak usah sotoy-sotoy dari internet gitu. Terus dok, ini kalau teman berdua nih mau mendapatkan informasi lebih lanjut yang terpercaya tentunya tentang hantavirus ini, nyarinya di mana?
1: Nah, sumber terpercaya yang bisa diakses masyarakat umum itu adalah di website resmi Kementerian Kesehatan RI di kemenkes.go.id, website WHO di who.int yang ada versi bahasa Indonesianya, dan CDC Amerika di cdc.gov yang juga memiliki konten tentang hantavirus. Hindari mendapat informasi dari media sosial atau aplikasi chat tanpa verifikasi. Jika ada pertanyaan kesehatan spesifik, konsultasikan langsung dengan tenaga kesehatan di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, informasi yang akurat adalah kunci pencegahan yang efektif.
0: Tuh teman berdua, kalau kamu mau mencari info yang benar-benar akurat, bisa tuh kunjungin tadi tuh yang udah disebutin dokter tuh, ada kemenkes.go.id, terus ada websitenya WHO di who.int, terus ada juga yang di CDC Amerika di cdc.gov gitu teman berdua. Jadi jangan asal mendeteksi sendiri gitu, mencari dari internet, pokoknya langsung aja konsultasikan ke tenaga ahli medis gitu teman berdua. Oke dokter, terima kasih dokter ya, sudah ya, meluangkan waktu untuk hadir di Pro 2 RRI Singaraja, sudah berbagi cerita, sudah berbagi ilmu tentang hantavirus ini, sehingga teman Pro 2 di luar sana bisa tahu nih, oh ternyata begitu ya hantavirus ya, dan akhirnya berpikiran tidak terlalu berbahaya. Tapi jangan gitu ya dok ya, tetap semisal muncul ya, gejala tetap harus ya, betul. Terima kasih sekali lagi dok ya, udah datang ya, ke sini.
1: Terima kasih kembali untuk RRI di Singaraja.
0: Iya, terima kasih kembali dok. Oke teman berdua, sekian dulu nih obrolan aku sama Dokter Feren. Udah 1 jam gak kerasa ya. Jadi buat kamu teman berdua, jangan kemana-mana, karena habis ini aku mau ngajak kamu untuk relay ke Pro 2 RRI Jakarta, ngikutin musik live chat berjaringan nasional. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sekali. Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu BG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama.
0: Karena itu pakai AI kali ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman berdua seluruh Indonesia. Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman berdua.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemani sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: MLC si. Mas
1: Salah. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja. Itu aja.
0: Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
1: Oh iya benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh.
0: MLC Mas lu cakep.
1: Bareng Angga dan Edit gitu ya.
0: Karena udah lama banget kita ngobrol sih bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup ya.
1: Grup.
0: Dan grup apa? Indie.
1: Mereka adalah grup dengan genre indie pop.
0: Ya? Indie pop.
1: Yang okay. Karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Okay. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita? Nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul. Iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday?
0: Kalau hari lain gak ngambil. Iya bisa jadi.
1: Gak ada gitu ya. Nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
0: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Welcome back to MLC Music Live Chat.
0: Masih bareng sama Angga Edit.
2: Dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shark.
3: Halo.
2: Halo.
0: Ada mereka kostumnya hitam-hitam bro.
2: Betul.
0: Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
2: Oh iya benar.
0: Coba. Iya. Kalau bukan band pasti nggak bisa senada begitu.
2: Oh iya juga sih.
0: Ya tapi, lu kita bukan band, jadi beda iya, itu hijau biru.
2: Kalau ngejreng ya.

0: Di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu ya, Bang?
0: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke.
0: Dan sama gitar.
1: Dan main gitar juga gitu ya. Oke. Itu kenapa bisa jauh di Aceh?
2: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu. Raka juga orang Aceh. Pak Haba. Abage.
3: Kaget tiba-tiba ditembak.
1: Nah itu, gue bisa.
3: Oh bisa, sorry deh, sorry.
1: Orang Aceh berarti? Iya. Jadi memang
2: Sidik tuh teman kecil.
1: Oke.
2: Oke. Ternyata dia bisa apa? Nge-engine Yahweh FL kan?
1: Fruity Loops. Oke.
2: Mau nyoba gitu. Nah karena jauh, jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
3: Oh, iya.
1: Wow. Itulah teknologi, Bro.
3: Bener sih.
1: Enggak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
3: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
2: Itu dia pengen nyobain Anggar.
1: Ketahuan babor. Tadi sebelum kita ngobrol ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer,
3: EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
3: Atlet Anggar ternyata.
1: Gokil. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
1: Okay.
3: Benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.
0: Begitulah. Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
2: Oh, ternyata nggak jadi.
1: Nggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
0: Iya, ngobrol-ngobrol, ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
3: Oh, oke. Okay.
1: Mungkin nggak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
0: Itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
3: Alright, tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada maksudnya ada meaning sendiri nggak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa yang suka hiu?
3: Hiu dan minggu gitu.
0: Jadi kita suka sama perpaduannya sih Kak. Gitu. Karena waktu itu di sebuah suatu hari.
1: Waduh. Once upon a time.
0: Di suatu hari Minggu yang sangat
1: apa?
2: Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita nih. Fansinya Mia dulu.
0: Fansinya itu. Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan. Feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
1: chill,
0: gitu, chill.
3: Okay.
0: Vacation, apa namanya, liburan gitu ya. Nah terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya, gitu. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut,
0: gitu kan? Jadinya shark,
1: lebih menggigit
0: gitu ya. Jadi Sunday Shark.
1: Oh.
0: Terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate. Nama itu Mia.
0: Awalnya gimana ya, lupa lagi.
1: Gimana Raka? Versi Raka jangan-jangan beda.
2: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws. Oh, okay. Yeah,
2: okay. Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, okay. Bener-bener berbeda sih.
3: Bener sih.
1: Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
3: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu?
2: Menggambarkan
1: ya?
0: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
0: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Okay.
0: Dari Raka sih. Pada karena
2: dulu kan saya juga buat tuh dulu sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
0: Kurang manis ya.
2: Kayaknya
1: nggak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang santai.
2: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya, untuk dinyatuin lah. Tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
0: Awal-awal sebetulnya
1: dulu emang genrenya apa Mia?
0: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh, balad.
0: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, Halini.
1: Oke. Okay. Solois-solois lah ya.

0: Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
1: yang ada bandnya gitu.
0: Iya pokoknya band deh. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah apa akhirnya tuh? Itulah kita.
2: Oh adalah. Di tengah-tengahnya.
0: Iya di tengah-tengahnya. Indie pop.
2: Indie pop.
3: Oh indie pop.
0: Indie pop, indie rock gitu.
2: Oke. Okay. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
1: Masih baru.
2: Baru tahun ini dibuat?
0: Puasa tahun ini.
2: Wow, wow.
0: Itu baru banget kan berarti ya?
2: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karakter karyanya yang bernama? Judulnya adalah?
0: Single pertama kita itu
2: I Love You.
0: Nah kalau yang audio release itu I Love You More.
2: I Love You More.
0: Betul.
3: Alright.
2: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
3: Betul.
2: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105. Atau juga bisa
3: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
2: So don't go anywhere.
3: Tetap di MLC
2: Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan tadi masih bersama Segeran sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
1: Sadai Sor. Temen gue bengong.
2: Gue lagi baca ini nih. Jadi kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sor itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
1: Betul.
2: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
3: Iya dong.
2: Wah, gokil. Bayar berapa
1: sebenarnya? Waduh.
2: Karena yang bikin lagu siapa?
4: Kalau lirik dia, cuman chord sama nada gitu.
2: Okay.
1: Alright.
2: Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More ya?
4: Itu baru rilis.
2: Yang baru rilis.
3: Baru banget.
1: Yang terbaru.
2: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
1: Gitu. Nah, itu.
2: Relate.
1: Relate ya katanya sama orang.
2: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
3: Yang 90s Mia kali ya.
1: Boleh.
3: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
1: Okay.
3: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
2: akhir
3: ya.
2: Awal. Betul.
3: Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu, pengennya berkarya deh gitu, pengennya bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya, biar gak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu, biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup, itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
1: Berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
3: Iya personal banget.
1: Bener-bener
3: lagi capek-capeknya.
1: Oke.
3: Okay. Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
2: rutinitas
3: setiap hari rutinitasnya
2: gitu ya.
3: Gitu-gitu aja, capek deh gitu.
1: Oke.
2: Itu 90s Mia. Kalau Cause I Know?
3: Cause I Know itu seseorang yang dibohongin. Gitu.
1: Okay.
3: Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga nggak bohong.
1: Oh.
3: Jadi iya kayak nggak ada apa-apa gitu ya? Iya,
2: Ini tetap
1: ada apa? Ada apa nih? Ini apa nih?
2: Aduh, bingung nih gue. Oke. Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
3: Betul. Nah ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
4: sebenarnya
3: juga.
4: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya bilang I love you. Terus kayak I love you too. Yes babe, I love you katanya. Terus dia bilang apa ya, dia ngira apa yang salah ya. Terus dia bilang babe, right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya. Catchy gitu.
2: Iya, bukan I love you too lagi.
1: I
4: love you too udah outdated ternyata.
2: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
1: Iya, udah.
2: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
1: Love you more, gitu. Bener.
3: Sosit banget.
1: Aduh.
2: Jadi itu ya, sebenarnya seramai itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu, tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
3: Sependapatnya
2: juga ya?
3: Sependapat.
2: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus diungkapin ya?
3: Harus
2: sih, POV cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
3: Harus. Harus lah, cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
1: Iya, benar.
2: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you, gak dibalas tuh pasti langsung marah ya? Oke, gitu.
3: Wah.
2: Bukan
3: job dalam itu. Report dilecet enggak.
1: Perang dunia tuh habis itu.
2: Tapi gimana enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue, iya enggak sih? Iya enggak, Raka?
4: Iya.
2: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
1: Benar.
2: Karena kekurangan pekaannya itu.
1: Betul. Gitu, benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
2: Harus divalidasi
1: harus
2: terus ya.
1: Harus divalidasi terus sih menurut gue.
2: Oke.
1: Iya kan?
2: Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin.
1: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I Love You More.
0: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan Tuyu masih bareng sama
0: Sunny Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih. Long distance.
2: Betul. Long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih, karena kan jauh juga
3: itu
0: kan?
3: Nih by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord, okay, kayak suara gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
1: Gokil sih.
2: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Ya. Terus jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendala banyak.
2: Proses ya. Di proses produksi sih kendalanya tuh nggak terlalu yang gimana banget ya, yang kendala tuh justru setelah produksi ya, kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak, kayak ada
4: nggak dong di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa contohnya para kak?
2: Oh, gue gak tau masalahnya dia.
1: Lu kemana, Mi?
2: Gue record vokal lu dia.
4: Masalahnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
4: ada suara motor.
1: Oh iya. Yes.
2: Karena iya benar lagi. Karena kita mau record ya.
4: Iya. Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
4: Orang jalan.
1: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
1: Sate? Gitu, serius? Di mendetik kemana tuh?
2: Sumpah, serius.
1: Itu adalah ambience.
2: Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature.
2: Natural banget loh ini.
4: Enggak gitu.
1: Itu
4: alasan tuh.
1: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa, cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
4: nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
4: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang CCD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyampein waktunya itu yang
1: besok kerja lagi nih gitu kan ya. Udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau CCD harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Ya, kemarin ada, cuman
2: CCD-nya enggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang
4: atau cari orang tradisional.
1: Kecuali memang budgetnya pas.
4: Beda cerita tuh.
0: Keren. Sidik di Discord juga.
1: Gak bisa.
2: Keren, nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang ya tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke solois gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya.
4: Terpaksa.
1: Ya, belum ada minyak ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
1: bule banget,
4: iya.
1: Tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya.
4: Iya, nggak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan. Kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya langsung dia sendiri ya. Bagus.
1: Seru ya.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya?
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Jadi kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya.
4: Jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri bisa. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu.
2: Iya. Betul.
0: Alright.
1: Sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanan ini ya, dari masa produksi, promosi, terus
2: promosi sih karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger nggak sih,
1: jadi
2: enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak kapan kalau baru pertama kali denger kan jadinya familiar, asing, asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
4: Gitu ya. Produksi juga.
1: Produksi juga.
2: Yeah.
1: Nah, se-aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Mana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, situ kadang bingung nih mau ngapain.
1: Tanya Mia dong. Mia kan
0: lebih planner.
1: Bikin band-band indie gitu ya, bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota Indonesia ya. Benar-benar ini bisa bikin semuanya
2: keren,
1: bersemangat.
2: Keren,
1: selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Okay, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu
0: I Love
1: You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Okay. Sambil makan padang.
0: terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetir
2: kayaknya di kawinan nggak?
1: Oh, di kawinan.
2: Iya benar. Cocok
4: tuh. Di kawinan. Kalau lagi merenung.
0: Okay. Oh,
4: sebenarnya emang temannya nggak nyambung kan kalau lagi merenung.
1: Iya.
4: Biar udahlah, buat dia menghayal. Orang lain gitu.
0: Oke.
1: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
0: Bisa.
1: Ya.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
1: Pertanyaan lu.
0: Iya, udah.
1: Next, sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
2: I Love You More belum?
1: Belum ya. Belum, tapi yang lain udah ada.
2: Yang lain Kasaino, udah ada.
1: Kayak Mia, Nantis, Mia udah.
2: Udah.
1: Sudah ada ya, bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark.
2: Iya.
1: Terus bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada official music video, nanti bakal di update di situ.
0: Alright.
1: Ya. Next akan ada single terbaru lagi, apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Semuanya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
1: Go! Wow. Produktif sekali.
0: Produktif banget
2: ya. Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya.
2: Seneng bikin lagu. Kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
1: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
0: Produksinya.
1: Ya untung ada Sidik ya.
0: Iya.
1: Sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gara tukang sate ada tukang bakso tapi ini.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai bakso. Gitu.
1: Itu sate apa ya?
0: Rame ya. Benar.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Di?
1: Di Jakarta tapi ya?
2: Di Jakarta.
1: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produ seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, halo. Jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
2: Terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya.
1: Iya. Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
4: keren.
0: Gitu.
4: Saya nggak kepikiran sih itu.
2: Emang beda ya.
1: Biasanya tuh kalau di interview tanya kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Kalau bikin lagu ini, semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
0: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah dulu ya, bisa nggak chatnya ya?
0: Ya terima kasih Pak Bro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya bareng sama Sunday Shark.
1: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yoi, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
0: Gue Edi Tama pamit dan juga
1: Sunday Shark pamit.
4: Dadah.
1: Bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: de Cristiano.
1: Cristiano Ronaldo adalah salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola modern. Dikenal bukan hanya karena kemampuan mencetak gol, tetapi juga karena etos kerja, disiplin, dan konsistensi yang luar biasa selama lebih dari 2 dekade. Perjalanannya dimulai di Madeira, Portugal, tempat ia tumbuh dalam kondisi sederhana. Bakatnya sudah terlihat sejak kecil, hingga akhirnya ia bergabung dengan Sporting CP. Di sana, Ronaldo berkembang pesat sebagai pemain muda yang memiliki kecepatan, teknik, dan keberanian luar biasa dalam menghadapi lawan. Titik balik besar terjadi saat ia direkrut oleh Manchester United pada usia remaja. Di bawah arahan Sir Alex Ferguson, Ronaldo berubah dari pemain berbakat menjadi pemain kelas dunia. Bersama Manchester United, ia berhasil meraih gelar Liga Champions dan Ballon d'Or pertamanya. Puncak karirnya tercatat pada saat ia membela Real Madrid. Ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub dan memenangkan 4 gelar Liga Champions dalam periode yang dominan. Setelah itu, ia melanjutkan karir ke Juventus, di mana ia kembali membuktikan kemampuannya dengan menjadi top skor Liga dan membantu klub meraih gelar domestik. Ronaldo kemudian kembali ke Manchester United sebelum akhirnya melanjutkan karir ke Al Nassr. Kepindahan ini menandai babak baru dalam sepak bola global, di mana pemain bintang Eropa mulai memperluas pengaruhnya ke liga lain. Di level internasional, Ronaldo adalah ikon Portugal. Ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional dan membawa negaranya meraih gelar besar di UEFA Euro 2016 serta UEFA Nations League 2019. Yang membuat Ronaldo unik bukan hanya bakatnya, tetapi mentalitasnya. Ia dikenal sangat disiplin dalam latihan, menjaga kondisi fisik secara ekstrim, dan selalu berusaha meningkatkan diri meskipun sudah berada di puncak. Cristiano Ronaldo bukan hanya seorang pencetak gol, tetapi sebuah standar profesionalisme dalam sepak bola. Ia adalah contoh nyata bahwa kesuksesan besar lahir dari kombinasi bakat, kerja keras, dan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Metro 2FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2FM, satu-satunya radio.

105,4 FM Bro 2 ada di Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Bro 2, balik lagi nih kali ini bareng aku Wira ya di 105,4 FM Bro 2 ada di Singaraja. Setelah tadi aku ngajakin kamu habis bergabung dengan Bro 2 RRI Jakarta ya, MLC Musik Live Chat teman Bro 2. Kali ini balik lagi di sini Bro 2 Singaraja dan sekarang adalah it's time for request time nih teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mau request boleh gabung ke WA, boleh lewat WA, WA-nya belum diganti. Boleh lewat WA di 0811399104 atau join ke live TikTok aku lagi live TikTok di akun RRI_ Singaraja gitu teman berdua. Oke, tadi udah itu Olivia Rodrigo ya dengan Can't Catch Me dari Olivia Rodrigo. Ada requestan tadi dari WA nih, siapa tadi namanya ya? Ya pokoknya 0813768236 sekian. Terima kasih buat kakaknya yang udah mengawali requestan hari ini. Kali ini ada requestan nih. Tadi ada si Welviana mau request lagunya Penjaga Hati Nadif Bahasa Lama. Terus ini udah banyak nih yang pada komen di TikTok nih, Bang request Heimbang di perut atau di muka boleh kagak? Apa tuh maksudnya? Gak tahu deh kak. Ini ada Pak Budi. Selamat malam Mira, dari Pak Budi di Medan. Request dari Raisyah, apalah arti menunggu. Oke, siap Pak Budi. Raisyah, apalah arti aku menunggu. Lah kok mah jadi aku yang nyanyi. Oke kalau gitu aku mau muter ini aja deh, requestan satu dulu nih dari Esi ya, Esi Welviana, Kak Esi Welviana. Oke, nanti bakal disusul sama teman-teman yang lain gitu. Oke, langsung aja cekidot.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman berdua, masih kaget. Ngomong sendiri kaget sendiri. Ya ampun, ternyata terlalu kencang volumenya di dalam studio ini teman berdua. Oke teman berdua, aku mau lanjutin nih. Buat kamu yang mau request-request nih, boleh ada di WA juga. Join ke WA aku di 081399101054, atau join ke live TikTok aku, ada di RRI_Singaraja. Begitu teman berdua. Nih Pak Budi, mau Bang mau request Tanpa Cinta. Oh ada Julvan. Oke, ini lagi live TikTok. Ada Bang Wir, iya gimana? Ada tadi Mira bilang iya. Gak ada tadi Pak Budi, aku bilang bukannya Raisa yang itu ya. Gak ada, aku bilang gitu. Ganti aja lah Tiara Andini Janji Setia, boleh. Oke, Tanpa Cinta ya, oke. Siap? Oke, sambil aku nulis-nulis requestan dari teman berdua, masukin ke list, masukin ke playlist-playlist. Aku mau muterin aja deh yang udah pada request sebelumnya. Kita lanjutin daripada kelamaan menunggu. Langsung cekidot hingga tua bersama Rizky Febian.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu. Terbaik kamu.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Siapa nih yang pernah mencium aroma khas yang muncul sebelum hujan turun? Aroma ini dikenal dengan istilah petrichor. Sumbernya berasal dari minyak yang dilepaskan tumbuhan serta senyawa bernama geosmin yang dihasilkan bakteri tanah. Ketika kelembapan udara meningkat, partikel-partikel aroma tersebut terbawa angin hingga tercium bahkan sebelum tetesan hujan pertama jatuh. Bagi banyak orang, petrichor bukan sekedar bau tanah basah, melainkan juga pengingat kenangan dan momen yang menenangkan.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sebagai manusia, kita tidak luput dari yang namanya masalah. Masalah yang datang terkadang bisa saja membuat kita merasa terpuruk. Namun, dengan adanya masalah, kita bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan dan keluar dari masalah itu. Masalah yang datang juga akan menguras emosi disertai berbagai perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, marah, kecewa, dan perasaan negatif lainnya. Kita bisa loh mengontrol perasaan negatif itu untuk diri sendiri agar tidak melewati batas. Ketika kita bisa mengontrol perasaan negatif itu, maka kita akan lebih tenang dan terhindar dari stres, gangguan mental, bahkan kesehatan fisik yang menurun. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengontrol perasaan, maka kita akan terus gelisah dan akan menghambat aktivitas sehari-hari. Pola makan terganggu, tidur juga terganggu, dan bahkan tidak fokus dengan pekerjaan. Masih banyak orang yang tidak tahu cara menenangkan diri ketika sedang ada masalah. Jika ingin mengetahui bagaimana cara menenangkan diri, maka buku yang berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun sangat cocok untuk dibaca. Buku ini hadir untuk menawarkan harapan baik. Harapan harus ada sebagai petunjuk jalan agar kita tidak tersesat. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas secara lengkap mengenai pentingnya bersikap tenang dalam kondisi apapun yang terjadi. Hal ini karena dalam keseharian kita akan dihubungkan dengan manusia lainnya, di mana akan saling dipertemukan sesuai dengan jalannya. Masalah yang hadir merupakan sebuah ujian yang bisa saja membawa perubahan baik atau buruk, sesuai dengan cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun hadir dalam 7 bab, dimulai dari mengenali diri sendiri hingga cara kita untuk membuat keputusan bijak. Menariknya, buku ini memberikan gambaran studi kasus pada setiap pembahasannya, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami maksudnya. Selain itu, buku ini juga memberikan lembar kertas kejujuran yang bisa diisi, yang berguna membantu dalam menggali masalah pada diri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun ditulis oleh Sabrina Ara, terbit 20 November 2019 dan terdiri dari 122 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

Terima kasih teman Pro 2 yang udah gabung di request time nih di TikTok ya, di live TikTok di akun RRI underscore Singaraja. Karena kenapa tiba-tiba bilang makasih? Ya karena request time-nya udah ditutup. Oh, juga terima kasih buat yang udah WA nih. Tadi ada yang WA tuh, ada kenapa tiba-tiba ketawa? Gak apa-apa, ada yang WA aja gitu. Pokoknya terima kasih buat kamu yang udah join tadi, udah join di live TikTok, udah tap-tap, udah komen, udah request ya. Ada Kaisi, ada Kak Virgo, ada Zevin tadi, ada Yuliani, ada Kak Buari, ada Redi, ada Julpan, ada Awal, Pak Budi, terus ada Kak Mawar ya. Pokoknya terima kasih buat kamu semua. Aduh, sebenarnya masih ramai nih yang komen-komen di live TikTok, tapi harus aku akhiri karena sesaat lagi aku mau pindah segmen ke segmen request time. Oke, pokoknya terima kasih buat kamu yang udah live TikTok. Jangan lupa besok join lagi jam 9 waktu Indonesia Tengah ya. Bye bye, aku matiin ya live-nya ya. Ada buat kamu yang masih di 105.4 FM Pro 2 di Singaraja, habis ini masuk ke segmen request, kok request time sih, salah. Masuk ke segmen curhat kamu dengan topik, ya topiknya nanti ya sekalian aku bahas ketika masuk ke segmen berikutnya. Oke, okay? So stay tune di area di Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: bayi kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Ya teman Ludo, sesuai yang udah aku kasih tahu tadi ya, kali ini masuk ke segmennya curhat kamu. Malam ini aku akan membahas topik yang mungkin nih terlintas di pikiran banyak orang, yaitu kalau bisa mengulang satu keputusan di masa lalu, apa yang ingin kamu ubah nih teman Ludo kira-kira ya. Setiap orang pasti pernah membuat keputusan yang kemudian disesali, betul nggak? Betul, pasti itu. Ada yang merasa seharusnya mengambil kesempatan yang datang, ada yang menyesal karena terlalu takut mencoba, dan ada juga yang berharap bisa memperbaiki hubungan yang pernah rusak karena sebuah pilihan. Namun hidup memang selalu berjalan ke depan, kita tidak bisa mengulang waktu, tetapi kita bisa belajar dari keputusan yang pernah kita ambil. Nah teman berdua, kalau malam ini kamu diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan mengubah satu keputusan, kira-kira keputusan apa yang ingin kamu ubah? Oke teman berdua ya, kalau kamu mau ikutan join, ikutan cerita-cerita bareng aku, boleh ke WA-nya Pro 2, ada di 0811-3991-054. Jadi apa nih kira-kira keputusan yang ingin kamu ubah? Aku tunggu di WA ya.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggam.

Oke, teman berdua masih bareng aku Wira tentunya di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Tapi kali ini masuk di segmen curhat kamu nih teman berdua ya. Ini aku mau bacain WA yang udah masuk nih. Kali ini ada Rakan di teman berdua ya. Dulu aku pernah berselisih dengan sahabatku karena kesalahpahaman kecil. Masalahnya sebenarnya tidak besar, tetapi kami sama-sama gengsi untuk memulai komunikasi. Hari demi hari berlalu, hubungan kami semakin renggang hingga akhirnya benar-benar terputus. Sekarang aku sadar bahwa persahabatan itu jauh lebih berharga daripada ego sesaat. Kalau bisa mengulang satu keputusan di masa lalu, aku ingin menghubunginya lebih dulu dan menyelesaikan semuanya dengan baik. Wehehe, itu teman berdua. Terkadang bukan kehilangan yang paling menyakitkan, melainkan mengetahui bahwa kehilangan itu sebenarnya bisa untuk kita hindari. Begitu teman berdua ya, nggak apa-apa. Namanya juga penyesalan itu pasti di belakang. Kalau di awal namanya apa? Iya, betul, sebelum penyesalan gitu. Oke, pokoknya buat Raka tetap semangat terus ya. Yang sudah terjadi biarlah terjadi, yang penting berusaha untuk memperbaiki gitu deh.

Ya lanjut teman berdua, kali ini aku mau masih bacain lagi WA nih. Kali ini ada siapa nih? Oh, Dinda nih. Dinda pernah ngomong gini nih teman berdua ya. Kok pernah? Dinda WA gini nih, aku pernah diterima di kampus impianku. Saat itu aku sangat ingin berkuliah di sana, tetapi rasa takut membuatku mengurungkan niat. Aku takut jatuh dari keluarga dan takut tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Akhirnya aku memilih kampus yang lebih dekat dengan rumah gitu. Waktu berlalu dan aku berhasil menyelesaikan kuliah. Tapi sampai sekarang aku masih sering bertanya-tanya seperti apa hidupku jika saat itu aku berani mengambil kesempatan tersebut. Bukan karena aku tidak bersyukur, tapi karena rasa penasaran itu masih ada. Ya teman berdua ya, kadang kesempatan terbaik datang hanya sekali gitu. Dan ketika kita memilih untuk tidak mengambilnya, yang tersisa hanyalah pertanyaan, gimana tuh kalau misalnya aku? Tapi gak apa-apa, semisal kamu masih penasaran, boleh mungkin untuk melanjutkan kuliahnya lagi di kampus itu. Gitu Dinda. Siapa tahu nanti rasa penasaranmu bisa terjawab tentunya ya setelah kamu ngambil, ah coba deh nerusin di kuliah kampus kuliah di kampus itu gitu. Tapi nggak apa-apa Dinda, kamu tetap bersyukur aja karena apa ya, karena apa yang membuatmu jadi sekarang ini seperti sekarang ini adalah masa lalumu yang benar, yang sudah kamu ambil keputusannya, entah itu benar atau baik gitu, entah itu benar ataupun buruk gitu. Tapi sebenarnya nggak ada yang buruk sih, tergantung gimana kita menyikapinya. Dan tentunya hidup harus tetap berlalu, tapi jangan mudah untuk putus asa. Nggak apa-apa walaupun dulu-dulu gak mengambil kesempatan itu, tapi yakinlah kamu sekarang ini karena dulu kamu sudah mengambil keputusan yang tepat. Gitu Dinda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.

Ya teman berdua, setiap orang memiliki cerita dan penyesalan masing-masing ya. Ada yang ingin mengulang keputusan tentang pendidikan, pekerjaan, persahabatan, keluarga, bahkan hubungan asmara. Meski waktu tidak bisa diputar kembali, setiap keputusan tetap memiliki makna nih teman berdua. Kesalahan mengajarkan kehati-hatian, kegagalan mengajarkan ketangguhan, dan penyesalan mengajarkan kita untuk lebih menghargai kesempatan yang ada saat ini. Jadi untuk teman berdua yang sedang mendengarkan aku malam ini, coba renungkan sejenak deh. Kalau bisa mengulang satu keputusan di masa lalu, apa yang ingin kamu ubah teman berdua? Dan apa pelajaran terbesar yang kamu dapatkan dari keputusan tersebut nih? Karena bisa jadi pengalamanmu akan menjadi inspirasi bagi teman Pro 2 lainnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuman kurang ibadah atau kurang bersyukur.
0: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada temen yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam.

Siapa nih yang punya pasangan nyembunyiin hubungan dari orang lain, termasuk keluarga atau temannya? Jika iya, kamu barangkali sedang mengalami pocketing. Pocketing adalah istilah yang merujuk pada tindakan pasangan menyembunyikan hubungan dengan pasangannya dari orang lain. Ingat ya, menyembunyikan dan menunggu waktu yang tepat itu berbeda. Situasi ini tentu bikin sakit hati. Pocketing relationship bisa membuat salah satu pihak menjadi rendah diri, ragu, dan merasa tidak dihargai. Jangan biarin diri kamu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, karena kamu berhak untuk merasa dihargai dan dicintai secara terbuka.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI.

dan damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.

Dalam hidup ini, kita semua adalah penjelajah. Di setiap tikungan dan jalan yang kita tempuh, kita terus mencari makna, menggali lebih dalam untuk menemukan jati diri. Tidak perlu terburu-buru dalam perjalanan ini, karena seringkali yang paling berharga adalah proses pencarian itu sendiri. Saat dunia di luar terlalu bising, dengarkanlah hatimu. Di sanalah suara batin yang paling jujur akan membimbingmu. Ia akan membawamu ke tempat-tempat yang tidak terduga, mengarahkan langkahmu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Jangan pernah takut untuk menjadi dirimu sendiri. Di tengah hiruk-pikuk tuntutan dan harapan dari orang lain, keaslian adalah kekuatan yang tak tergantikan. Ia adalah cahaya yang memancarkan keunikanmu, sesuatu yang membuatmu berbeda dan istimewa. Perjalanan menemukan diri bukanlah tentang mencapai tujuan tertentu dengan cepat, melainkan tentang menikmati setiap langkah yang kita ambil, setiap pelajaran yang kita pelajari. Dengan keberanian untuk mendengarkan hati dan keteguhan untuk menjadi diri sendiri, kita akan menemukan kekuatan yang sejati dan menemukan diri yang sebenarnya.

अस्ति अस्तु ओम अनुभद्रः क्रतौ यन्तु विश्वतः. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun sedang berada, berjumpa kembali dengan kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa kami hadir dalam acara Renungan Dharma. Semoga umat sedharma kami jumpai selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera bersama sanak keluarga. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan renungan dharma yang kami kutip dari kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 4 sloka 6.

yang artinya, walaupun aku tidak dilahirkan dan badan rohaniku tidak pernah merosot, dan walaupun aku penguasa semua makhluk hidup, aku masih muncul pada setiap zaman dalam bentuk rohaniku yang asli. Umat Sedharma yang kami hormati, Awatara Wisnu dalam hal ini yaitu Krishna sudah membicarakan keistimewaan kelahirannya. Walaupun Krishna barangkali kelihatannya seperti orang biasa, namun Krishna ingat segala sesuatu dari banyak kelahirannya dari masa lampau, sedangkan manusia biasa tidak dapat ingat apa yang dilakukannya bahkan beberapa jam sebelumnya. Kalau orang biasa ditanya apa yang telah dilakukannya tepat pada jam yang sama sehari sebelumnya, sangat sulit sekali ia menjawab dengan segera. Pasti dia atau kita harus memeras ingatannya untuk mengenang apa yang sedang dilakukannya tepat pada jam yang sama satu hari sebelumnya. Namun manusia seringkali berani terkadang mengatakan dirinya adalah Tuhan atau sama dengan Tuhan atau sama dengan Krishna. Hendaknya orang jangan disesatkan oleh kata-kata yang tidak berarti seperti itu. Kemudian sekali lagi Krishna menjelaskan tentang prakerti atau bentuk beliau. Prakerti berarti alam dan juga berarti swarupa atau bentuk sendiri seseorang. Awatara Wisnu dalam hal ini Krishna menyatakan bahwa beliau muncul dalam badannya sendiri. Krishna tidak menggantikan badannya seperti makhluk hidup biasa yang berpindah-pindah dari satu badan ke dalam badan yang lain. Meskipun roh terikat mempunyai salah satu jenis badan dalam penjelmaannya yang sekarang, tetapi ia mempunyai badan yang berbeda dalam penjelmaan yang akan datang. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian secara singkat renungan Dharma yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya, dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma ini kami tutup dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

92, program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu sekali di udara. Tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Madura Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Keberanian tidak selalu berarti bebas dari rasa takut. Keberanian sejati adalah ketika kita tetap melangkah maju meskipun rasa takut itu menghantui. Di momen-momen ketika kita merasa rapuh, justru disitulah kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kerapuhan bukanlah kelemahan, melainkan pintu menuju keberanian yang lebih besar. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu dari menjalani hidup sepenuhnya. Ketakutan mungkin mencoba menahan langkahmu. Tetapi percayalah, setiap langkah yang kamu ambil menuju ketidakpastian adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap kali kamu memilih untuk melawan ketakutan, kamu sedang membangun hati yang lebih tangguh, jiwa yang lebih berani. Ketika kita berani menghadapi ketakutan, kita membebaskan diri dari belenggu yang menghalangi potensi kita. Teruslah melangkah, karena di balik setiap ketakutan ada kemenangan yang menunggumu. Dan pada akhirnya, keberanianmu akan membawa cahaya tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang melihatmu sebagai inspirasi.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produe FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

lagi rame banget nih di media sosial soal whipping. Yang awalnya kita kenal cuman topping minuman warna pink yang lucu dan estetik, sekarang malah viral karena katanya berbahaya. Jadi, whipping itu sebenarnya tabung gas nitrous oksid, gas yang dipakai buat bikin whipped cream di dunia kuliner. Masalahnya, sekarang ada yang menyalahgunakan dengan cara dihirup karena pengen dapat efek euforia sesaat. Nah, ini yang bahaya. Gas ini bikin kekurangan oksigen, ganggu sistem saraf, bahkan beresiko fatal kalau dipakai sembarangan. Makanya, BPOM dan BNN juga udah ngingetin, ini bukan buat main-main. Intinya, yang kelihatan sepele dan estetik di medsos belum tentu aman loh buat kesehatan kamu.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Om Swastiastu. Pendengar sekalian yang kami muliakan, berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dianugerahi kedamaian dan kebahagiaan umur panjang. Untuk itu, mari kita dengarkan kutipan sloka Kitab Manawa Dharma Sastra, bab 5, sloka 69.

0: Kesuapiyu Ostroyom Ewoce.
1: Artinya, bagi yang demikian tidak boleh dibakar dengan api dan tidak pula diadakan upacara persembahan air. Setelah meninggal, mayat yang telah terkubur sebagai sepotong kayu tengah hutan, para sanak keluarga tidak suci atau cuntake hanya selama 3 hari. Sloka ini menerangkan bahwa bagi anak kecil yang meninggal, seperti yang sudah disebutkan di sloka sebelumnya, tidak perlu dilakukan pembakaran jenazah atau agni samskara, maupun persembahan air atau udah kekriya. Jenazah cukup dikuburkan secara sederhana, dan keluarga hanya menjalani masa cuntake selama 3 hari. Makna filosofisnya adalah bahwa jiwa anak kecil dipandang masih suci dan belum sepenuhnya terikat oleh kehidupan duniawi serta kewajiban ritual. Oleh sebab itu, upacara kematian dilakukan secara sederhana dan masa penyucian keluarga juga lebih singkat. Hal ini menunjukkan ajaran Dharma yang mempertimbangkan tingkat perkembangan kehidupan manusia dalam menentukan kewajiban ritual. Pendengar sekalian yang kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan renungan suci ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat di benak para pendengar sekalian. Semoga renungan ini bermanfaat. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Singaraja. Teman terbaik kamu.

Sabang Periode 2, Bupati Buleleng mengajak masyarakat untuk lebih disiplin memilah sampah dari sumbernya sebagai upaya mengurangi persoalan sampah di daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengendalikan volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir Bengkale, sekaligus mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik. Himbauan itu disampaikan setelah Bupati bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan jajaran terkait meninjau langsung kondisi TPA Bengkale di Kecamatan Gubu Tambahan. Dari hasil peninjauan tersebut, pemerintah daerah menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengurangi beban TPA melalui pemilahan sampah jejak dari rumah tangga.

Sementara itu, memperingati hari lahir Pancasila dan bulan Bung Karno 8 tahun 2026, Kelurahan Penarukan bersama Sungai Watch Station Buleleng menggelar aksi bersih-bersih sungai. Sebanyak 187,1 kg sampah anorganik berhasil dikumpulkan dalam gerakan bersih sungai yang digelar di daerah aliran Sungai Penarukan. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah secara sembarangan. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

Dengerin terus Pro 2 FM.

0: cerdas.
1: Dan kamu juga bisa berbagi cerita.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada! Welcome to
3: Spada. Di-sharekan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Prodo FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Prodo, apa kabar hari ini? Ketemu lagi bareng aku, Gita Saputri, di Spada sampai nanti di jam 10 pagi. Dan seperti biasa di Sarbagita, aku siap banget untuk temenin pagi kamu hari ini dengan obrolan santai, seru, pastinya relate sama kehidupan kita ya. Semoga teman Prodo hari ini kamu semuanya sehat, yang lagi siap-siap mau berangkat ke sekolah, mau ke kampus, mau ke tempat kerja, atau mungkin sudah ada di tempat aktivitas. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke, teman Pro 2, kalau dengar kata gotong royong, biasanya apa sih yang langsung terlintas di pikiran kamu? Mungkin ada yang langsung kepikiran kerja bakti di lingkungan rumah, bersih-bersih banjar, bantu tetangga yang punya acara atau kegiatan sosial yang melibatkan banyak orang. Tapi di era sekarang, ketika banyak aktivitas bisa dilakukan sendiri lewat gadget, muncul pertanyaan menarik. Apakah nilai gotong royong yang selama ini jadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia masih ada di kalangan anak muda? Karena di satu sisi ada yang bilang anak muda sekarang makin individualis ya, tapi di sisi lain kita juga sering melihat anak muda yang aktif di komunitas, di seketeruna-teruni gitu kan, kegiatan sosial, penggalangan dana, hingga aksi kemanusiaan saat terjadi bencana. Kira-kira gotong royong itu masih hidup di generasi sekarang atau justru mulai memudar nih teman Pro 2, kalau menurut kamu?

0: terbaik kamu.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Oke, teman Pro 2, kalau kita lihat kehidupan anak muda sekarang, bentuk gotong royong itu memang mungkin sudah beda dibandingkan sama zaman dulu ya. Kalau dulu gotong royong itu kan identik sama kerja fisik sama-sama. Sekarang bentuknya bisa lebih luas. Misalnya saat ada teman yang kesulitan mengerjakan tugas, terus teman-teman lain membantu, ada juga komunitas yang mengadakan kegiatan sosial, donor darah, bersih-bersih pantai, penanaman pohon, sampai penggalangan bantuan untuk korban bencana. Bahkan di media sosial banyak loh anak muda yang ikut menyebarkan informasi penting, membantu mempromosikan usaha kecil milik teman, atau mungkin ikut mengajak orang lain berdonasi untuk kegiatan kemanusiaan. Nah, kalau dipikir-pikir, itu juga bentuk gotong royong ya. Artinya semangat membantu dan bekerja sama sebenarnya masih ada, hanya mungkin cara atau mungkin medianya yang berubah mengikuti perkembangan zaman. Namun memang ada tantangan juga, teman Pro 2, kesibukan, aktivitas yang padat, kebiasaan hidup yang lebih individual, kadang membuat orang semakin jarang untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar. Makanya penting untuk anak muda tetap menjaga kepedulian terhadap orang lain dan gak hanya fokus pada urusan pribadi masing-masing.

0: Tuh kan, belanja dikit doang tapi dapat kantong plastik segamreng. Padahal tadi udah siapin tas belanja, tapi lupa ke bawah.
1: Nah, aku juga sering gitu. Beli minuman aja, dapet sedotan, tutup plastik, sama kreseknya. Baru sadar nih, pas udah nyampe kantor, terus numpuk di motor.
0: Iya ya, kelihatannya sepele. Tapi plastik yang kita pakai 5 menit bisa tinggal ratusan tahun di bumi.
1: Hah? Serius? Cuman dari beginian doang?
0: Iya, plastik itu emang gak berat. Tapi kalau tiap orang buang cuma satu tiap hari, lama-lama ya bumi yang kewalahan.
2: Plastik itu ringan, tapi bebannya ke bumi bisa berat banget. Yuk mulai bijak dari hal-hal kecil.
3: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Kalau kita ngomongin gotong royong, sebenarnya bukan cuma soal membantu pekerjaan orang lain ya teman Produa. Lebih dari itu, gotong royong adalah tentang rasa peduli dan kesadaran kalau kita nggak hidup sendirian. Karena dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang itu pasti punya ataupun pasti pernah membutuhkan bantuan orang lain. Menariknya, saat anak muda terlibat dalam kegiatan sosial atau komunitas, mereka nggak cuma membantu orang lain, tapi juga belajar banyak hal. Mulai dari kerjasama, komunikasi, terus juga toleransi, sampai kemampuan untuk menyelesaikan masalah bersama. Nilai-nilai seperti inilah yang sebenarnya sangat dibutuhkan di era sekarang, apalagi di tengah dunia digital yang memang kadang membuat orang itu lebih sibuk dengan layar dibandingkan lingkungan sekitar ya. Gotong royong juga bisa dimulai dari hal sederhana, membantu teman yang kesulitan, terus juga ikut menjaga kebersihan lingkungan, mendukung kegiatan sosial, atau sekedar peduli saat ada orang yang membutuhkan bantuan, itu juga sudah termasuk gotong royong.

0: Pengen beli perhiasan biar makin kece dan nyentrik, tapi bingung dan kurang yakin. Apakah perhiasan emas yang kita beli itu original atau tiruan? Ada beberapa cara untuk membedakan emas asli dan emas palsu. 1. Uji berat. Emas asli lebih berat. Jika kamu punya perhiasan emas, coba timbang. Bandingkan dengan berat yang biasanya. Kalau terasa lebih ringan, bisa jadi itu palsu. Uji magnet. Coba dekatkan perhiasan kamu dengan magnet. Emas asli tidak akan tertarik. Jadi kalau perhiasan kamu lengket, itu pertanda bukan emas asli. Uji asam. Pakai asam uji emas yang bisa kamu beli di toko perhiasan. Teteskan sedikit asam ke permukaan emas. Kalau warnanya tetap sama, berarti emasmu asli. Tapi kalau berubah, hati-hati, itu mungkin palsu. Uji gores. Goreskan perhiasanmu di permukaan keramik. Emas asli akan meninggalkan jejak berwarna emas, sedangkan yang palsu biasanya meninggalkan warna lain. Periksa cap atau stempel. Lihat di perhiasan kamu ada cap atau stempelnya enggak? Emas asli biasanya ada tanda kadar seperti 14K, 18K, atau 24K. Uji air. Coba jatuhkan perhiasanmu ke dalam air. Emas asli biasanya tidak akan tenggelam sepenuhnya karena densitasnya. Kalau bisa tenggelam, itu tanda bahwa mungkin itu bukan emas asli. Kalau mau lebih yakin, bawa aja perhiasan kamu ke ahli atau laboratorium pengujian logam untuk cek keasliannya.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM, Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pada Mase.
1: Emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Oke teman Pro 2, aku punya satu informasi viral ya. Jadi ada kemarin itu ada video seekor macan yang sempat viral dan disebut-sebut muncul di kawasan hutan Cangar di Malang. Ternyata gak benar. Fakta terbaru mengungkapkan kalau rekaman itu sebenarnya diambil di kawasan hutan Taman Nasional Baluran Situbondo pada tahun 2024. Itu disampaikan fotografer satwa liar profesional yang mengaku berada di lokasi saat videonya itu memang direkam. Menurutnya saat itu sedang melakukan pengambilan gambar untuk proyek film dokumenter satwa liar. Sebelumnya videonya ramai diperbincangkan di media sosial karena disebut memperlihatkan kemunculan macan di kawasan Tahura Raden Surjo Cangar. Tapi pihak pengelola Tahura juga menegaskan belum pernah menemukan satwa tersebut di wilayah Cangar. Nah, video ini menjadi pengingat untuk kita untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau mungkin membagikannya ke media sosial.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

Oke, teman Pro2, aku punya satu info viral lagi nih. Mungkin kamu pernah ada di situasi yang bikin semua orang panik, tapi justru ada satu orang yang berani untuk ambil tindakan. Nah, hal itu baru aja terjadi di Medan. Seorang siswa MAN 1 Medan bernama Ihsan mendadak jadi sorotan setelah videonya viral di media sosial. Saat upacara hari lahirnya Pancasila tanggal 1 kemarin, tali bendera ternyata tersangkut dan pengaitnya terlepas ke atas. Nah, di saat banyak orang bingung harus bagaimana, Ihsan berinisiatif untuk keluar dari barisan, melepas sepatu dan kaos kaki, lalu memanjat tiang bendera untuk memperbaiki tali tersebut. Ya, meskipun sempat membuat guru dan peserta upacara deg-degan, aksinya berhasil menyelamatkan prosesi pengibaran bendera. Wah, salut banget pokoknya ya untuk keberanian dan kepedulian dari Ihsan. Kadang memang ya, jiwa gotong royong dan rasa tanggung jawab selalu muncul dari tindakan sederhana yang dilakukan di waktu yang tepat.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria. Bali kayaknya gak cuma dikenal sebagai pulau wisata aja nih. Kedepannya Bali juga lagi dipersiapkan jadi pusat keuangan internasional atau International Financial Center. Pemerintah sekarang sedang mempercepat pengembangan KEK Kura-Kura Bali di kawasan Serangan Denpasar. Nantinya kawasan ini dirancang jadi pusat sektor keuangan dengan ekosistem modern. Mulai dari bisnis hub, pusat inovasi, sampai pendidikan internasional yang bisa menarik investor global masuk ke Bali. Menariknya lagi, pengembangan ini gak cuma soal investasi, tapi juga membuka lapangan kerja baru dan mendorong anak muda Bali buat lebih siap lagi menghadapi dunia kerja internasional. Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang tuan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

Teman-teman berdua, kalau kita dengar kata pocong muncul di tengah malam pasti banyak yang langsung merinding ya. Tapi yang satu ini justru bikin heboh karena ternyata bukan cerita horor. Nah, ada warga di Gunung Kidul sempat geger setelah menemukan seorang pria yang membawa kain putih dan berada di pekarangan rumah warga sekitar pukul 2 dini hari. Penampilannya yang dibalut kain putih membuat warga curiga, bahkan ada yang mengira dia pocong yang hendak mencuri ya, karena memang belakangan ini kan viral gitu ya. Nah, setelah ditelusuri ternyata pria itu bukan maling dan sama sekali tidak berniat menyamar jadi pocong. Kain putih yang dibawa diketahui merupakan spray dari tempat laundry tempat ia bekerja. Karena kebingungan saat berada di lokasi, ia masuk ke pekarangan warga dan akhirnya menimbulkan salah paham. Wah, untung ya kejadian ini udah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada barang yang hilang. Jadi jangan langsung percaya sama kabar yang viral sebelum kamu tahu fakta yang sebenarnya.

Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.